Lalu menjelang Paskah dan Natal, mama-mama juga memenuhi salon-salon di kota Kupang. Itu adalah usaha perbaikan-perbaikan. Tetapi itu karena keterbatasan kita toh, kalau tidak dikelola, kurang manis. Jadi tetapi nanti kalau kesempurnaan roh itu sudah lengkap pada kita, tidak perlu ada perbaikan-perbaikan lagi. Ya, semua penataan itu tidak penting lagi karena sudah sempurna sebegitunya. Ya, jadi kita berproses, tetapi di akhir masa kita akan mencapai kesempurnaan itu yang tidak perlu dipermak-permak lagi, tidak perlu diperbaharui lagi. Mau bangun pagi, mau berkegiatan tetap sempurna. Ya. Kalau sekarang memang ya dalam masa-masa perbaikan sana sini. Tetapi tentu hal rohani harus dipentingkan, hidup doa, hidup mewartakan kebaikan Tuhan, hidup mendedikasikan cinta kasih bagi sesama yang menderita. Itu adalah modal di mana kita mencapai kesempurnaan kelak yang tidak perlu ada perbaikan-perbaikan atau penataan-penataan lain. Kiranya ini menjadi inspirasi bagi kita. Marilah jadi tanah yang subur bagi sabda Allah. Dan marilah kita semakin mempertebal kerohanian kita. Sehingga suatu waktu kita sudah mencapai kesempurnaan dalam Allah. Berjumpa dengan Dia. Dideklarasikan sebagai anak-anak Allah. Dan tidak ada lagi yang kurang. Dan tak ada lagi yang perlu diperbaiki. Tetapi yang ada adalah kesempurnaan semata. Semoga Tuhan menyempurnakan kita mulai hari ini

sampai di masa di mana Tuhan berkenan. Amin. Doa umat. Allah Bapa menghendaki kita mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendaknya demi keselamatan kita. Marilah berdoa kepadanya agar hidup kita menjadi perwujudan sabdanya bagi keselamatan dunia.

0: bagi gereja. Ya Bapa, semoga umat beriman terbuka akan sabdamu yang juga hadir melalui tanda-tanda zaman ini. Dan semoga gereja mewartakan sabda Allah dengan bahasa yang dimengerti orang zaman ini. Marilah kita mohon bagi para penguasa bangsa-bangsa. Ya Bapa, semoga para penguasa bangsa-bangsa berani mengatakan kebenaran dengan jujur, dengan kata-kata yang menimbulkan kepercayaan, dan semoga kami semua pun jujur dalam pergaulan satu sama lain. Marilah kita mohon kepada doa kami. Bagi kaum petani yang menanam dan menabur, ya Bapa, semoga para petani kau anugerahi cuaca yang baik dan tuayan yang berlimpah, dan semoga kami yang bukan petani berterima kasih atas jerih payah mereka. Marilah kita mohon untuk penghargaan terhadap kehidupan manusia. Ya Bapa, semoga semua orang semakin menghargai dan melindungi kehidupan manusia pada setiap tahap perkembangan, serta menyadari bahwa hidup merupakan anugerah dari Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk kebiasaan hening dan diskresi. Ya Bapa, semoga setiap orang berani membangun kebiasaan hening di tengah hiruk-pikuk dunia yang cepat dinamis, sehingga mampu mengenali kehendak Tuhan dalam hidup mereka dan siap melaksanakannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabdamu tinggal dalam hati kami. Semoga hati kami terbuka akan sabdamu dan menghayatinya dengan setia serta tulus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita menundukkan kepala seraya menyampaikan pujian dan permohonan kita masing-masing ke hadapan Allah. Marilah kita mohon. Tuhan Allah kami, bersabdalah kepada kami dan tinggallah selalu di dalam diri kami. Semoga sabdamu membawa buah berlimpah dalam diri kami berupa hidup Kristiani sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami datang kepadamu dan menunjukkan persembahan roti dan anggur ini. Kami mohon terimalah persembahan ini demi Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citra-Mu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah di bawah kuasanya. Agar selaku wakil-Mu, Ia mengatur alam semesta yang Engkau ciptakan dan selalu memuji Dikau karena besarnya karya-karya-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu. Memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan damai.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh-Mu. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Seri Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup Agung kami, Hieronymus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, Santo Andreas, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami, berilah kami rezeki pada hari ini, seperti yang Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita memberikan tanda damai. Indonesia juara satu di Asia Tenggara.

Saudara-saudariku yang terkasih, inilah Yesus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tubuh dan darah Kristus.

Allah Bapa sumber kehidupan sejati, kami bersyukur karena Engkau telah menaburkan sabdamu dalam hati kami dan memberi kami rejeki kehidupan. Semoga kami semakin setia melaksanakan sabda-sabdamu itu, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang berlimpah, baik dalam kehidupan di dunia ini, maupun kelak bagi kehidupan abadi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan.

0: Pengumuman hari Minggu biasa yang ke-15, 12 Juli. Yang pertama, terima kasih kepada Pater Noel Talok CMF. Terima kasih kepada kor dari Miss Tinar Paroki, serta para petugas lektor, pemazmur, organis, dan Miss Tinar. Yang kedua, petugas liturgi untuk perayaan Ekaristi hari Minggu biasa yang ke-16, 19 Juli. Misa pertama, kor umat wilayah 6, lektor Ibu Risti Uspupu dan Ibu Iren Falo, pemazmur Saudari Adriana Bani, organis Saudara Leona Ben. Misa kedua, kor KUB Bintang Timur, lektor Saudari Yuniwe dan Saudari Francis Kasu, pemazmur Saudari Meti Lelan, organis Saudara Ian Fernandez. Misa ketiga, kor KUB Immaculata, lektor Saudari Iren Balaweling dan Saudari Maria Wonga Putri, pemazmur Saudari Dian Suera, organis Saudari Cia Angela. Misa keempat, kor KUB Hati Tersuci Maria, lektor Saudari Yanti Welo dan Saudari Owa Irna, pemazmur Saudari Lia Nabur, organis Saudari Regis Tasilima. Yang ketiga, kolekte hari Minggu biasa yang ke-14, 5 Juli. Kolekte 1, Rp3.096.000. Kolekte misa di KUB Santo Lukas Penginjil, Rp114.000. Kolekte misa di KUB Santa Elizabeth, Rp242.500. Kolekte di pojok doa, Rp168.000. Yang keempat, terima kasih kepada KUB Ave Maria yang telah membersihkan gereja. Sementara yang membersihkan gereja, Sabtu 18 Juli, KUB Bintang Kejora. Yang kelima, panggilan nikah. Panggilan untuk kedua kali, Marcelinus Taek Atok akan menikah dengan Windy Belavista Pandi. Panggilan untuk ketiga kali, Valentino Arisento Gominggu akan menikah dengan Tanti Yunita Siki. Barang siapa mengetahui adanya halangan nikah dari pasangan-pasangan ini, harap menyampaikannya kepada Pastor Paroki sebelum pemberkatan nikah. Yang keenam, pembaptisan bulan Juli 2026, pembinaan tanggal 17 Juli jam 5 sore, dan penerimaan sakramen baptis tanggal 18 Juli jam 5:30 pagi. Yang berikut laporan keuangan pembangunan gedung pastoran. Kolekte 2 Rp856.000. Parkir Rp200.000. Gardu KUB Santo Lukas Penginjil Rp1.694.000. Gardu KUB Bintang Laut Rp2.148.000. Gardu KUB Bintang Timur Rp1.306.000. Gardu KUB Elizabeth Rp1.714.000. Gardu KUB Bintang Kejora Rp2.232.000. Yang berikut dari tempat ini saya mau menyampaikan banyak terima kasih kepada para suster, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian yang telah berjalan bersama selama 2 tahun ini. Terima kasih untuk segala bentuk dukungan dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan praktek tahun orientasi pastoral saya di paroki ini. Dan juga pada kesempatan ini saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan kelemahan dari diri saya selama pelayanan top saya 2 tahun di tempat ini. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang terdalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan pulang besok. Oleh karena itu, ketika bapak mama atau saudara-saudari yang datang ke pastoran atau minggu depan tidak lihat saya lagi, berarti saya sudah pulang. Dan oleh karena itu, sampai berjumpa di waktu-waktu yang akan datang. doakan saya akan saya kembali menjalani pendidikan di Seminar Tinggi Santo Mikael mulai tanggal 10 Agustus kami akan masuk selama 2 tahun. Oleh karena itu mohon dukungan dan doa agar 2 tahun maunya berikutnya, 2 tahun ke depan saya semoga saya tidak hanya berdiri di sini tapi nanti berdiri. Hanya ini saja, sekian. Terima kasih dan mohon maaf, Tuhan memberkati kita semua.
1: Bangkit berdiri menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, Frater, semoga diberkati oleh Allah yang rahim dan kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai, syukur kepada Allah. Pergi dan bertumbuh bersama Kristus. Amin.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, baru saja ketong mendengarkan siaran langsung Misa Minggu Pagi dari Gereja Santo Andreas Lasiana yang dilaksanakan dari pukul 7.30 hingga hampir mendekati jam 9 pagi. Dan setelah ini masih lanjut ya, Sasando Pagi akan menemani Bapak Mama, Bapak Saudara hingga jam 11 siang nanti, tetap di FM 104,3 MHz.

0: Oke. Habis antar Adi, beta langsung merapat.
1: Adi ya, kakak berkebiasaan buruk tuh begini, Su. Ada bom motor cuma sih sempat bermain HP.

Ya, Bapak-bapak, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Wamendikti Saintek Profesor Dr. Fauzan mendesak perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur membentuk konsorsium untuk kasih kuat riset dan pengabdian masyarakat. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kupang untuk menghadiri rakor pengentasan kemiskinan dan peluncuran program Garuda. Menurutnya, perguruan tinggi khususnya kampus besar di daerah Sonde boleh hanya fokus pada kompetisi antar institusi, tapi juga harus bangun kolaborasi melalui pembentukan konsorsium perguruan tinggi.

Nah, konsorsium ini diharapkan mampu menghasilkan inovasi dan teknologi tepat guna di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan.

0: Ya, Bapak dan Ibu, bayinya cantik. Jadi, namanya siapa nih, Bu?
1: Saya mau data, Bu, untuk pencatatan administrasi rumah sakit.
2: Terima kasih, Asus. Namanya Ibu Tati Ayah Tumbulan Tunggu Cikati Kenawarin Besang Kenebaran Jagat Raya Pemenang Abadi.
3: Shhh, Ibu, jangan kelewatan. Ingat aturan baru Kemendagri. Suster, maaf ya, nama anak kami cukup dua kata saja, Gepita Cahaya saja.
2: Loh, kok disunat namanya, Pak?

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keberhasilan implementasi konsep ekonomi biru di Nusa Tenggara Timur sonde hanya bergantung pada seberapa banyak hasil laut yang diperoleh, melainkan pada keseimbangan pilar ekologi dan kelestarian lingkungan. Dekan Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Hairul Puatingga, dalam obrolan akamsi bersama Pro 4 RRI Kupang pada Rabu 8 Juli mengatakan, berdasarkan hasil kajian di lapangan, nelayan lokal NTT sebenarnya telah lama mempraktikkan prinsip keberlanjutan ini melalui adat istiadat setempat. Ia membagikan pengalamannya saat melakukan observasi di wilayah Kabupaten Saburai Jua yang merupakan bagian dari kawasan konservasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu. Ia juga mengapresiasi tingginya kesadaran ekologis masyarakat pesisir NTT yang memandang laut sebagai rumah masa depan buat dongpung anak cucu. Namun ironisnya, ancaman kerusakan ekosistem justru kerap datang dari pihak luar. Pindah informasi berikut, Sika merupakan salah satu kabupaten di Pulau Flores yang juga menyimpan begitu banyak kekayaan alam berupa pantai. Dan ini wilayah punya dua garis pantai, yaitu utara berbatasan dengan Laut Flores dan di selatan berbatasan di Laut Sawu. Salah satu pantai yang belum banyak dikenal tapi menyimpan begitu banyak pesona adalah Pantai Wairhubing. Pantai Wairhubing masih berada di wilayah Kota Momere, dia pun jarak 4 km dengan waktu tempuh 5 menit perjalanan dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pengunjung juga bisa menggunakan sepeda atau jogging santai. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Ya, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, dan juga Kakak Nona. Seperti yang sudah beta informasikan ya, di kesempatan pagi hari ini kita akan Mbak omong mengenai salah satu komunitas yang ada di Kota Soe, yaitu komunitas Taman Bacaan Masyarakat ya, TBM Cendekiawan Soe. Dan saat ini sudah terhubung di line telepon ada Bapak Thomas Edison Kabu yang merupakan Ketua TBM Cendekiawan Soe. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Bu.
0: Kabar baik?
1: Ya, sehat.
0: Sehat ya. Oke, Soe hujan kok?
1: Ini Soe sudah 2 hari ini tidak hujan, Bu.
0: Oh, kemarin juga ya. Tidak hujan?
1: Iya, kemarin juga tidak hujan.
0: Waduh, padahal kemarin di Kupang hujannya dari dari dini hari itu sampai jam 11 siang. Oh, ternyata Soe sendiri hujan ya. Oke, baiklah. Pagi hari ini kita ngomong mengenai komunitas Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe. Mungkin bisa dikasih sedikit gambaran mengenai latar belakang ataupun sejarah berdirinya Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe ini, Bapak.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Mungkin pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan staf pengelola RRI Poin 4 Kupang yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Selamat pagi untuk semua, salam sehat, salam literasi untuk semua. Dan juga selamat pagi untuk Bapak Mama, Bapak Saudara, sahabat semua, para pegiat literasi yang saat ini pantau diskusi kita di Poin 4 RRI Kupang. Salam literasi untuk sahabat semua, para pegiat literasi, Bapak Ibu Guru, dan juga teman-teman. Mungkin pertama saya perkenalkan nama dulu. Saya Thomas Kabu. Saat ini berdomisili di Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan hari ini saya hadir sebagai Ketua Pengelola TBM Cendekiawan Soe untuk berbagi cerita baik, praktik-praktik baik literasi yang sudah kami berjalan kurang lebih 3 tahun. Mm-hmm. Ya, sejarah berdirinya TBM Cendekiawan Soe ini muncul dari tergeraknya kami para pegiat literasi yang melihat minimnya budaya baca dan juga kurangnya bahan-bahan bacaan yang tersedia untuk anak-anak yang masih membutuhkan pendampingan untuk membaca. Maka itu di tahun 2021 saya bangun diskusi dengan teman-teman para pegiat literasi dan juga forum Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sehingga kami mendirikan TBM Cendekiawan Soe tepatnya di tanggal 18 Maret tahun 2021.
0: Okay.
1: Sejarah untuk tergeraknya berdirinya TBM itu memang dari hal budaya membaca dan menulis. Nanti di dalamnya setelah kami mendirikan TBM dan sudah membangun komunikasi, kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain, maka kami terus mengembangkan kegiatan literasi di TBM Cendekiawan Soe secara luas dan bukan hanya untuk anak-anak yang masih usia sekolah, tetapi untuk masyarakat umum.
0: Oke, okay. Untuk visi dan misinya sendiri dari keberadaan Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe ini apa ini, Bapak?
1: Ya, kalau untuk visi Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe itu adalah mencerdaskan masyarakat yang berpendidikan melalui budaya literasi. Jadi artinya kita meyakini bahwa di usia sekolah itu pasti semua tergerak untuk bersekolah. Yeah. Tetapi di usia-usia sekolah dan di bangku pendidikan baik dari sekolah dasar sampai dengan jenjang SMA, tidak semua anak itu punya hati yang niat atau niat yang baik untuk belajar. Sehingga visi kami adalah mencerdaskan masyarakat yang berpendidikan melalui budaya literasi. Artinya kami merangkul anak-anak yang punya niat baik untuk belajar itu, kami lebih mencerdaskan lagi melalui budaya literasi, walaupun dia sudah pada usia sekolah. Sementara untuk misi sendiri itu adalah untuk menyediakan bahan bacaan, meningkatkan kreativitas dalam hal membaca dan menulis, dan juga pengembangan kompetensi bagi yang sudah memiliki kompetensi. Kita melakukan pendampingan sehingga dia bisa mengembangkan ke yang lebih baik lagi.
0: Oke. Nah, untuk berdirinya Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe ini, apakah atas inisiatif sendiri atau mungkin ada kerjasama dengan pihak lain, misalnya Dinas Pendidikan di Kabupaten setempat atau seperti apa ini, Bapak?
1: Iya. Kalau untuk Taman Bacaan sendiri, memang awalnya saya sebagai ketua juga belum terlalu paham tentang literasi dan juga tentang Taman Bacaan. Karena saya melatar belakang guru matematika. Jadi, saya setelah menyelesaikan studi S1, komunitas yang saya dirikan sendiri itu bimbingan belajar matematika. Nah, nanti karena di bimbel selain mengajarkan matematika, saya juga punya hobi di menulis. Iya. Sehingga pada saat itu saya berkomunikasi dengan teman-teman di SOE dan juga bangun komunikasi dengan para pegiat literasi dan juga penggerak literasi di provinsi, sehingga kami dimotivasi untuk mendirikan PBM ini. Sehingga lalu jadi berdirinya PBM ini bukan atas kontribusi dari dinas atau dari lembaga mana, tetapi inisiatif kami sendiri. Nanti sekarang ini setelah kami bangun PBM-nya sudah berjalan 1 tahun, baru kami bangun kolaborasi dengan dinas terkait, dengan komunitas-komunitas yang saling membantu, seperti komunitas yang memberikan buku, ada beberapa penerbit yang juga kerjasama dengan kami, sehingga setiap tahun itu mereka memberikan buku kepada kami. Nah, nanti pada tahun 2022, itu baru kami mendapatkan donasi buku dan juga fasilitas lainnya dari perpustakaan daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan.
0: Okay.
1: Dan seluruh fasilitas itu kami peroleh bertepatan dengan saat itu berkunjungnya Duta Bahasa Indonesia di TBM Cendekiawan Soe. Jadi TBM kami memang sudah dikunjungi langsung oleh Duta Bahasa Indonesia di bulan April tahun 2022.
0: Jadi mungkin bisa dikasih sedikit gambaran ya. Selama ini orang berpikir bahwa taman bacaan itu hanyalah kayak seperti perpustakaan kecil di rumah gitu ya. Nah, kalau yang ada di Taman Bacaan Cendekiawan Soe, ini kira-kira gambarannya seperti apa ini?
1: Ya, baik. Jadi di TBM Cendekiawan Soe itu memang fasilitas yang kami sediakan di situ adalah buku-buku, bahan bacaan baik fiksi maupun non-fiksi dan juga ada buku-buku penegaran. Tetapi sesuai dengan visi kami, kami tidak hanya fokus pada hal-hal yang sudah diberikan seperti di sekolah. Tetapi kami lebih banyak memberikan hal-hal yang belum diperoleh di sekolah. Sehingga kami bisa menunjang visi kami. Kita mencerdaskan mereka yang sudah berpendidikan melalui budaya literasi. Sehingga kami di Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe itu, selain bahan bacaan yang kami sediakan, kami juga membimbing anak-anak dalam hal menulis. Baik menulis dasar maupun menulis sampai tingkat tinggi. Seperti ada event-event menulis puisi, lomba menulis karya tulis ilmiah, di tingkat SD, SMP, SMA, kami selalu membawa anak-anak kami untuk ikut. Di luar sekolah, kami mendaftarkan mereka melalui jalur komunitas dan Cendekiawan Soe.
0: Okay.
1: Dan di situ juga selain bahan bacaan, kami juga bekerja sama dalam menyediakan media-media pembelajaran lainnya yang mungkin dia bisa belajar dan peroleh di TBM, lalu dia bisa terapkan di sekolah.
0: Okay.
1: Seperti di tahun kemarin, kita dari TBM Cendekiawan Soe kerjasama dengan Institut Pendidikan Soe dalam kegiatan PKM, pengabdian kepada masyarakat. Nah, di situ kami bangun kerjasama sehingga mahasiswa-mahasiswa dari Institut Pendidikan Soe itu dari berbagai program studi melakukan PKM di TBM untuk menghadirkan hal-hal baru bagi siswa-siswa. Sehingga mungkin hal-hal yang tidak diperoleh di sekolah ketika dihadir di TBM, dia bisa peroleh melalui apa yang diberikan oleh teman-teman mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

0: tetap menerima itu sebagai support, sebagai energi positif yang akan membantu kita dalam pengembangan literasi lebih baik lagi. Nah, kalau untuk di lingkungan sekitar itu sangat baik tanggapan mereka, karena mereka juga senang dengan hadirnya TBM Cendekiawan Soe, kita bisa menghadirkan tokoh-tokoh nasional di kampung, di lingkungan sekitar kita dengan kehadiran TBM itu, sehingga mereka bisa menyampaikan aspirasi mereka. Karena waktu kehadiran Duta Bahasa Indonesia, kita memberikan undangan ini, bukan kita mengundang ini bukan hanya saja anak-anak tetapi orang tua kita mengundang semua. Sehingga pada saat kehadiran Duta Bahasa itu bukan anak-anak di usia sekolah yang menyampaikan aspirasi atau cita-cita mereka atau kemauan mereka seperti apa, tetapi orang tua juga yang hadir saat itu dan menyampaikan hal-hal baik yang mereka inginkan kepada, menyampaikan secara langsung kepada Duta Bahasa Indonesia.
1: Okay. Dan sejauh ini ya, kalau mau dari pengalamannya Pak Thomas gitu ya, sejauh ini program gerakan literasi ya yang terjadi di Kabupaten Soe TTS ini kira-kira seperti apa, khususnya di Kota Soe sendiri nih?
0: Ya, kalau untuk pergerakan literasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan, ya sebelum saya dirikan TBM, ya saya tidak tahu karena memang awal itu juga saya belum bergerak di literasi dan juga pengembangan literasi seperti apa. Tetapi setelah hadirnya TBM saya, lalu kita mulai membentuk forum tamu bahasa masyarakat, maka kita sering keliling kesempatan-kesempatan untuk memberikan sosialisasi. Dan yang kita kunjungi itu bukan hanya semacam kelompok-kelompok masyarakat yang kita kumpulkan, tetapi kita bisa hadir di sekolah, di gereja, di desa, di balai desa, dan di tempat-tempat lain yang memang kita lihat tempat yang layak untuk kita memberikan sosialisasi tentang pengembangan literasi. Sehingga menurut pengamatan saya saat ini sebagai Sekretaris Forum TBM Kabupaten TTS, literasi di TTS sudah mulai bagus. Hanya memang terus kita memberikan motivasi, karena literasi sendiri adapun orang yang literasi sendiri dia tidak paham literasi itu apa. Sehingga kita sering memberikan sosialisasi di dalam literasi itu apa saja yang harus kita lakukan, sehingga masyarakat juga paham bahwa oh ternyata tentang literasi bukan hanya tentang anak sekolah, tetapi juga bermanfaat untuk kita. Nah, dengan itu kalau kita membangun komunitas literasi apa saja dari tempat-tempat yang sudah kita memberikan sosialisasi, maka kita langsung mendapatkan respon positif dari masyarakat sekitar.
1: Okay, dan sejauh ini apakah memang kalau menurut Pak Thomas itu ada dengan adanya gitu ya Taman Baca Masyarakat ini bisa menjadi solusi lah untuk bisa meningkatkan minat baca masyarakat, meningkatkan literasi lah pada umumnya ini?
0: Ya, kalau dari saya memang dengan kehadiran taman bacaan dan juga komunitas-komunitas literasi memang sangat positif dalam mengembangkan minat baca. Dalam mengembangkan minat baca. Karena di komunitas saya sendiri, kita masih temukan anak-anak yang usia SD, SD kelas 3, kelas 4 juga belum bisa membaca. Tetapi kita menuntun. Karena untuk kita meningkatkan minat baca dari siswa di sekolah agak susah. Karena waktu kita terbatas dengan waktu. Lalu kita juga harus menyesuaikan materi dengan tuntutan kurikulum.
1: Betul.
0: Nah, sehingga hadirnya komunitas literasi atau taman bacaan, ya kita memberikan itu sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi ketika dia masih membutuhkan di hal dasar, maka kita benar-benar fokus di hal dasar. Sehingga kita menuntun dia dan sampai pada level yang lebih tinggi. Sehingga benar-benar dia memaknai bahwa memang hadirnya taman bacaan atau komunitas literasi dalam hal ini pengembangan minat baca itu benar-benar sangat penting.
1: Okay, seperti apa sih sebenarnya kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan yang dihadapi taman bacaan Cendekiawan Soe ini dalam meningkatkan literasi ya di tengah-tengah masyarakat ini?
0: Ya, kalau tantangan-tantangan atau kendala yang kami hadapi, yang utama tadi saya sudah sampaikan bahwa bagaimana kita merekrut teman-teman yang mau bergerak dengan kita, lalu peserta yang bagaimana kita menarik minat mereka untuk datang bergabung, lalu yang berikut tantangan kesiapan. Kesiapan kita secara pribadi dalam menghadapi hal-hal seperti itu. Karena seperti saya sendiri, saya latar belakangnya guru matematika SMA. Tetapi ketika di TBM,

0: dan temukan anak usia SD yang baru bisa membaca, maka saya harus benar-benar menyesuaikan diri sebagai seorang guru SD atau seorang guru TK untuk bagaimana menuntun dia dalam hal membaca. Sehingga itu secara mental, secara kesiapan kemampuan, itu benar-benar kita harus menyesuaikan. Sehingga memang awal-awal itu kendala yang kami hadapi itu. Lalu yang kedua, yang berikut, kita harus menyiapkan teman-teman yang membantu atau juga fasilitas sesuai dengan kebutuhan kebutuhan siswa. Nah, sehingga contoh kami di TBM Cendikiwonsoe, ketika kami belum memiliki buku tentang buku puisi, lalu mereka ke sana ingin sekali untuk membaca buku puisi. Ya, maka itu kita sulit. Nah, kita sering membantu dengan media online atau puisi-puisi yang ada di media, kita print lalu kita bagikan. Tetapi kalau dia punya buku itu kita harus mencari sendiri dengan membangun komunikasi dengan para penerbit, teman-teman yang sering memberikan donatur buku, ya kita membangun komunikasi untuk membantu kita di hal itu. Nah, tetapi kami sudah berjalan 3 tahun ini, kami di TBM Cendikiwonsoe sendiri dengan teman-teman pegiat literasi, baik sebagai penggerak maupun anak-anak yang kita gerakan itu, kita sudah menerbitkan 2 buku antologi puisi. Kita sudah menerbitkan 2 buku antologi puisi, itu hasil karya pegiat literasi TBM Cendikiwonsoe.
1: Wah, keren.
0: Ya. Ya. Jadi motivasi kita menerbitkan buku itu adalah yang pertama, bagaimana kita merangkum karya-karya anak yang sudah kita bimbing. Lalu yang kedua, bagaimana kita menghasilkan karya kita sendiri sebagai motivasi. Lalu yang ketiga, bisa memotivasi siapa saja yang berkunjung ke situ. Sehingga kita bisa menarik minatnya untuk bisa terus belajar dengan kita. Karena kita akan memberikan motivasi bahwa kalau selama ini kita membaca buku-buku orang lain, maka hari ini kita akan membaca buku kita sendiri, tulisan kita sendiri. Sehingga kita di situ terus meningkatkan minat baca, dan juga yang sudah bisa membaca dan sudah bisa menulis itu kita melatih pada level yang lebih tinggi, yaitu sampai pada tahap menulis. Walaupun sederhana, tetapi setidaknya dia punya karya sendiri dalam komunitas kita.
1: Oke, berarti yang volunternya ini ya, guru-guru penggerak ini, itu terdiri dari berbagai bidang gitu ya, bidang studi yang direkrut oleh Taman Baca Cendikiwonsoe ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Semuanya ini berasal dari SOE kah, atau mungkin ada dari luar SOE yang bergabung ini di Taman Baca Masyarakat Cendikiwonsoe?
0: Ya, kalau untuk penggerak kita di TBM Cendikiwonsoe itu dari Kota SOE dan sekitarnya. Sementara yang dari luar Kota SOE seperti dari kecamatan-kecamatan, ketika mereka datang untuk diskusi dengan kita atau cerita praktik baik dengan kita di TBM Cendikiwonsoe, kita bukan meminta dia untuk bergabung dengan kita, tetapi kita memberikan motivasi, memberikan pandangan, memberikan sosialisasi untuk bagaimana dia juga menghadirkan TBM di tempat di mana dia ada. Nah, sehingga kita tidak terpaku di satu komunitas, tetapi bagaimana kita berkolaborasi untuk menghadirkan komunitas-komunitas literasi di berbagai tempat untuk bisa membantu anak-anak kita.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk Taman Baca Masyarakat Cendikiwonsoe ini, untuk koleksi-koleksi bukunya ini, kalau boleh tahu sudah berapa banyak nih? Dan sudahkah dipilah-pilah begitu buku-bukunya seperti itu? Biar memudahkan masyarakat ataupun anak sekolah yang berkunjung ke sana memilih buku bacaan sesuai minatnya, sesuai usia, dan lain sebagainya.
0: Iya. Untuk fasilitas atau bahan bacaan di TBM Cendikiwonsoe, awal kita buka itu memang jumlahnya 200 lebih saja, karena memang kita mencari sendiri. Kita mencari dan adakan sendiri. Tetapi setelah kita dapatkan bantuan dari perpustakaan daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan, lalu kita dapat kiriman dari beberapa penerbit yang kita bangun kerjasama, lalu juga kita dapat bantuan buku dari Forum Taman Bacaan Masyarakat NTT dalam gerakan sejuta buku untuk NTT, itu dari Forum TBM NTT memberikan kepada komunitas-komunitas literasi, dan juga kita di Forum TBM Kabupaten TTS juga terus mencari donatur untuk memberikan buku kepada forum, dan kita bagikan kepada TBM-TBM. Sehingga kami di TBM Cendikiwonsoe untuk sejauh ini fasilitas untuk bahan bacaan itu sudah 1.000 lebih. Sudah 1.000 lebih dari berbagai jenis buku. Ada buku pelajaran, ada buku non-fiksi, ada buku puisi, dan ada juga majalah-majalah. Majalah yang kita simpan itu seperti dari Luti Bahasa NTT, dari Cakrawala NTT. Ya, itu kita punya majalah itu juga. Sehingga para pegiat literasi atau para peserta yang ada bisa mengakses. Tetapi memang menurut hemat kami bahwa memang masih kurang. Karena kita di TBM itu kan tidak punya program tetap atau tidak punya aturan tetap dalam mengoleksi bahan bacaan. Nah, ketika anak-anak atau siapa saja yang datang mencari buku saja yang dia mau, tentu kita pasti tidak punya itu semua. Sehingga memang kami masih punya kendala khusus untuk bahan bacaan di situ. Para peminat itu, mereka datang punya kemauan sendiri dalam bahan sendiri bahan bacaan. Sehingga ketika mereka minta yang belum kita punya, kita terus mencatat itu sebagai kekurangan kita, dan kita terus mencari orang yang mau membantu dalam hal penyediaan bahan bacaan itu.
1: Oke, selain buku-buku, ada media-media pembelajaran apa saja nih yang ada di Taman Baca Masyarakat Cendekiawan Soeni untuk bisa meningkatkan literasi masyarakat ini?
0: Ya, selain buku sebagai bahan dasar dalam hal dalam kegiatan membaca, kita punya media-media lain, terutama yang kemarin sudah dihasilkan oleh teman-teman mahasiswa di Institut Pendidikan SOE yang kita bangun kerjasama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kebetulan kemarin dari Institut Pendidikan SOE yang melakukan PKM di komunitas kita itu dari program studi biologi, dari matematika, dari fisika, dan juga dari PGSD. Sehingga dari 4 program studi ini, masing-masing punya media berdasarkan disiplin ilmunya. Sehingga dari matematika juga ada membuat alat peraga dan tinggalkan di komunitas kita di TBM. Dari fisika juga punya alat peraga. Dari PGSD juga mereka kemarin ada membuat alat peraga sederhana untuk anak-anak SD. Lalu mereka kemarin juga sempat melatih anak-anak dalam hal dalam kegiatan sentra tari, sehingga itu semua mereka buatkan dalam bentuk draft, dalam bentuk catatan, sehingga kita menyiapkan itu baik secara seperti alat peraga maupun dalam bentuk bacaan, kita siapkan itu. Dan tidak kalah penting juga kemarin dari PGSD, juga di kegiatan PKM kemarin kita menghadirkan beberapa orang tua untuk mengikuti pelatihan dari teman-teman PGSD itu tentang pengolahan bahan-bahan makanan tradisional. Sehingga kita terus meningkatkan hal literasi, khususnya dalam literasi dasar itu, yaitu literasi baca tulis, numerasi, finansial, digital, maka literasi budaya dan juga literasi kewarganegaraan juga terus kita lakukan di TBM Cendekiawan Soeni.
1: Oke, okay. Berarti ada inovasi-inovasi ke depan ya, yang nantinya akan dilakukan oleh Taman Bacaan Masyarakat ini. Kreativitas-kreativitas, inovasi-inovasi seperti apa nih yang sekiranya sudah dipersiapkan ini TBM, ya, Taman Baca Masyarakat Cendekiawan Soe, untuk terus bisa menarik minat masyarakat untuk meningkatkan literasi ini.
0: Ya. Inovasi ke depan dari yang kami programkan di TBM Cendekiawan Soe untuk literasi baca tulis, kita sekarang fokus pada pelatihan keterampilan berbicara. Sehingga kalau kita sudah melihat bisa di baca tulis, maka kita melatih dalam hal berbicara. Sehingga ada kegiatan-kegiatan. Maka kita di komunitas itu kalau ada kegiatan-kegiatan penting itu, kita para pegiat ini selalu di belakang. Tetapi anak-anak yang kita sudah bimbing itu yang kita memberikan kesempatan untuk mereka tampil. Nah, sesuai pengamatan kami memang sampai sejauh ini kita masih kurang di keterampilan berkomunikasi. Karena memang kita masih fokus di pengembangan minat baca dan juga untuk hal menulis. Nah, untuk itu inovasi ke depan untuk literasi dasar itu kita fokus akan pada pendampingan pengembangan keterampilan berkomunikasi. Lalu untuk hal-hal lain ya, inovasi untuk menghadirkan media-media pembelajaran lain berbasis kontekstual dan juga digital terus kita laksanakan. terus kita laksanakan. Dan untuk literasi digital sendiri, ada beberapa anak itu yang kita melatih untuk bagaimana mendesain. Bagaimana mendesain, menggunakan aplikasi-aplikasi sederhana, sehingga contoh di program utama kami di bimbingan komputer, kalau dia sudah bisa di pada akses komputer dasar, maka sampai pada yang lebih baik lagi atau lebih tinggi lagi, yaitu bagaimana dia bisa mendesain dan punya karya dalam hal digital.
1: Oke, berarti sudah lumayan lengkap lah gitu ya, sarana prasarana di TBM Cendekiawan Soe ini ya. Ini semuanya dari donatur atau dari ada dari bantuan pihak pemerintah misalnya?
0: Kita sekarang ini lebih banyak dapat dari komunitas-komunitas yang satu misi sama kita.
1: Okay.
0: Tapi dari pemerintah saat ini kita baru dapat saja dari perpustakaan. Selebihnya yaitu inisiatif kami sendiri para pendiri TBM dalam menghadirkan hal-hal itu. Dan karena kita punya kendala atau punya kekurangan dalam hal finansial, maka kita lebih banyak pada membangun kerjasama ketika seperti kampus, sekolah, ya. Kalau untuk saya mengulangi kembali untuk keterampilan berkomunikasi, saya akan mengajar di SMA Plus Pigiri Miralete. Nah, di tahun kemarin alat-alat peraga, baik alat peraga fisika dan matematika yang sudah ada di TBM Cendekiawan itu, kita melatih beberapa anak di sana. Lalu kita membawa mereka dan mereka yang mendemonstrasikan alat peraga itu di SMA Plus Pigiri Miralete kepada mereka punya teman. Sehingga kita melatih mereka bagaimana meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan bagaimana menyampaikan media-media pembelajaran yang dia sudah pahami kepada dirinya teman-teman. Dengan tujuan kita bahwa kita ingin menunjukkan kepada anak-anak di sekolah yang belum bergabung dengan kita bahwa ternyata lebih baik, lebih bagus kalau kita bergabung seperti mereka di TVM Cendekiawan Soe.
1: Oke. Kalau sejauh pengalaman ini, beta lupa tanyakan tadi. Ini kalau menurut Pak Thomas sendiri, kira-kira ya indikator dari pencapaian program literasi ini sebenarnya apa nih indikatornya?
0: Untuk indikator pencapaian literasi, ya kalau kita di TBM Cendekiawan Soe untuk sejauh ini kita belum punya indikator yang pasti, yang final bahwa dia sudah sampai pada tingkat ini. Tetapi kita melihat secara langsung dari hal yang belum awalnya belum bisa, tetapi sudah sampai pada tahap bisa, kita meyakini itu bahwa sudah ada pengembangan atau perubahan, sehingga kita terus membawa pada yang lebih tinggi lagi, sehingga anak-anak yang sudah ada di TBM Cendekiawan Soe itu saya selalu pantau mereka di sekolah masing-masing. Kita selalu pantau mereka sehingga kita selalu mendapatkan respon positif dari guru-guru di sana bahwa ketika anak ini bergabung di komunitas literasi dan sudah ketika di sekolah dia sudah mengalami perubahan baik di secara karakter maupun secara intelektual. Sementara kalau untuk kita komunitas sendiri kita belum menetapkan indikator yang pasti. Tetapi kalau kegiatan literasi secara nasional yang sudah digaungkan oleh pemerintah memang indikatornya kita sesuaikan. Seperti kalau di sekolah-sekolah kegiatan-kegiatan literasi selalu kita sesuaikan dengan indikator-indikator yang sudah disediakan atau sudah disampaikan oleh pemerintah. Tetapi kalau untuk komunitas sendiri kita belum menentukan itu.
1: Oke, dan metode-metode pengajaran yang dipakai oleh Taman Baca Masyarakat Cendekiawan Soe ini dalam mengembangkan kemampuan literasi sesuai dengan kurikulum yang dipakai saat ini, kurikulum Merdeka kah untuk anak-anak ini?
0: Ya, kalau untuk di Taman Baca Masyarakat, metode atau strategi yang kita gunakan bervariasi. Bervariasi, karena kita sesuaikan dengan ketika kita menghadapi anak itu. Kebutuhannya kan berbeda-beda, sehingga kita metode yang kita terapkan itu bervariasi, tetapi kita terus memberikan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan.
1: Oke, baik. Nah, ini rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang ini, kira-kira dari Taman Baca Masyarakat Cendekiawan Soe untuk mengenalkan dan terus bisa eksis begitu ya untuk memperkenalkan literasi ini kepada masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Selatan, umumnya ini kira-kira seperti apa nih?
0: Ya, kalau untuk rencana jangka pendek, ya kami tetap masih fokus pada program utama kami, dan dalam program itu kita selalu menghadirkan hal-hal baru yang penting masih sesuai dengan program utama kita, yaitu pada baca tulis, numerasi, dan juga pengembangan keterampilan. Dan kita tambahkan lagi pengolahan atau pelestarian budaya-budaya lokal, baik itu dalam seni, keterampilan, dan juga kreativitas lain, untuk bisa memberikan dampak positif, sehingga pada akhirnya bahwa kita bukan hanya fokus pada bagaimana pendampingan, tapi kita harus sampai pada tahap membudayakan. Jadi kita masih tetap fokus pada program-program utama kita, supaya bagaimana kita membudayakan itu semua. Karena kalau sudah membudaya, sudah tentu akan terus dilestarikan. Sementara untuk program atau rencana kami untuk jangka panjang, ya kami terus berinovasi, terus menghadirkan fasilitas-fasilitas, dan kami terus menunjukkan program-program kami, baik secara langsung maupun melalui media-media kami, dan terus kami terus membagikan praktik-praktik baik kami. Ketika kami melakukan hal baru apa, kami selalu minta teman-teman dari media untuk bisa meliput itu, baik dari media cetak maupun media elektronik. Dan tentu seperti yang sekarang ada di Pro 4 RRI Kupang ini, tujuannya untuk bagaimana kami bisa mengenalkan program-program kami di TBM Cendekiawan Soe, di kalangan masyarakat, di lembaga-lembaga, sehingga bisa membantu kami dan juga kami bisa tetap membangun kolaborasi.
1: Oke, seberapa optimis nih ke depan bahwa Taman Bacaan Masyarakat ini bisa tetap eksis di tengah-tengah masyarakat untuk terus memberikan informasi gitu ya, membantu orang berpikir secara kritis, soalnya terlalu mudah cepat bereaksi ya di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini, perkembangan teknologi yang sangat luar biasa ini, Pak.
0: Ya. Ya, kalau untuk optimis dan untuk persentase, ya kami sebagai pengelola, kami yakin 100% kami tetap eksis. Karena kami sudah punya inisiatif untuk membuka, maka kami harus terus melakukan inovasi untuk bagaimana kita menghadirkan itu. Karena kami tidak mau dicap sebagai komunitas-komunitas proposal, komunitas mati suri, dan lain sebagainya. Yep. Karena kalau kita diberikan arahan atau kita diberikan proposal untuk mendirikan sesuatu, ya kita pasti mengikuti perkembangan atau keadaan yang ada. Tetapi kalau kita punya inisiatif sendiri, ya hal baik apa yang kita punya, kita yakini bahwa itu baik, terus kita laksanakan untuk bagaimana terus menghidupkan komunitas kita.
1: Oke, luar biasa. Nah, ini yang terakhir karena waktu juga yang membatasi kita. Harapan sekaligus closing statement-nya mengenai Taman Bacaan ya, Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe ini, dan sekaligus harapannya untuk perkembangan literasi khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan ke depan.
0: Ya. Harapan kami dari TBM Cendekiawan Soe, kami mengharapkan dukungan positif dan juga hal-hal positif lain yang diberikan oleh masyarakat secara umum dan secara khusus yang selalu ada di belakang kami, untuk bagaimana kami terus mengembangkan literasi melalui TBM Cendekiawan Soe. Dan juga kami mohon kerjasama dari berbagai pihak, terutama bagi Bapak Mama, Bapak Saudara pegiat literasi yang hari ini mengikuti diskusi kita. Dengan adanya diskusi ini bisa terus membangun komunikasi dengan kami untuk kita terus berkolaborasi. Karena bagi saya, literasi itu bukan tentang siapa yang hebat, tetapi kita terus berkolaborasi untuk menghebatkan mereka yang berada dalam pergerakan kita. Dan memang di kami sebagai pegiat literasi, kami selalu menjunjung tinggi 4 hal, yaitu kami tergerak, bergerak, menggerakkan, dan membudaya. Sehingga pada saat ini kami sudah ada pada tahap menggerakkan, maka kami akan terus berusaha, terus berkarya untuk bagaimana membudayakan hal-hal baik yang sudah kami lakukan. Nah, lalu Yang terakhir, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang telah mendukung kami selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materi maupun secara informasi, sehingga kami terus melaksanakan hal-hal baik dalam komunitas kami, dan semoga ke depan kita terus berkolaborasi dan eksis terus dalam menyebarkan hal-hal baik melalui budaya literasi.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Wah, terima kasih untuk obrolannya di kesempatan pagi hari ini, Pak Thomas. Sukses untuk semua yang ada mungkin, di Taman Bacaan Masyarakat ya, Cendekiawan Soe.
0: Mungkin ya, saya menyampaikan ucapan terima kasih dalam closing statement saya. Mm-hmm. Ya, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman dan staf RRI Pro 4 yang sudah memberikan ruang kepada kami untuk kita diskusi dalam hal literasi. Dan juga saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman guru SMA Puspi Gering Lete yang saat ini pantau saya melalui diskusi atau dialog interaktif di Pro 4 RRI Kupang. Dan juga saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman pegiat literasi dimanapun berada, di khususnya di NTT, karena saat ini juga dari teman-teman dari Manggarai juga tadi sudah menyampaikan mereka memantau diskusi kita hari ini.
1: Wah, keren.
0: Saya menyampaikan terima kasih. Salam hormat, salam literasi, dan terus menyebarkan hal positif.
1: Iya, salam literasi. Terima kasih, selamat pagi Pak Thomas, selamat beraktivitas.
0: Terima kasih.
1: Iya, demikian tadi ya, ada Pak Thomas Kabu yang merupakan ketua dari Taman Bacaan Masyarakat TBM Cendekiawan Soe yang sudah berbagi mengenai program-program dari komunitas ini. Yap, memang kalau ketong Mbak omong mengenai literasi, begitu ya Bapak Mama. Tujuan literasi sebenarnya itu adalah bagaimana informasi yang ketong terima itu akan jauh lebih baik gitu ya, membantu untuk berpikir lebih baik lagi, lebih kritis, meningkatkan kemampuan masyarakat juga melalui kemampuan membaca begitu ya. Ini adalah hal-hal atau praktek-praktek baik yang memang harus terus dilestarikan. Semoga makin banyak ya komunitas-komunitas baik, bukan saja melalui literasi gitu ya, tapi dari komunitas-komunitas lain yang ingin berbagi praktik baik untuk masyarakat. Karena memang sudah saatnya masyarakat itu dicerahkan dengan informasi-informasi yang baik, informasi-informasi yang membangun di tengah ya, di tengah-tengah gempuran era digital teknologi yang ya ketong tahu sendiri ada pengaruh positifnya, ada pengaruh negatifnya. Selepas ini ketong lanjut di rangkaian Sasando Siang. Jangan kemana-mana, Bapak Mama, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tarian Tanam Bate jadi salah satu penampilan yang memeriahkan launching Festival Golocuru 2026 di Natas Labar Motang Rua Ruteng pada Kamis 9 Juli 2026. Ini tarian dibawakan oleh 36 penari dari Sanggar Wela Songke SMK Setia Bakti Ruteng. Dan tarian Tanam Bate ini mengisahkan wela kopi atau bunga kopi sebagai simbol ekologi dan ajakan untuk merawat bumi. Pindah ke informasi berikut, Tanjung Bastian merupakan objek wisata unggulan di Kabupaten Timur Tengah Utara yang terkenal dengan bentangan pasir putih luas dan pemandangan laut memukau. Dipung keindahan jadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menikmati panorama alam khas wilayah utara Pulau Timur. Wisatawan dapat mencapai pantai Tanjung Bastian pakai kendaraan pribadi dari kota Kefa Menanu maupun dari kota Atambua dengan dipung akses yang cukup mudah. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bapak-bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, salah satu makanan tradisional dari Gresik, Jawa Timur ada pudak ya. Ini kue tradisional dari Jawa Timur yang berbahan dasar tepung, beras, gula, dan santan yang dikukus dalam kemasan pelepah daun pinang atau biasa dong sebutnya dengan OP. Dipura satu legit ya, dengan tekstur padat, kemudian punya beberapa varian rasa pudak, ada original, gula merah, dan pandan. Dan cara pemesanan juga bisa ya, kalau bapak-bapak saudara langsung saja jalan-jalan ke Gresik di Jawa Timur ya, karena ini kue tradisional dan terbuat dari bahan-bahan yang sederhana ya. Internetnya lolak sekali jadi kita mau baca agak susah, tapi itulah ya salah satu kue tradisional dari Gresik yang bisa bapak mama bapak saudara coba kalau berkunjung ke Gresik di Jawa Timur. Dan bapak-bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona ya, daya tarik utama yang kasih beda pudak dari jenis jajanan lain di Indonesia adalah di pembentuk dan bahan kemasan tadi yang kita sudah sampaikan ya. Dia dibungkus menggunakan OP, yaitu kulit bagian dalam dari pelepah daun pisang, daun pinang ya, bukan daun pisang ya. Ini untuk membentuk wadah ini juga pelepah pinang ini harus dibersihkan dulu, kasih pisah di pengkulit luar, lalu dipotong sesuai ukuran ya. Ini kulit juga kemudian dilipat dan dijahit melengkung sampai menyerupai kantung atau gelas. Setelah itu adonan pudak ini dituangkan ke dalamnya, ujung kemasan yang terbuka akan diikat rapat sebelum akhirnya dikukus.

dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala piah dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

Hukum adat yang diyakini memiliki kepribadian murni. Tradisi lewok tapo ini sengaja diadakan untuk mencari tahu sebab kematian yang tidak wajar. Suku Lamaholot meyakini bahwa seseorang yang meninggal sebelum usia tua merupakan hukuman karena kesalahan-kesalahan yang dilakukannya sendiri.

Gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan

Gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau Pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus

Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni'ainaf atau ni'enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni'ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu, berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni'ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timur memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

0: Tuhan, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

Dalam lirik lagu nasional, Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung, ada satu kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Ya, kata beta. Pernahkah kita berpikir dari mana kata beta berasal? Beta adalah kata yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang Kupang dan Maluku, sebagai sapaan untuk diri sendiri atau pengganti kata saya. Kata beta adalah bahasa Melayu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya digunakan oleh Sultan Brunei dan kalangan bangsawan yang ada di sana. Lantas, bagaimana kata beta bisa sampai ke Indonesia Timur? Kata ini dibawa ke Indonesia Timur yang merupakan daerah penghasil rempah di Nusantara oleh para pedagang dari Asia maupun Eropa yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan sultan-sultan yang ada di Malaka. Kemudian, para misionaris dan petinggi VOC pada masa pendudukan kolonial Belanda menetapkan bahasa Melayu, termasuk kata beta, sebagai bahasa resmi di Indonesia Timur yang digunakan di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi hingga sekarang. Kata beta telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagai kosakata baku yang dapat digunakan secara nasional.

Setiap tahun, jumlah sampah elektronik di dunia terus meningkat. Mulai dari ponsel lama, laptop usang, hingga alat elektronik lainnya yang sudah tak terpakai. Padahal, sampah elektronik ini mengandung bahan berbahaya, seperti timbal, merkuri, dan kadmium yang dapat mencemari lingkungan. Berita baiknya, kita bisa menjadi bagian dari solusi dengan mengolah sampah elektronik dengan cerdik. Caranya, jangan buru-buru membuang perangkat elektronik. Banyak komponen di dalamnya yang bisa didaur ulang, seperti emas dan tembaga. Cari tempat daur ulang elektronik terdekat atau perbaiki perangkat yang masih bisa digunakan. Dengan begitu, kita bisa mengurangi sampah dan memberi manfaat lebih pada lingkungan. Tapi, itu bukan satu-satunya cara. Kita bisa juga menggunakan perangkat elektronik lebih lama dan menghindari pemborosan dengan membeli barang-barang baru yang tidak terlalu dibutuhkan. Cerdas dalam menggunakan teknologi adalah bagian dari solusi mengurangi sampah elektronik dan menjaga bumi tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Saudara, Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur, Doris Srihi, bilang kalau logo Dinas Parekraf NTT yang baru diluncurkan dan menunjukkan kalau sektor pariwisata NTT yang terus mendunia. Hal ini disampaikan di sela-sela acara Kupang Digital Festival yang digelar oleh Bank Indonesia di Kota Kupang. Ia menjelaskan saat ini NTT memiliki potensi keunikan pariwisata yang terus mendunia. Salah satunya destinasi wisata Pulau Komodo. Doris mengatakan logo tersebut mencerminkan semua potensi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya pariwisata laut, tetapi juga darat dan budaya. Ia berharap logo yang baru diluncurkan tersebut menjadi pesan singkat buat semua orang bahwa NTT memiliki destinasi pariwisata yang dapat dinikmati oleh semua pihak. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong pelestarian budaya lokal melalui penyelenggaraan Festival Husndeo di Desa Tasilo, Kecamatan Loaholu. Festival yang menampilkan parade kuda hias, atraksi budaya, dan pameran produk UMKM ini menjadi upaya memperkuat identitas budaya masyarakat, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata dan perekonomian daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rotendao, Regina Kedo, bilang penyelenggaraan Festival Husndeo bertujuan untuk melestarikan budaya warisan leluhur, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap tradisi daerah, meningkatkan sektor pariwisata, serta memberikan ruang bagi para penunggang kuda untuk menampilkan keterampilan mereka. Selain itu, Festival Husndeo juga mendukung agenda perubahan daerah melalui pemberdayaan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine sampai.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Selamat siang Bapak Maba, saudara dong semua. Selamat beraktivitas di ini siang ya. Beta Christine menemani Bapak Mama dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Dan untuk ini hari di ini siang, Beta akan hadirkan buat Bapak Mama untuk rekaman obrolan teras UMKM J Donuts and Bakery.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang kita sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketempung Obrolan Teras UMKM edisi kali ini, ya, ketemu kedatangan salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang, yaitu UMKM J Donuts and Bakery. Ya, dan sekarang, saat ini sudah hadir di Studio Pro 4 ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, di owner langsung, ada Kakak Yuliani Rawal. Nah, kita menyapa dulu, selamat siang Kakak Yuli.
3: Halo, selamat siang Kak Feli.
2: Apa kabar Kak Yuli?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Studio Pro 4 kali ini ya. Ketong akan cerita-cerita terkait dengan seperti apa nih Kakak Yuliani. Betul panggilnya Kak Yuli kok.
3: Oke, siap.
2: Kak Yuli
3: yang mudah saja.
2: Yang mudah saja. Ya, seperti apa Kak Yuli merintis usaha di bidang bakery ya, Kak ya? Ini ya, kayaknya kalau mau dibilang bakery-nya tapi luas ya, Kak ya?
3: Iya.
2: Iya ya, dipunyai
3: ada beberapa item-itemnya
2: ya, banyak Kak. Ya. Ini baru spill sedikit saja ya, Bapak Mama, Bapak Saudara. Nah, Kak, sebelum ketong tanya-tanya lebih banyak lagi ya, lebih dalam lagi nih. Boleh diceritakan nih, Kak. Awal mula J Donuts ini berdiri dan sejak kapan? Itu terinspirasi dari mana? Berangkat dari mana? Begitu, silakan, Kak.
3: Oke, baik. Sebelumnya saya ingin menyapa warga Kota Kupang yang lagi pantau ya, mungkin selamat siang. Kalau dibilang awal mula berdiri itu sejak tahun 2020 itu kita masih online. Oh, pada saat itu ya waktu COVID ya. Lalu setelah itu kita merintis delivery order. Itu satu-satunya cara sebelum kita punya outlet. Di setelah itu di tahun 2022 bulan Maret kalau tidak salah, itu kita opening salah satu outlet pertama kita di Hypermart Bundaran BU. Iya, itu counter pertama kita di situ. Dan setelah itu kita mulai berani untuk mensupport donat itu ready setiap hari. Biasanya kan kalau kita masih sistem online, kita menyediakan by PO, Kak. Iya, tapi waktu kita sudah punya outlet counter tadi, kami sudah mulai mensupport di luar permintaannya. Jadi kita ngikut mall, kita stoknya harus selalu ready setiap hari. Itu pada tahun 2020 awal berdiri. Setelah itu baru sekarang kita mulai menambah beberapa cabang baru lagi.
2: Oke, okay. Jadi untuk sekarang cabangnya ada berapa nih?
3: Alhamdulillah sekarang sudah ada 5 cabang.
2: Waduh, 5 cabang. Waktu beberapa setahun kemarin itu Beta sering lihat ada di beberapa store begitu ya, Kak.
3: Ya,
2: itu
3: betul,
2: kayaknya
3: Kak.
2: Baru 2 yang Beta hafal. Sekarang ya, malah 5.
3: Wah, sudah 5.
2: Berkembangnya luar biasa cepat dan
3: alhamdulillah.
2: Ya. Kalau mau dibilang dari mana tuh, Kak? Awal mulanya Kakak mulai apa ya? Kepingin mengembangkan ini usaha. Apakah memang Kak itu sudah ada latar belakang pendidikan di dunia baking atau memang dari hobi dulu atau seperti apa tuh, Kak?
3: Kebetulan kalau sebenarnya ini menceritakan apa ya, lebih ke background gimana cara kita merintis ya, Kak. Jadi kalau untuk yang punya latar belakang dunia perbakingan itu suami saya. Kebetulan suami saya bekerja di salah satu perusahaan bakery ternama di Indonesia yang punya kalau tidak salah ratusan ya cabang di Indonesia. Jadi kebetulan beliau bekerja di situ dan saya sebagai operasionalnya seperti itu. Jadi suami yang mensupport dapur, saya yang sebagai marketing, sebagai operational manager segala itu, kita merangkap dibagi menjadi dua tugas.
2: Oke, gitu. Di bawah brand besar ini.
3: Iya, tidak, akhirnya kami keluar. Suami saya memilih resign dan kami merintis brand kami sendiri. Oke, seperti
2: akhirnya
3: itu.
2: Suami istri ini saling sharing ilmu,
3: saling
2: begitu.
3: Sharing, saling bertukar pikiran, saling berbagi pengalaman. Oke. Gitu.
2: Apakah ini ilmu baking itu juga kakak belajar dari suami atau memang akhirnya belajar sendiri?
3: Akhirnya jadi ini ya. Ilmu baking? Kalau dasarnya mungkin kita wanita-wanita ini sebenarnya punya ya kak ya, punya apa sedikit passion ke situ. Okay. Tinggal dipoles saja lagi.
2: Oh iya iya boleh. Kalau beta sih suami. terus kak.
3: Ya, jadi sampai sekarang itu masih untuk produksi itu masih dikepalai oleh suami saya sendiri. Dan untuk supply, untuk operasional di mungkin mobilitasnya atau mengurus target, iya, omset, segala realisasi itu masih saya yang pegang. Jadi kami membagi tugas suami istri itu.
2: Oke, jadi memang dari awalnya ini memang kakak bersama suami dulu ya?
3: Iya, betul kak.
2: Oke, baik ya. Nah, menarik sekali ya bapak, mama, saudara, ini perjalanannya J-Donuts ini dari cerita tersebut. Kita melihat juga bahwa usaha ini dibangun dengan niat yang kuat ya kak ya. Kepingin buat brand sendiri ya waktu itu.
3: Iya, betul sekali kak.
2: Oke. Nah, karena suaminya juga suka baking begitu ya,
3: iya, betul,
2: berarti
3: betul.
2: Akhirnya memilih untuk membuat usaha di bidang bakery ya,
3: iya,
2: kalau disebutnya ya. Menu-menu apa nih kak? Jenis-jenis itemnya
3: yang paling sebenarnya awalnya itu kita paling best seller itu mau fokusnya ke donat.
2: Awalnya donat
3: ya,
2: saja.
3: Awalnya donat saja. Sebenarnya roti, produk-produk bakery itu kan kita udah ada dari tahun 2020. Cuman pada saat kami buka stand awal kami di hypermart itu, memang kami lebih menonjolkan donat. Karena bagi kami donat di Kupang ini kan masih ini ya kak, tergolong salah satu jajanan yang harganya itu masih di atas.
2: Iya.
3: Contohnya saja ada beberapa brand luar ataupun brand lokal itu harganya masih terbilang cukup mahal per pisisnya. Lalu kami mencoba buat konsep dengan orang bisa makan donat enak, banyak pilihan, tapi harganya mudah dijangkau. Jadi kami ingin awalnya itu orang mengenal kami dengan salah satu produk yang ikonik. Jadi ketika orang mengingat J-Donut, walaupun ada bakery-nya, tetap mereka akan terus teringat tentang donat.
2: Berarti awalnya memang mau fokus ke donat.
3: Awalnya memang mau fokus ke donat, kak. Walaupun pada akhirnya kami mengeluarkan produk-produk bakery juga, tetapi tetap kami tidak menghilangkan citra awal usaha kami itulah donat, dan malah kami terus berinovasi seperti menambah varian donat yang tadinya hanya manis-manis, terus sekarang sudah ada yang asin gitu untuk jadi pilihan masyarakat.
2: Ngomong-ngomong soal donat, ini memang donat makanan yang bisa dinikmati semua umur ya?
3: Iya betul kak, kakak ya?
2: Jadi ini memang pilihan yang tepat juga.
3: Pilihan yang tepat.
2: Oke, varian yang paling diminati nih sampai sekarang?
3: Yang paling diminati itu ada awalnya dulu kan donatnya orang kenal itu donat manis ya kak ya, donat harus ada coklat, donat harus ada meses coklat, atau kalau yang warna-warni itu orang takut dengan yang namanya ini pasti enek bawaannya ya, donat itu berminyak ditambah dengan toppingan yang terlalu manis. Tapi donat kami itu tipikalnya donat yang lembut, fluffy. Jadi ketika orang makan itu tidak bisa satu. Iya. Lalu kami coba hadirkan donat asin, varian asin.
2: Ada juga varian asin.
3: Ada donat yang dia itu sebenarnya donat yang dikasih dibalurin tepung roti, terus kemudian kita kasih sosis dan dikasih saus dan mayonnaise. Jadi dia modelnya kayak ini ya. kalau di roti itu orang kenalnya hotdog gitu, iya.
2: Tapi bentuknya tetap donat atau
3: tetap donat, Kak?
2: Oke, okay. Penasaran ya,
3: penasaran nanti bisa langsung datang ke outlet kami. Oke,
2: okay. Outletnya Kak boleh sebutkan di mana saja outletnya yang untuk bisa bapak-bapak saudara tahu untuk bisa dikunjungi?
3: Oh iya, untuk outlet pertama kami ada di Hypermart Bundaran PU, kemudian yang kedua ada di Hyperstore TDM atau Putra Fajar, yang ketiga ada di Supertop Tova, yang keempat ada di Pasar Oibobo, belakang Pasar Oibobo depan penggilingan daging, yang kelima ada di Kayu Putih di Komplek Kampus Muhammadiyah.
2: Oke, okay. Di semua titik ini semua buka setiap hari,
3: buka ready setiap hari Kak.
2: Oke, okay. Kak, begitu banyak yang outlet yang sudah dibuka ini, apakah itu semua terkontrol sendiri?
3: Iya.
2: Kak yang kontrol sendiri atau seperti apa?
3: Alhamdulillah masih saya sendiri yang pegang langsung, Kak.
2: Aduh, ownernya ada di sini loh, Pak. Jadi tapi ini usahanya kalau mau bilang udah tetap running begitu ya,
3: Kak? Iya, betul, Kak.
2: Oke, baik, luar biasa ya bapak-bapak saudara. Dari awalnya memang karena kecintaan juga ya Kak ya, dengan donat begitu, dan kepingin memberikan sajian donat yang beda begitu ya.
3: Iya, betul.
2: Baik, nah Kak, bahan baku yang digunakan seperti tepung ya, topping ya, itu apakah ada yang khas lokal dari NTT Kosonde tuh?
3: Kalau untuk khas lokal sih belum ada sih Kak. Semua kita masih menggunakan ini ya, cari supplier dari luar gitu. Okay. Karena pada umumnya ini kan orang masih tahu donat itu kan jajanan yang sedikit high class gitu. Cuman kalau untuk kami masuk di J Donat itu, kita mau memperkenalkan donat dengan ikonnya mereka. Makan donat itu kan pasti mahal, tapi bisa terjangkau. Jadi mungkin kalau next kita bisa kolaborasi dengan bahan-bahan lokal gitu, mungkin ya insya Allah nanti kita pasti akan luncurkan segera kalau memang ada gitu.
2: Oke, baik ya, sudah ada rencana kesana juga ya Kak ya. Baik, nah bapak-bapak, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona pasti penasaran juga ya untuk merasakan J Donuts ini, J Donuts and Bakery ya.
3: Iya, betul. Okay. Kak,
2: bakerynya itu apa saja tuh Kak yang
3: kalau
2: ditawarkan?
3: Bakery itu ada macam-macam, dia lebih ke ini ya Kak, roti, kemudian cake, dan pizza.
2: Ada pizza.
3: Iya,
2: pizza lokal.
3: Iya, pizza lokal. Pizza ini sih, kalau saya sih lebih sering bilang ini pizza, tapi yang saya mau cocokkan sama lidah orang lokal sih lebih tepatnya. Kadang kan ada, kalau pizza, maaf jadi promosi sedikit pizza ya.
2: Boleh.
3: Kalau pizza itu kan identiknya dengan ini ya Kak ya, yang sudah ada brand-brand dari luar gitu. Tapi ketika kami hadir dengan pizza kami juga, alhamdulillah orang juga cocok.
2: Yeah.
3: Jadi kami coba cari apa yang disukain orang Kupang. Jadi awalnya kita memasarkan sesuatu, kita harus membaca pasarannya dulu Kak.
2: Oke, cek ombak ya.
3: Iya, cek ombak. Betul sekali.
2: Oke, baik. Bapak-bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, ketong baru saja mendengarkan ya perjalanan keunikan dari J Donuts Bakery ya, yang J Donuts and Bakery ya Kak ya, bukan
3: iya,
2: J Donuts
3: betul,
2: Bakery
3: betul,
2: ya.
3: Iya.
2: Donut and Bakery yang terus berkembang ya, dan jadi favorit banyak orang Kupang.
3: Alhamdulillah.
2: Iya, baik. Mulai dari varian rasa yang berkembang juga ya Kak ya, ya unik-unik
3: masih
2: juga.
3: Kami terus gali untuk berinovasi.
2: Oke, okay, sangat menggiurkan ya. Sampai komitmennya Kak Yuli ini untuk menjaga kualitas ya Kak.
3: Iya,
2: ya,
3: betul
2: ya. Kita akan lanjutkan lagi ketemu obrolan bapak-bapak saudara di teras UMKM, tetap di FM 104,3 MHz.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, bapak-bapak, bapak saudara, kakak nyong deng, kakak nona, masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM bersama dengan kakak Yuliani Rawal selaku owner dari J Donuts and Bakery. Seru ya Kak ya, ceritanya dari awal berdiri J Donuts ini sampai akhirnya punya 5 cabang di kota Kupang ya Kak ya, di kota Kupang. Ada rencana kosan yang buka di luar Kak? Kayak kabupaten begitu, ada pelanggan mungkin sampai sana.
3: Kalau request sih ada dari beberapa customer, karena kebetulan J Donat ini sudah mulai dijadikan tentengan buat pulang kampung.
2: Waduh.
3: Kayak ada yang ke Labuan Bajo, ada yang ke Ende, ada yang ke Soe gitu. Tapi Ya insya Allah didoakan saja.
2: Okay. Ini lima aja katanya Kak Yuli hampir ini apa sengapan-ngapan ya ngurusnya, apalagi tambah ke sana berarti butuh lagi tenaga, ya, butuh lagi pemikiran yang lebih luas lagi ya Kak. Mengawasi operasionalnya.
3: Betul-betul
2: Kak. Oke, baik, luar biasa. Nah, Kak, beta penasaran dengan tanggapan pelanggan sejauh ini terhadap produk-produk di J Donut Bakery ini seperti apa nih?
3: Baik, kalau untuk tanggapan pastinya tidak selalu mulus ya Kak Feli. Namanya kita menciptakan suatu produk, pasti ada yang namanya suka dan duka gitu. Kalau yang suka, alhamdulillah kasih rating yang bagus, kasih masukan yang bagus. Kalaupun yang tidak, mungkin dari segi ketika mereka punya ini ya, lebih ke punya pantangan ya, kayak ketika mungkin ekspektasinya, oh donatnya saya mau yang kurang, yang tidak terlalu berminyak. Oke, masih kita masih kategori itu. Oh ternyata ini terlalu manis, bisa dikasih apa namanya, mungkin dikasih kurang sedikit dalam proses mixingnya, campurannya. Oke, kita ketika ada komplain tentang kualitas, misalkan kita display ya Kak, namanya kita melakukan pengiriman, kita bukan jual di kita punya stand alone tempat produksi, tapi kita mengirim produk keluar, pasti ada yang namanya kerusakan pengiriman. Walaupun kita kirim sendiri, mungkin ada gesekan di dalam mobil, di motor, jadi ada yang komplain, oh Kak ini apa dekorasinya atau toppingnya kurang bagus, atau mungkin displaynya kena kita keluarin dari penyimpanan kulkas, terus kita makan tekstur yang menjaga kestabilan emosional kita. Walaupun kita lagi capek, walaupun kita lagi mungkin riuh di toko lagi sibuk, walaupun kita lagi capek, walaupun kita lagi mungkin riuh di toko lagi sibuk produksi, tapi ketika ada yang customer komplain atau apa, tetap kita harus ladenin dengan profesional. Walaupun kadang kita aduh ribet produksi, aduh karyawan masih gini, tapi ketika customer itu datang, tetap kita harus utamakan dulu customernya. Seperti itu.
2: Ini bagian dari suka duka juga.
3: Suka
2: ya,
3: dan duka ya. Betul. Oke, Kak.
2: Lebih banyak suka apa duka?
3: Walaupun ada dukanya, tetap kita bilang sukanya lebih banyak.
2: Oke, wah luar biasa ya, ini ownernya ini tangguh sekali kalau mau dibilang, urus 5 outlet tambah lagi dengan berbagai macam komplain mungkin ya, saran, betul, kritik dari pelanggan ya, baik. Nah, berapa banyak donat yang diproduksi per hari nih Kak?
3: Kalau untuk sekarang ya mungkin kita sudah masuk ke 400 sampai 500 pieces per hari.
2: Itu gabung semua outlet?
3: Iya, sudah semua outlet Kak.
2: Oke, baik ya, sebanyak itu berarti memang dikerjakan secara profesional juga ya Kak?
3: Iya betul, tetap harus kita pantau Kak. Walaupun memang kita punya tenaga kerja untuk membantu, tetapi tetap dalam pengawasan kita, seperti itu.
2: 400 itu angka yang besar loh Kak.
3: Iya betul Kak.
2: Ini artinya permintaannya juga sangat tinggi ya Kak?
3: Iya, itu karena kita harus supply ke 5 cabang, jadi dengan target dari setiap cabang itu yang berbeda-beda. Jadi untuk angka rata-ratanya seperti itu setiap hari.
2: Oke, kira-kira setiap outlet itu habis setiap hari Kak? Atau setiap variasi?
3: Ada ya? Beberapa outlet yang memang kita kurangin, kurangin targetnya, karena memang dilihat dari kondisi tokonya ya Kak ya. Kalau memang toko yang kurang rame, kita pengirimannya tidak terlalu banyak, jadi kita harus sering ini, makanya sering-sering apa pantau, harus sering kita lihat, oh ini apa updatean dari karyawan juga harus fast respon gitu.
2: Oke, ini update sosmed juga kalau sana nih.
3: Oh, kalau sosmed belum ada Kak. Kami semuanya sistemnya masih offline. Jadi untuk materi promo ataupun hal-hal komplainan itu langsung ke outlet atau ke konter cabang.
2: Iya, offline saya sibuk, apalagi dikasih promo di medsos ya, itu kayak makan ya Kak ya.
3: Pernah waktu itu kita coba endorse ya Kak kalau di Kupang. Endorse, tapi kami agak ini kesulitan karena ketika kita endorse ternyata orang datengin semua konter dan kami kelabakan di produksi. Mungkin karena cabangnya sudah banyak ya. Jadi sekarang kalau mau dibikin promo kami bedakan. Jadi ada konter-konter yang promo tidak berbarengan, ya, seperti itu biar kita tidak ini kekurangan donat. Kadang kan orang kalau udah sampai datang, ini donatnya di mana? Ini gitu-gitu. Jadi kita bikin promonya, mungkin kita bisa atur antara counter satu dan yang lain tidak berbarengan gitu.
2: Oke, takutnya ada promo permintaan tinggi, betul, tapi akhirnya jatuhnya ke kualitas yang kurang baik.
3: Iya, betul, betul, Kak. Betul, kata, betul. Ya. Karena kalau promo kan kadang-kadang orang mikir ini karena donatnya lama atau apa. Kita juga menjaga itu, Kak. Jadi kalau promo J Donat ini paling kami mengikuti hari-hari besar saja, Kak.
2: Oke, sangat hati-hati ya.
3: Sangat hati-hati, Kak. Kami sangat menjaga selain selera, kami jaga emosional customer juga.
2: Sama yang jaga juga takutnya ini.
3: Karena nanti komplainan yang diterima otomatis karyawan dulu, baru di follow up ke saya gitu kan, Kak.
2: Baik, luar biasa ya. Nah, ini angka yang cukup besar ini akhirnya juga memacu Kakak untuk berpikir lebih keras lagi, produksi lebih banyak lagi ya. Ini sudah stuck di 400 saja atau mau rencana untuk katanya mau tambah varian lagi, Kak, atau tambah outlet lagi?
3: Oh iya, sekalian ini sih mungkin sedikit promosi untuk counter kami yang ada di Hypermart itu, dia sekarang sudah ada namanya donat premium, J premium, dengan harga jual yang memang beda sedikit dari donat yang
2: harga
3: lama.
2: Premium.
3: Iya, tapi kami juga menawarkan kualitas yang lebih dari donat reguler. Yang awalnya reguler itu harganya hanya 5.000, kami menjual donat premium dengan harga 8.000, tetapi dengan isian, dengan fillingan, dengan toppingan itu yang lebih berkelas gitu, Kak. Ya, jadi itu hanya ada di satu counter, hanya ada di Hypermart.
2: Baik ya. Karena itu juga pasarnya besar juga di sana.
3: Iya, Kak.
2: Pintar lihat peluang ya. Nah, Kak, seberapa penting nih kualitas kontrol dalam produksi donat setiap hari?
3: Kalau saya itu fungsi kontrol itu harus nomor satu, Kak. Dalam hal terutama produksi ya, Kak. Karena kami di toko itu ada bagian produksinya sendiri, ada bagian toppingnya sendiri. Itu adalah orang yang memang saya pegang langsung. Jadi walaupun ada suami saya di toko, beliau yang memegang produksi, tapi kita juga harus menjaga nih karyawan untuk apapun itu kita kasih motivasi gitu saat briefing gitu kan. Kita apapun perasaan kita yang dari rumah, tolong jangan dibawa ke sini karena kita dituntut untuk melahirkan

0: Tantangan ya, yang paling pertama dan selalu saya, waktu itu saya selalu pernah cerita juga sih, kalau tantangan adalah kalau kehabisan bahan baku. Karena kita ngambil semuanya kan ini dari luar, Kak. Kita mengharapkan supplier. Jadi kalau misalkan apalagi ini di penghujung tahun ya, Kak. Penghujung tahun itu sudah pasti banyak sekali dari supplier itu pasti ada yang kendala pengiriman atau misalkan dia sudah sampai tapi belum dibongkar gitu. Jadi kendalanya sih seperti itu. Dengan kalau misalkan kami ini berjualan di mall ya. Jadi kita mengikuti yang namanya itu seasonal. Mall itu kan dia ada seasonnya, ada misalkan momennya lagi rame, momennya lagi sepi, itu ada plus minusnya. Plusnya itu kalau mungkin orang lihat, oh iya di mall ya, udah pasti selalu rame. Tapi ketika kita kesana sebagai customer, bukan sebagai ini, pasti kita juga akan menunggu momen, paling momen long weekend atau holiday yang panjang. Tapi setelah itu, mall itu akan kembali sepi. Jadi sebenarnya kalau berjualan di situ harus memang kita kuat-kuat mental. Memang kalau dipikir lebih enak kan kita di luar ya, Kak ya. Tetapi risiko kami itu sudah kami ambil untuk berjualan di sana. Itu yang paling berat. Selain yang pertama tadi bahan baku yang kesulitan, itu yang kedua itu. Karena kami sudah memilih jalan J-Donut ini, kami perkenalkan awalnya di mall. Jadi kami harus siap terima apapun risikonya. Mau mall itu sepi atau tidak, itu sudah menjadi konsekuensi kami. Gitu.
1: Ya, ini dia perjuangan UMKM.
0: Perjuangannya, Kak, benar.
1: Perjuangan UMKM banget nih, Bapak-bapak saudara ya. Tapi salut juga ya bersama dengan Kakak dan tim ya, bertahan dan akhirnya bisa berkembang bersama ya, Kak. Semua sama-sama belajar juga
0: mengontrol
1: emosi, mood, dan sebagainya.
0: Jadi jadi bukan hanya kita berperang dengan tepung, tapi di situ sambil kita menyelipkan bahwa kerja ini kita, apalagi donat ini dia bukan seperti kita mengerjakan roti, Kak. Jadi kadang ada orang yang bilang resepnya sama tapi kok hasilnya beda. Karena menurut saya memang mengerjakan donat ini salah satu pekerjaan yang sangat-sangat harus perlu dengan penuh dengan konsentrasi. Jadi ketika kita sudah terburu-buru atau misalkan kita lagi kurang enak mood kita, pasti nanti ada-ada saja yang tidak. Misalkan donatnya jadi jelek atau terlalu bantet, terlalu over gitu. Jadi kita juga setiap kali saat kita briefing anak-anak itu, kita menekankan bahwa apapun itu, kalaupun memang ada masalah, ada problem di rumah, tolong jangan dibawa dulu ke sini. Ataupun kalau memang problem itu yang menurut kalian terlalu besar, tolong ketika berhadapan dengan adonan yang fokus dulu. Karena kita menggunakan target waktu, Kak, mengerjakan donat itu.
1: Kakak juga sharing ilmu ke tim juga ya?
0: Kalau untuk sharing ilmu yang secara emosional mereka, itu saya selalu kasih support, Kak. Karena memang sangat-sangat berpengaruh sekali. Kita kan sering lihat ketika kita menerima karyawan, oh ini anaknya cocoknya diproduksi karena dia anaknya cekatan gitu. Karena kita memang perlu orang-orang yang untuk apa namanya, lebih gesit untuk pegang adonan. Oh ini lebih cocoknya di sini. Jadi kita harus menguasai ini juga, emosionalnya mereka. Terus ini anak lebih cocoknya di mana? Oh ini lebih cocoknya di mana? Gitu. Jadi walaupun kerjaannya hanya, oh ini hanya buat donat, oh tapi tidak segampang itu, tidak semudah membuat donat pada umumnya. Karena kita sudah masuk ke kelas mall gitu. Jadi kita udah memahami customer yang lebih ini, Kak. Tingkatannya kan di sana kan macam-macam orang, apalagi di mall itu kan. Jadi ekspektasi mereka kan, masa donat di mall kayak gini. Jadi kalau sudah begitu ya siap-siap kita briefing akan ada koreksian, evaluasi seperti itu.
1: Apalagi sudah ditambah dengan donat premium itu berarti harus
0: lebih berhati-hati, Kak. Dan sekarang kita mesti lebih banyak kita dulu ataupun anak-anak yang kita sudah percayain untuk pegang yang premium.
1: Nah Kak, sejauh ini pelajaran paling berharga selama menjalankan bisnis J-Donut & Bakery ini seperti apa nih?
0: Pelajaran yang berharga ya, saya merasa saya sampai sekarang belum ini sih, Kak. Mungkin walaupun memang saya sudah punya banyak cabang, punya banyak karyawan, tapi saya juga masih belajar sampai sekarang. Karena masih belajarnya gini ya, Kak. Karena kita ini setiap hari bertemu orang yang berbeda-beda. Lalu emosional orang berbeda-beda. Yang selalu saya tekankan, kita memang tujuan kita adalah sales, tetapi bagaimana orang-orang yang berjuang di belakang itu, misalkan karyawan kita. Jadi PR yang terberat saya itu adalah bukan mengejar sales, tetapi bagaimana saya mengayomi karyawan-karyawan saya, Kak. Karena karyawan dengan posisi

0: di lima cabang ini kita masuk ke dalam pikiran mereka yang berbeda-beda itu kan lebih susah, Kak, ketimbang saya disuruh ngerjain adonan 100 pieces atau 200 pieces. Karena itu saya bisa, kalau capek saya bisa istirahat, tapi ketika saya berhadapan dengan karyawan, itu adalah lebih, konsekuensinya lebih berat lagi itu, Kak. Jadi saya selalu tekankan ke mereka bahwa apapun itu pekerjaanmu, kamu sudah pilih, kerjanya di sini harus dituruti. Jadi bagi saya selama saya berjualan tidak ada yang namanya saya mau menekan karyawan, karena ya mustahil juga sih, Kak, kayak kita oh jualan sepi kita tidak marah-marah. Maksudnya kita tetap kasih motivasi, kasih dorongan, tetapi sampai saat ini saya selalu bilang masalah yang saya alami sekarang adalah bagaimana saya mau memahami dulu, sebab karyawan ini kan bermacam-macam nih, Kak, tipikalnya. Jadi itu. Tapi ketika sudah cocok, saya bilang karyawan cocok, produk itu pasti bagus. Saya bilang begitu. Walaupun kita sedikit orang, tapi ketika kita sudah mantap, klop, pasti kita bisa lahirkan produk-produk yang bagus. Dan sekarang terbukti, Kak, saya punya 5 cabang, saya bisa teman-teman yang membantu saya itu bisa berdiri, mereka mengikuti satu suara. Jadi sekarang untuk tahun ini saya agak minim ya dengar komplainan. Ya, saya kurang ini apa? Saya selalu bilang, "Oh, ini kalaupun ada yang komplain, ini Bu gimana ini kita ada komplain begini, oh sudah follow up, kalau memang ada barangnya kita suruh ganti ya." Seperti itu.
1: Ini juga menyangkut hubungan adalah relasi juga dengan
0: betul, Kak,
1: bondingnya juga.
0: Iya betul, seperti itu. Karena bagi saya, karena untuk apa, orang itu kan kepribadiannya berbeda-beda, Kak. Jadi ketika kita sudah menerima dia bekerja dan dia menerima bekerja di tempat kita juga, tetap harus ada namanya aturan yang ditegakkan atau yang dia turuti, seperti itu. Baru bisa kita mendapatkan sales yang baik. Daripada kita sudah rekrutnya yang bagus atau sesuai dengan kita lihat, oh penampilannya bagus begini, yang standarnya bagus, tapi ternyata sama saja kita tidak bisa, mungkin dia melayaninya kurang, begitu kan, Kak. Tetap apalagi di mall itu dituntut harus serba servisnya yang terbaik.
1: Excellent service.
0: Mantap, betul punya, sekali, ya? Kak.
1: Inspiratif sekali ya sama Mama Bahan Saudara. Dan ini juga adalah perjalanan usaha yang memang penuh pembelajaran berharga, ya.
0: Betul,
1: Kak, ya? Untuk Kak sendiri pastinya. Nah, Kak, bagaimana nih pandangan Kakak sendiri tentang persaingan bisnis bakery di Kota Kupang?
0: Untuk persaingannya pasti ya, Kak, karena di luaran kami, di sekitar kami itu semakin banyak menjamur, bahkan ya, Kak, bakery-bakery rumahan, bahkan yang tidak kalah, kalau kita lihat ya, tidak, kami juga tidak berhenti untuk survei kompetitor, untuk ngecek perbandingan, untuk ngecek kualitas, begitu kan, Kak. Untuk kami sih dari J-Donut sendiri, kami tetap tidak ingin, yang pasti kita tidak ingin down dulu, tidak merasa insecure, dan kami terus menciptakan inovasi-inovasi dari produk kami, yang pastinya seperti itu, Kak. Agar mungkin kalaupun produk yang sudah ada kita tingkatkan lagi, mungkin yang tadinya kurang, toppingannya kurang ini, kita perbanyak lagi, atau kita percantik lagi, gitu. Jadi kita bagusin. Kalau menurut saya, ketika ada bakery yang baru atau ada pengusaha-pengusaha baru yang datang, supaya kita juga tidak terlalu santai, Kak. Kita jadi termotivasi juga, apalagi kalau bakery-nya hadir dengan harga yang di bawah. Jadi kita dengan orang sudah tahu ya, untuk kami J-Donut ini sudah dari 2000 masuk mall itu kan 2022 ya, Kak. Kami belum ada kenaikan sama sekali harganya. Belum pernah ada kenaikan. Jadi mungkin itu yang masih melekat di hati orang Kupang. Tapi kualitasnya terus kami tingkatkan. Jadi sekalipun kami berinovasi produk yang premium, kami masih kasih angka yang terjangkau, seperti itu.
1: Setuju, Beta, Bapak, Mama, Bapak, Saudara ya. Pasti juga ikut setuju nih, karena memang persaingan ini akhirnya bikin terus berkembang juga ya, Kak.
0: Akhirnya kita tidak boleh ini, Kak, tidak boleh terkecoh, santai, tidak boleh santai. Walaupun ini kita harus berpikir, ini bagaimana ya, ini harus, ini adalah pecut buat kita yang di atas. Jangan santai-santai, jangan mentang-mentang sudah punya nama jadi berleha-leha gitu lagi.
1: Oke, Kak, mungkin ada pesan nih untuk anak muda atau mungkin para calon-calon pelaku UMKM lain yang mungkin untuk memulai usaha di dunia kuliner atau bakery begitu. Ada pesan kosong ini, Kak?
0: Oke, baik. Karena saya juga di sini baru ini ya, masih merintis, masih seumur jagung ya, jagung belum bertunas juga kayaknya Kak Feli. Jadi kalau pesan saya sih, apapun itu bidang usahanya tidak harus bakery. Karena kalau namanya masih muda itu kan cita-citanya banyak Kak. Kadang-kadang mungkin dia lulusan ini tapi tiba-tiba dia bisa terlempar ke bidang yang lain gitu. Apapun itu tekuni saja. Berapapun gajimu, bersabar saja. Selama kamu yang memilih. Kalau kamu memang tidak mau, kamu boleh berhenti. Jangan paksakan, ataupun jangan ketika kamu sudah masuk lalu kamu mengeluh. Sedikit banyaknya disyukuri selama kamu yang pilih. Kalau kita sudah dari awal kita masuk tapi ujung-ujungnya kita mengeluh, oh ini kurang ini kurang itu, tidak akan membawa berkat. Betul kan Kak? Jadi saya selalu tekankan, termasuk ke teman-teman yang bekerja sama saya, pahit, manis, enak, asam, asin, semua yang ada di toko ini kalian yang pilih. Karena waktu awal interview kerja sudah saya spill semua, sudah saya sampaikan. Kalau tidak cocok silakan keluar baik-baik, kasih tahu. Jadi saya selalu pesan ke mereka, apapun itu, atau mungkin teman-teman Pro 4 RRI yang lagi mendengar, apapun itu, kalau kalian lagi berjuang, ingin berusaha, buka usaha sendiri, atau ingin bekerja di suatu perusahaan, selama kalian masih ini baru mulai ya melamar, jangan bimbang. Kalau sudah melamar berarti itu sudah harus mantap. Karena saya dulu juga pernah bekerja, walaupun gaji itu yang mungkin kita rasa aduh ini kecil menurut orang yang membandingkan, tapi saya merasa itu cukup berkat untuk saya dan keluarga. Saya tidak pernah mendengarkan omongan orang. Karena kalau sudah bilang cukup menjadi berkat untuk kita, pasti selalu cukup Kak. Walaupun angkanya kecil, mustahil menurut orang kan, tapi saya selalu pesan, berapapun itu selalu bersyukur ya. Jadi dimanapun bidang yang kamu kuasain, dimanapun passion kamu, itu yang difokuskan. Dan yang pastinya niat itu yang utama.
1: Baik, ini motivasi yang sangat membangun ya bapak-bapak saudara. Jadi cocok juga buat bapak-bapak saudara yang mau mulai usaha, entah atau mulai usaha atau mau terjun di dunia manapun
0: untuk betul kerja, Kak, tidak harus selalu berusaha. Mungkin ada yang pengen kerja tapi

0: memang Argentina sanggup manfaat dengan baik kesempatan dan keunggulan jumlah pemain mereka.
1: Ya, saudara-saudara negara, sisa waktu 1.5 menit lagi nampaknya semakin sulit bagi Swiss, dan boleh dikatakan di atas angin Argentina dapat dipastikan lolos ke babak semifinal. Saudara-saudara, mungkin serangan dibangun pemain-pemain Swiss dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Kotak-kotak sebentar, pemain nomor 17 Vargas, namun kali ini nampaknya Vargas dianggap melakukan pelanggaran dan tendangan bebas, dan tentu kemenangan 3-1 ini semakin membuat para supporter Argentina, tim Tango Argentina ini berjingkrak-jingkrak, bersorak-sorai saudara-saudara, memadati Stadion Kansas yang berkapasitas 76.000 ini. Dinantikan saja secara bergerak, ya, suasana semakin meriuh, dan kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Argentina yaitu Emiliano. Emiliano permainkan bola sedikit, ya, keringkan bola pendek ke depan, dan itu juga lah Mada ambil kutak-ketik sebentar, dia tarik ke belakang lagi, kalau dibayangin di belakang ada Alistair di sana, mundur jauh ke belakang, dia kerja sama lagi dengan rekannya, mencoba melakukan tekanan, kirimkan kepada siapa, dilingkan tengah masa, Argentina permainkan bola, tarik ke belakang kepada Lisandro Martinez, teruskan kepada Julian Alvarez, mundur ke belakang kepada Gonzalez, kembali lagi kepada Lisandro ditenang-tenang saja, dia mencari kawan yang berjelas di daratnya sendiri, seakan-akan mempermainkan bola. Ya, kita nantikan saudara-saudara berjalan bersamaan dengan itu wasit yang memimpin pertandingan. João Pinheiro dari Portugal membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan tambahan waktu kedua, 15 menit babak kedua telah berakhir dengan kedudukan akhir adalah 3-1 untuk keunggulan Argentina atas Swiss, sekaligus Argentina menunjukkan kepiawaiannya dan tidak pernah terkalahkan dari Swiss dari 8 kali pertemuan. 6 kali mencatat kemenangan dan 2 kali skor, maksud kami 2 kali imbang saudara-saudara, dan terakhir pada babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kansas Amerika Serikat dengan skor yang sangat telak 3-1. Baiklah, untuk mengulas jalannya pertandingan babak tambahan waktu pertama dan babak tambahan waktu 15 menit kedua, kembali bersama rekan kami Bung Estu, silakan.
0: Yang pasti dengan jumlah shot on goal mencapai 5 dan usaha 13 kali dilakukan para pemain Argentina dengan menurunkan penyerang sekaligus 3 sekaligus yang baru, ada Nicolas Gonzalez tadi, lalu memainkan Jose Manuel Pinto, lalu Lautaro Martinez. Ya, sangat wajar kalau memang mereka menghibur pertahanan, apalagi sejak mereka unggul jumlah pemain di menit ke-73, skor sebelumnya pertama menjadi saat Argentina selalu menyerang sporadis, bahkan penguasaan bola cukup signifikan terutama di awal extra time ini tadi mencapai 89 berbanding 11, artinya penguasaan bola cukup bagus, touch in box-nya

0: kebugaran yang sangat bagus sehingga apapun yang dilakukan oleh para pemain bertahan itu memang sangat sulit sekali untuk membendung serangan sporadis dari Argentina ini.
1: Oke. Okay.

0: akhir extra time di babak kedua ini.
1: Ya, kita juga undang mendengar ya untuk menanggapi bagaimana jalannya pertandingan antara Argentina dan juga Swiss. Hasil 3-1 ya untuk Argentina. Silakan 021 352 3172.

0: gelap atau purple retak gitu.
1: Karena kartu merah tadi ya, akhirnya betul, berkurang satu pemain. Baik, kita sapa Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya betul. Bagaimana Pak Roni melihat jalannya pertandingan Argentina dengan Swiss ya? Argentina menang 3-1 nih.
2: Nah, itu Pak, ya Argentina ya, tapi kesulitan di awalnya itu menyulitkan Argentina untuk berkembang gitu, Mbak.
1: Hmm. Oke. Okay.
2: Ketika nanti Inggris versus Argentina, saya kok meyakini kan nanti Inggris yang menang, Mbak.
1: gitu ya.
2: Spanyol versus Prancis.
1: Okay.
2: Paling Spanyol yang akan mendominasi, Mbak. Karena di ini Mbak, apa sih? Itu penyerangnya itu, Mbak.
1: Oke, gitu. Baik. Berarti menjagokan Inggris nanti ya. Oke, terima kasih Pak Roni di Jakarta. Saya sapa Pak Arok di Denpasar. Selamat siang. Pak Arok.
3: Selamat siang, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Arok, silakan.
3: Woi, bravo buat Argentina ya.
1: Ya, 3-1 atas Swiss.
3: Ya, itu nanti ketemu Inggris.
1: Betul.
3: Saya prediksi Argentina ketemu Prancis lagi seperti 2022 ya.
1: Gitu ya, harapannya bertemu lagi ya, sehingga akan lebih seru di Argentina dengan Prancis. Oke, baik, terima kasih Pak Arok di Denpasar. Nah, Bung Esu, bagaimana nantinya Argentina yang akan bertemu dengan Inggris ya di laga berikutnya?
0: Kalau dari sejarah sih,

mereka menghadapi Norwegia. Mereka punya senjata bernama Jude Bellingham, mereka punya senjata bernama Bukayo Saka. Ini juga cukup tidak mudah dianggap enteng gitu. Argentina memang bermain sangat bagus di akhir-akhir pertandingan, tapi lawan Swiss ini

kita tahu Argentina selama babak gugur sudah kebobolan. Ini yeah. ini kebobolan kelima ya, berarti setelah kefir di 2 gol kemarin, Mesir 2 gol dan ini 1 gol. Artinya Argentina tidak clean sheet, beda dengan lawannya tadi Swiss. Mm-hmm. Tapi Inggris juga mendapatkan lawan sejauh ini juga cukup bagus, bermain lawan Norwegia, ketinggalan dulu, melakukan comeback dengan skor 2-1. Dan menurut saya mungkin secara kualitas, kalau di kita bicara hasil kualifikasi, Swiss dengan Norwegia memang sedikit berbeda, karena Norwegia adalah salah satu tim fenomenal di yeah. kualifikasi Eropa. Tapi balik lagi, ini sudah masuk turnamen, ini sudah masuk fase-fase yang sangat melelahkan yeah. gitu ya. Ini tinggal semifinal, dan mentalitas backroom dari tim-tim ini, pelatih-pelatihnya bagaimana menyikapi ini, kondisi ini. Dan kita tahu Inggris punya Thomas Tuchel yang bisa bermain gaya Inggris, dan juga karena dia orang Jerman, secara bertahan mereka cukup bagus gitu sejauh ini. Dan ini merupakan akan pertemuan yang akan menarik, karena yeah. pertemuan ini kan selalu seru ya kalau Inggris

Tentang kalau saya katakan tidak punya pemain dalam tanda kutip yang nyelep gitu ya. Sebelumnya ada David Beckham, ada Jack Grealish gitu, tapi kali ini mereka mampu rata. Iya, Jude Bellingham dan lawan-lawan itu sangat merah.

0: pokoknya sampai sejauh ini Inggris melaju dengan bagus dan trennya cukup baik.
1: Baik, kita nantikan ya nanti bagaimana jalannya laga antara Argentina melawan Inggris di laga berikutnya, dan juga pertandingan antara di perempat final ya, Bung Estu ya.
0: Semifinal.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Bung Estu atas analisanya pagi ini dari Pro 3. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Selamat pagi, salam olahraga. You've been there through it all, just do it again.

0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Swiss.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Dinamika Olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football.
2: Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjöldre menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Ødegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa gantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
3: Impressed with the shift that they put in, the effort.
2: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum, saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada di empat besar. Sementara itu, kepala pelatih Norwegia, Ståle Solbakken, mengatakan nasib buruk tengah menimpa timnya.
3: Itu
2: nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour. Cometh England's number 10 yet again.
5: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga berpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjöldre, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada tiga singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2000.

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dan Doye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika Alex.

0: the bathroom and
1: aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
0: And key points.
2: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Selesai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: Dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir, saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik, saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik, jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh, dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jose Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi practice Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dan

0: anak sehari-hari anak-anak.
1: Oh, untuk regenerasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejurpop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim polo.
2: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet ini menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing, tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
2: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Mesin.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Udah lulus tapi masih bingung juga nih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Artawacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Artawacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Artawacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: karena hati aku jadi ini.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 12 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. KPPN Wayangapu salurkan dak fisik kesehatan 1,72 miliar rupiah untuk tingkatkan layanan RSUD di Pulau Sumba. Atlet Polda NTT raih medali perunggu kejurnas Taekwondo Kapolri Cup 7. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Pendengar, KPPN Wayangapu salurkan dak fisik kesehatan sebesar 1,72 miliar rupiah untuk tingkatkan layanan RSUD di Pulau Sumba. Berikut laporan Yunia Poling.
2: KPPN Tipe A1 Wayangapu telah menyalurkan dana alokasi khusus dak fisik bidang kesehatan tahap 1 tahun 2026 sebesar 1,72 miliar rupiah kepada dua rumah sakit umum daerah di Pulau Sumba. Kepala KPPN Wayangapu, Natalia Midiarti, menjelaskan penyaluran tersebut merupakan 25% dari total pagu bidang kesehatan sebesar 6,8 miliar rupiah yang dialokasikan bagi Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah. Secara keseluruhan, 4 kabupaten di Pulau Sumba memperoleh alokasi dak fisik tahun 2026 senilai 53,075 miliar rupiah yang terbagi dalam bidang konektivitas, sanitasi, dan kesehatan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana layanan publik. Melalui dak fisik bidang kesehatan, RSUD WK Bubak di Kabupaten Sumba Barat akan meningkatkan kapasitas ruang care lab, sedangkan RSUD WK Bakul di Kabupaten Sumba Tengah akan membangun gedung care lab, ruang CT scan, serta ruang siktosi guna memperkuat layanan kanker jantung, stroke, dan urologi nefrologi.
3: Penyaluran dak fisik bidang kesehatan tahap 1 tahun 2026 oleh KPPN Wayangapu dengan dak fisik bidang kesehatan sebesar 1,72 miliar rupiah tersalur untuk 2 RSUD di Sumba. Wayangapu, 9 Juli 2026. Dana alokasi khusus atau yang disingkat DAK fisik merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan atau pengadaan sarpras layanan publik daerah. Pada tahun 2026, keempat pemerintah daerah di Pulau Sumba mendapatkan alokasi DAK fisik untuk dukungan pengembangan sarpras publik atau infrastruktur total sebesar 53,075 miliar rupiah. Alokasi DAK fisik ini terbagi dalam 3 bidang, yaitu bidang konektivitas dilaksanakan oleh keempat kabupaten, kemudian bidang sanitasi dilaksanakan oleh Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat Daya, dan bidang kesehatan dilaksanakan oleh Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah. Khusus untuk bidang kesehatan, total alokasi DAK fisik pada kedua kabupaten sebesar 6,89 miliar rupiah. Hingga 6 Juli 2026, realisasi DAK fisik bidang kesehatan ini telah mencapai 1,72 miliar rupiah atau 25% dari pagu untuk penyaluran tahap 1. Dengan DAK fisik tahun 2026, terdapat 2 RSUD di Sumba yang akan meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatannya, khususnya untuk dukungan layanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi yang meliputi 1. RSUD WK Bubak di Kabupaten Sumba Barat berupa peningkatan kapasitas ruang cath lab. RSUD WK Bakul di Kabupaten Sumba Tengah berupa pembangunan gedung cath lab, ruang CT scan, dan ruang Cytotoxic Drugs Safety Cabinet.
2: Natalia Midiarti menegaskan KPPN Wayangapu sebagai kuasa bendahara umum negara di Pulau Sumba berkomitmen mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui penyaluran anggaran yang akuntabel. Ia juga mengajak pemerintah daerah, aparat pengawas internal, dan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pemanfaatan DAK Fisik agar tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan layanan kesehatan masyarakat di Pulau Sumba. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yuni Abuling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong pelestarian budaya lokal melalui penyelenggaraan Festival Hus Deo di Desa Tasilo, Kecamatan Loaholu, Kamis 9 Juli 2026 lalu. Festival yang menampilkan parade kuda hias, atraksi budaya, dan pameran produk UMKM ini menjadi upaya memperkuat identitas budaya masyarakat sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata dan perekonomian daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rotendao, Regina Kedo, mengatakan penyelenggaraan Festival Hus Deo tujuan untuk melestarikan budaya warisan leluhur, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap tradisi daerah, meningkatkan sektor pariwisata, serta memberikan ruang bagi para penunggang kuda untuk menampilkan keterampilan mereka. Sementara itu, Wakil Bupati Rotendao, Apremoy Dudelusi Detan, menegaskan Festival Hus Deo bukan sekedar perayaan budaya, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur yang telah membentuk identitas masyarakat di Rotendao. Menurutnya, tradisi parade kuda hias yang dipadukan dengan atraksi budaya Libutu atau silat kampung, kebalai, serta pameran produk lokal menjadi simbol rasa syukur masyarakat setelah panen sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dan gotong royong. Lebih lanjut, Wakil Bupati menjelaskan pelaksanaan Festival Hus Deo sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Rotendao melalui 9 agenda perubahan atau Mbulesio, khususnya mewujudkan Rotendao sejahtera. Ia menilai budaya yang terpelihara dapat menjadi modal penting dalam memperkuat sektor pariwisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pendengar, Bupati motivasi siswa Rotendao penerima program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM raih prestasi nasional. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
4: Bupati Rotendao Paulus Senuk memberikan motivasi kepada 20 siswa penerima program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM tahun 2026 sebelum berangkat ke Kota Kupang. Para siswa akan melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah menengah unggulan melalui program pemerintah bagi daerah 3T. Dalam arahannya, Bupati meminta seluruh peserta tidak merasa rendah diri saat bersaing dengan siswa dari daerah lain. Menurutnya, kemajuan teknologi telah membuka akses belajar yang sama bagi seluruh pelajar Indonesia.
5: Saya mau berpesan begini, Kabupaten mau pesan begini. Adik-adik semua itu mewakili Kabupaten Rotendao, tapi juga mewakili wajah Kabupaten Rotendao. Di sini adik-adik ada juara 1, juara 2. Nanti masuk dalam 10 sekolah favorit di Kota Kupang. Tidak boleh merasa rendah diri, tidak boleh merasa kurang percaya diri karena adik-adik akan berhadapan dengan anak-anak dari kota. Sama sekarang, akses terhadap pendidikan itu sangat mudah. Karena itu, pakai waktu dan kesempatan ini untuk kemudian bisa berkompetisi secara sehat. Sekarang akses pendidikan hari ini ada di ambil handphone, mau tanya apa saja, di belahan dunia mana saja, itu bisa kita dapatkan. Nah, karena itu, gunakan kesempatan ini untuk belajar sebaik-baik, semaksimal mungkin.
4: Bupati juga mengingatkan agar seluruh siswa menjaga nama baik keluarga, sekolah, dan Kabupaten Rotendao. Ia berharap kesempatan yang diperoleh dimanfaatkan untuk meraih prestasi terbaik.
5: Jaga nama baik adik-adik semua, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik daerah. Banyak orang yang mau juga jadi seperti adik-adik 20 orang ini. Banyak orang yang mau juga, tapi kesempatannya hanya 20 orang dan adik-adik terpilih untuk mewakili Rotendao. Ini penting.
4: Program ADEM menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas bagi siswa berprestasi di wilayah 3T. Pemerintah berharap para penerima beasiswa mampu menjaga generasi unggul untuk membangun daerah pada masa mendatang. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kontingen Taekwondo Polda Nusa Tenggara Timur NTT berhasil mempersembahkan medali pertama pada ajang kejuaraan nasional Kejurnas Taekwondo Kapolri Cup 7 yang berlangsung di Indoor Stadium Tangerang pada 9 hingga 12 Juli 2026. Pada hari kedua pertandingan, atlet Polda NTT Bribda Igor Tong sukses meraih medali perunggu di kelas under 68 kg kategori TNI Polri. Dalam perjalanannya menuju babak semifinal, Bribda Igor Tong tampil impresif dengan mengalahkan atlet dari Polda Riau dan Polda Sulawesi Tenggara. Namun langkahnya untuk melaju lebih jauh harus terhenti setelah kalah dari atlet Polda Jawa Barat, Wibawa Ferdiansyah, sehingga berhak membawa pulang medali perunggu bagi kontingen Polda NTT. Pelatih Kepala AKP Yance Yauri Kadiaman menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kapolda NTT atas dukungan penuh yang diberikan kepada para atlet. Dukungan tersebut menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus berjuang, meningkatkan prestasi serta mengasah kemampuan yang dimiliki demi mengharumkan nama Polda NTT. Yang menambahkan bahwa olahraga bela diri taekwondo merupakan salah satu cabang olahraga prestasi yang terus dikembangkan di lingkungan Polri melalui berbagai kejuaraan rutin, termasuk kejurnas taekwondo Kapolri Cup yang setiap tahun diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara. Pada kejurnas taekwondo Kapolri Cup 7 tahun ini, Polda NTT mengirimkan 5 atlet terbaik yang terdiri dari 2 atlet putra dan 3 atlet putri atau polwan. Seluruh atlet berada di bawah arahan pelatih kepala AKP Yance Yauri Kadiaman bersama pelatih pendamping Bribtu Paskalis Sabon. Pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan dukungan pemerintah Provinsi NTT bagi keberlanjutan pendidikan calon imam di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero Maumere. Penegasan itu disampaikan saat menjamu 60 frater, 7 imam dan 5 mahasiswa ITFK Ledalero di rumah jabatan Gubernur NTT. Para frater berada di Kupang untuk kegiatan animasi misi dan konser amal. Rektor Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero P. Yosef Kaladukoten SVD mengatakan kegiatan animasi misi dan konser amal tahun ini merupakan yang keempat. Tujuannya mengajak umat berpartisipasi mendukung pendidikan calon imam. Menurut Yosef, seminari menghadapi tantangan pembiayaan karena biaya pendidikan meningkat, sementara dukungan dari luar negeri termasuk Roma terus menurun. Ia juga menyebut alumni Ledalero kini berkarya sebagai misionaris di berbagai negara dan menjadi duta budaya Indonesia dan NTT. Sebagai bentuk dukungan, dalam jamuan itu digelar lelang lagu yang dipandu langsung gubernur dari lelang terkumpul dana Rp133.500.000. Dana berasal dari sumbangan pribadi gubernur, kepala BI perwakilan NTT, kepala OJK NTT, pengusaha, pimpinan perangkat daerah dan komisaris utama Bank NTT. Dana akan diserahkan untuk pendidikan dan pembinaan para frater. Selain konser amal pada 11 Juli 2026 di Geraha Cendana Undana Kupang, para frater juga melakukan kunjungan ke paroki untuk katekesi dan memperkuat semangat misioner gereja. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. KPPN Wengapu salurkan dak fisik kesehatan Rp1,72 miliar rupiah untuk tingkatkan layanan RSUD di Pulau Sumba. Atlet Polda NTT raih medali perunggu kejurnas taekwondo Kapolri Cup 7. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

Sabtu, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

kala ku tegak sendiri, ombak kecil membui di jemari kakiku. Di hati kecilku

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Ya benar tuh, dia ada koleksi dari Andi Bernadi dengan aku di sini. Vero masih menemani Anda mendengar ya. Saat ini sudah pukul 14 atau jam 2 siang, 5 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan beberapa informasi kembali Vero hadirkan dulu untuk Anda. Halo, selamat siang untuk Mariana. Operator kita siang ini deh Mariana ya pendengar. Ya, informasi kali ini mengenai layanan terhadap korban kekerasan yang tidak cukup hanya dengan penanganan kasusnya saja pendengar. Namun harus dipastikan korban mendapat pendampingan hingga akhirnya mampu bangkit dan hidup mandiri. Ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wamen P3A atau PPPA Veronica Tan. Dan menurutnya layanan korban kekerasan harus fokus pada pemulihan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Saat mengunjungi UPTD PPA Sulawesi Tengah, Veronica mendengarkan berbagai tantangan ya dalam proses pemulihan korban kekerasan. Makanya oleh karena itu, Waman menekankan pendampingan 14 hari pertama harus dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan korban. Ya, informasi ini pendengar dapat Anda akses langsung juga di portal resmi kami di www.rri.co.id. Selamat siang untuk semuanya yang saat ini sementara sedang bersantai bersama dengan orang-orang terkasih, bisa juga dengan keluarga, dengan sahabat mungkin, atau sedang berada dalam sebuah percakapan begitu, tapi sambil mendengarkan Prosatria Kupang. Selamat mendengarkan saja. Satu koleksi ini Vero hadirkan dulu untuk Anda dari miliknya Ellie Gade dengan Somebody Else. Semoga saja lagu ini bisa memberikan atau menghibur Anda ya di siang hari ini.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

0: Fasad menegaskan, sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan program JKN dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian dan integritas. Menurutnya, public expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola program JKN secara profesional. Anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Jakobagah, mengecam sikap tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten TTU yang diduga mengintimidasi seorang dokter atas nama Ica Pakainuni hingga meninggal dunia. Ia merasa kesal dengan sikap para wakil rakyat tersebut yang membuat seorang dokter hingga meninggal dunia. Padahal, menurutnya, seorang wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat seharusnya menjadi pelindung dan penyayang masyarakat ketika ada persoalan yang dihadapi masyarakat. Akan tetapi, hal tersebut sangat berbeda dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten TTU. Tiga orang anggota DPRD diduga melakukan intimidasi hingga membuat Dr. Ica Pakainuni meninggal dunia saat menjalankan tugasnya. Ia meminta para dokter di NTT, jika ada oknum yang melakukan intimidasi atas profesi yang dijalankannya, agar tidak takut melaporkan secepatnya kepada aparat penegak hukum. Ia pun mendukung langkah penegakan hukum keluarga terhadap para pelaku.
1: Sikap saya, pertama saya menyesal kok ada yang anggota dewan seperti itu ya. Sedih saya, karena sebetulnya dewan itu mau melukai hati rakyat itu susah loh. Bagaimana kita mau melukai hati rakyat, orang kita mau mewakili mereka kok. Kita sebagai rakyat, kita mau mewakili mereka. Artinya kalau kita jadi wakil rakyat, berarti apa yang menjadi persoalan di rakyat, kita harus mampu membantu untuk menyelesaikannya. Jangan malah kita membuat persoalan di tengah rakyat, dan apalagi akhirnya berdampak kepada bunuh diri itu. Saya tidak bisa bayangkan intimidasi seperti apa yang dilakukan sampai akhirnya dokter ini kok ambil jalan bunuh diri. Dan itu sangat disayangkan, dan saya minta mulai sekarang ini dihentikan, tidak boleh lagi ada seperti ini. Dan bagi para dokter, NTT itu butuh dokter banyak loh. Kita kekurangan dokter banyak. Mohon kepada dokter-dokter, kalau ada intimidasi seperti itu, laporkan saja kepada penegak hukum, jangan takut.
0: Wakil rakyat di DPR RI asal Nusa Tenggara Timur, Anita Ga, juga tegas menyampaikan bahwa jika ada tenaga dokter yang mengalami hal serupa, yakni intimidasi ataupun kekerasan verbal dan ataupun tindak kekerasan lainnya dari siapapun dan dalam keadaan apapun, segera menyampaikan kepada keluarga untuk mendapat penanganan sedini mungkin sehingga tidak berakibat fatal. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan semua rakyat bangsa ini tidak ada yang kebal terhadap hukum. Perwakilan Ikatan Dokter Indonesia Nusa Tenggara Timur meminta Gubernur NTT memberikan perlindungan hukum dan menjamin keamanan bagi seluruh tenaga kesehatan. Berikut laporan Aris Lake.
2: Perwakilan IDIH Wilayah NTT, Dr. Yuliana Imelda Ora Aja memohon kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur menerbitkan surat edaran terkait perlindungan nakes dari kekerasan, intimidasi, dan ancaman. Selain itu, ia juga meminta pelibatan organisasi profesi dalam penyusunan kebijakan perlindungan nakes, penguatan sistem pengamanan di faskes dan mekanisme pelaporan, serta respon cepat terhadap ancaman merupakan hal penting yang perlu diterapkan dalam kebijakan perlindungan nakes. Permintaan ini disampaikan IDIH NTT atas dugaan intimidasi yang dialami Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainuni hingga meninggal dunia pada beberapa waktu lalu akibat depresi.
3: Kami meminta Gubernur Nusa Tenggara Timur menerbitkan kebijakan atau surat edaran Gubernur tentang perlindungan

0: Polisi dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan perlindungan tenaga kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tercinta.
1: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Cabang Nusa Tenggara Timur, Dr. Teda Litik menyebut meninggalnya Dr. Ica sebagai alarm darurat bagi sistem keselamatan kerja tenaga kesehatan. PDUI NTT menilai peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi negeri, terutama soal keselamatan dan kesejahteraan dokter.
2: Segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 bagi seluruh dokter dan seluruh karyawannya yang menjadi para pekerja pelayan utama maupun penunjang di rumah sakit. Manajemen perlu memastikan adanya prosedur standar keamanan di dalam rumah sakit yang menjamin dokter dapat menjalankan pelayanan secara

0: Profesional MA. Saya tahu dulu saya project manager quality and race di Rumah Sakit Siloam Bali. Ada standar rumah sakit tentang ini. Jadi ini harus ditegakkan, dilaksanakan.
1: Lebih lanjut, PDUI NTT berkomitmen penuh mendukung proses investigasi yang dilakukan Kemenkes, Kepolisian, DPRD, dan Pemda TTU NTT untuk mendapatkan hasil yang objektif dan transparan sesuai hukum dan menjadi dasar perbaikan sistem di tanah Loba Morata. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kasus almarhum Dr. Ica menjadi perhatian serius bagi pihak tenaga medis, baik pihak rumah sakit hingga akademisi. Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan mengaku merasa prihatin dan khawatir pada dunia medis yang akan mereka jalani nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
3: Meninggalnya Dr. Ica yang menjadi perhatian publik turut memunculkan keprihatinan di kalangan mahasiswa kedokteran. Mereka berharap pemerintah, rumah sakit, dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang aman, sekaligus memberikan perlindungan bagi tenaga medis yang menjalankan tugas sesuai prosedur. Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Eureka, mengatakan perlindungan bagi tenaga kesehatan tidak hanya diperlukan ketika persoalan hukum muncul, tetapi juga saat pelayanan kesehatan sedang berlangsung. Menurutnya, komunikasi yang baik antara tenaga medis, rumah sakit, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama mencegah kesalahpahaman.
4: Untuk sebagai seorang dokter, ini ke depan butuh perlindungan. Bukan hanya perlindungan hukum terkait setelah kejadian, tapi pada saat kejadian itu terjadi. Jadi, mungkin para pihak semua, rumah sakit ataupun tenaga medis, pemerintah bisa berkontribusi bersama masyarakat untuk menjaga ketertiban dalam pelayanan supaya pelayanan bisa lebih baik pada masyarakat.
3: Hal senada disampaikan mahasiswa program studi pendidikan dokter Angkatan 2024 Universitas Nusa Cendana, Caroline Lydia Fulbertus. Kepada RRI, ia mengatakan prihatin atas kasus yang menimpa Dr. Ica dan berharap pemerintah memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.
5: Sebenarnya karena kasus

0: Kuat kemampuan, etika, dan mental dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Win Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah bersama masyarakat mulai membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan segera berubah menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Berikut laporan Andre Iskandar.
2: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
3: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di lahan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
2: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
4: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini. Dan Aulat Prima adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kita mau cetak baru, tapi yang lama tanam. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
5: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini bapak mama kelompok tani.
2: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian, ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Upaya meningkatkan pelayanan publik dan kepatuhan pajak kendaraan di NTT terus mendapat dukungan, namun pemerintah daerah diingatkan agar setiap kebijakan yang diterapkan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
6: Implementasi kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait pelayanan publik dan pajak kendaraan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Namun, kebijakan tersebut diingatkan agar tetap berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Yunus Bureni menegaskan, setiap peraturan daerah maupun peraturan gubernur harus disusun sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, sebuah peraturan tidak hanya harus benar dari sisi prosedur, tetapi juga harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi. Terkait pengaturan BBM bersubsidi, Yunus menjelaskan, kewenangan pengaturan berada pada pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral beserta badan usaha yang mendapat penugasan untuk mendistribusikannya. Karena itu, suatu kebijakan daerah harus dilihat terlebih dahulu apakah memiliki dasar kewenangan yang jelas atau tidak.
7: Dalam pengaturan berkaitan dengan distribusi BBM bersubsidi, itu kan kita kenal ada yang namanya kementerian yang berwenang, SDM, lalu kemudian ada yang namanya badan pengatur, ada yang kemudian badan usaha yang mendapatkan penugasan. Lalu kemudian di situ kewenangan daripada menteri untuk mengatur berkaitan dengan kuota untuk mendapatkan itu, dan kewenangan dari badan usaha yang mendapatkan penugasan itu untuk mendistribusikan. Jadi kalau teman-teman pakai BBM bersubsidi, tentu kan ada barcode tuh yang ditulis dengan My Pertamina. Artinya bahwa badan usaha yang diberikan penugasan itu kemudian dia sudah mengakui kendaraan yang ini boleh BBM bersubsidi. Yang tidak punya barcode yang tidak boleh.
6: Sementara itu, Kepala PT Jasara Harja NTT, Sumantri Muhammad Baswan menyatakan pihaknya mendukung penuh sosialisasi kebijakan pemerintah daerah melalui tim pembina Samsat. Menurut Sumantri, pembayaran pajak kendaraan memiliki peran besar.

0: dalam menjaga keberlangsungan dana perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Hingga semester pertama tahun 2026, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Nusa Tenggara Timur baru mencapai sekitar 40% dari total potensi kendaraan. Di sisi lain, jumlah klaim kecelakaan yang dibayarkan Jasara Harja justru meningkat sekitar 20% dibandingkan periode sebelumnya.
1: Sebetulnya pada saat masyarakat membayarkan pajak itu, di dalamnya itu ada bagian dari kami, Pak. Dari pembayaran pajak itu ada bagian dari kami, namanya SWD KLLJ. Itu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Mana dana tersebut itu sebenarnya dipergunakan dan diperuntukkan langsung untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat NTT. Sekarang yang menjadi masalah adalah bahwa ini konteks lain, tapi ini sangat berkaitan bahwa tingkat kecelakaan dan pembayaran klaim yang masuk ke Jasara Harja sepanjang semester 1 tahun 2026 ini itu meningkat sebesar 20%. Nah, kalau nggak salah ingat saya itu di bulan Maret ya. Di bulan Maret itu angkanya itu hampir pendapatan dengan pembayaran klaim itu hampir sama.
0: Masyarakat Nusa Tenggara Timur diajak untuk lebih tertib membayar pajak kendaraan. Selain memenuhi kewajiban sebagai warga negara, kepatuhan tersebut juga menjadi bentuk gotong royong dalam menjaga keberlangsungan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kondisi jembatan Termanu di Kabupaten Kupang yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 mulai diperbaiki oleh pihak TNI bersama masyarakat. Selengkapnya, laporan Vence Zakarias.
3: Kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 lalu mulai diperbaiki oleh pihak TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 161 Wirasakti bersama masyarakat. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono meninjau langsung lokasi pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amfuang Barataya, Kabupaten Kupang pada Selasa 7 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat di wilayah Ampoang. Setibanya di lokasi jembatan Termanu, Danrem bersama rombongan disambut dengan prosesi adat sebelum dilanjutkan peninjauan lapangan, dialog bersama masyarakat, pembagian tas sekolah kepada siswa SD Oelamopu, serta pelaksanaan diskusi teknis terkait pembangunan jembatan. Kepada wartawan di sela-sela peninjauan, Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menjelaskan pembangunan jembatan tersebut merupakan tindak lanjut atas apresiasi masyarakat yang selama hampir 4 tahun mengalami kesulitan akibat putusnya akses penghubung desa. Danrem menjelaskan di Ampoang, TNI Angkatan Darat akan membangun 4 jembatan, yakni jembatan Termanu, jembatan Kapsali, jembatan Bipolo, dan jembatan Nunifa. Targetkan akan selesai pembangunan pada bulan Desember 2026 datang.
4: Dan target awal ada 5.000 titik. Sementara di Ampoang ini, kita akan membangun 4 jembatan. Yang pertama adalah jembatan Termanu, Kapsali, Bipolo, dan Numpiva. Kemarin kita juga melihat sendiri Bapak-Bapak, Wakil Presiden beliau pada saat kunjungan kerja di NTT juga melihat dua jembatan ini. Dua jembatan Termanu dan Kapsali. Ya, Alhamdulillah ini adalah kabar baik bagi warga Ampoang yang selalu dibandingkan untuk jembatan ini. Kita sekarang hadir di sini untuk membangun jembatan ini bersama masyarakat.
3: Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Ampuang Barataya Manase Sajan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Darat telah datang memperbaiki jembatan Termanu di Desa Manubelon. Ia pun berharap pembangunan jembatan akan selesai sesuai target waktu sehingga dapat dirasakan manfaatnya kepada masyarakat, khususnya di 4 kecamatan pesisir dan 2 kecamatan pegunungan.
5: Target kedua bahwa jika nanti bulan Desember dua jembatan ini sudah selesai dikerjakan, maka kita juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo sekaligus juga Wakil Bapak Gibran bahwa atas kerja keras dan atas dasar mendengar usulan dari masyarakat Ampoang, kami juga berterima kasih. Mudah-mudahan ya dengan jembatan ini bisa dapat Pak Presiden, Pak Pemprov, Pak Wakil Presiden, Pak Gibran bisa dapat melaksanakan tugas secara baik.
3: Diharapkan dengan pembangunan jembatan Termanu, nantinya distribusi hasil pertanian dan peternakan akan semakin lancar, biaya transportasi menjadi lebih efisien, aktivitas ekonomi meningkat, anak-anak dapat bersekolah tanpa terhambat saat musim hujan, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat segera dievakuasi melalui akses jalan yang memadai.
2: Sebanyak 2.319 mahasiswa dari 41 perguruan tinggi resmi mengikuti program mahasiswa berdampak KKN tematik Gerakan Sehat, Kuat, dan Inklusif atau Gentaskin Batsi 2 tahun 2026. Kabupaten Kupang dipercaya menjadi tuan rumah pelepasan peserta yang akan mengabdi di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Andre Iskandar.
6: Wakil Bupati Kupang, Aurum Tutoiki, mengatakan kepercayaan menjadikan Kabupaten Kupang sebagai tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah. Menurutnya, keberagaman karakter wilayah Kabupaten Kupang menjadi ruang belajar yang baik bagi mahasiswa untuk mengenal kehidupan masyarakat sekaligus berkontribusi dalam pembangunan desa. Ia berharap mahasiswa tidak hanya membawa ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun kedekatan dengan masyarakat selama menjalankan pengabdian.
7: Sebagai gambaran, Kabupaten Kupang merupakan kabupaten terbesar ketiga di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di saat yang sama, dari sisi luas wilayah, kami merupakan kabupaten terluas kedua di Nusa Tenggara Timur. Karena itu, kami merasa bersyukur Kabupaten Kupang menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program mahasiswa berdampak melalui
6: Sementara itu, Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu, Profesor Abdul Haris, menjelaskan Gentaskin merupakan program kolaboratif yang mendukung implementasi program mahasiswa berdampak. Fokus kegiatan diarahkan pada percepatan penurunan stunting, pengentas kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan tata kelola desa. Ia mengatakan, program ini melibatkan ribuan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu yang akan melaksanakan pengabdian selama 2 bulan di Nusa Tenggara Timur.
8: Program

0: berbasis kebebasan, kemaslahatan, kualitas pembangunan di Provinsi Jawa Timur, khususnya berkaitan dengan persoalan investasi dan mengurangi kemiskinan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan serta penguatan lapangan kerja desa.
1: Melalui KKN tematik Kintaskin Batch 2, diharapkan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat mampu menghadirkan solusi nyata bagi pembangunan desa sekaligus meningkatkan kualitas pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong pelestarian budaya lokal melalui Festival Husndao yang digelar di Desa Tasilo, Kecamatan Luahulu. Kegiatan yang memadukan parade budaya hias, atraksi budaya, dan pameran produk UMKM ini diharapkan menjadi agenda tahunan yang mampu memperkuat identitas budaya sekaligus meningkatkan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Selengkapnya, laporan Rudi Hartono.
3: Festival Husndao resmi dibuka oleh Bupati dan Wakil Bupati Rotendao di Desa Tasilo, Kecamatan Loahulu, Kamis 9 Juli 2026 sebagai salah satu upaya pemerintah Kabupaten Rotendao melestarikan budaya warisan leluhur. Dalam laporan panitia, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rotendao, Regina Kedo, mengatakan penyelenggaraan festival ini bertujuan melestarikan budaya Husndao, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap tradisi daerah, meningkatkan daya tarik pariwisata, memberikan ruang bagi para penunggang kuda, mendukung agenda perubahan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif.
4: Melestarikan budaya Husndao sebagai warisan budaya masyarakat Rotendao. Dua, menumbuhkan kecintaan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap budaya dan tradisi daerah. Tiga, meningkatkan daya tarik pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Rotendao.
3: Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Bupati Rotendao Aprimoy Dude Lusidetan mengatakan Festival Husndao bukan sekedar perayaan budaya, tetapi menjadi bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur yang telah membentuk identitas masyarakat Rotendao. Tradisi parade kuda hias yang dipadukan dengan atraksi budaya dibutu atau silat kampung, kabalai, serta pameran produk lokal UMKM menjadi simbol rasa syukur masyarakat pasca panen

0: terhadap warisan leluhur yang telah membentuk identitas kita. Menjaga serta meneruskan nilai budaya kepada generasi akan datang.
1: Sementara itu, Bupati Rotendo Poluseno ketika diwawancari RRI pada arena Festival Husdeo menyatakan pemerintah daerah akan memasukkan Festival Husdeo ke dalam kalender pariwisata tahunan mulai tahun depan. Langkah tersebut dilakukan agar promosi festival dapat menjangkau masyarakat lebih luas melalui berbagai media sehingga jumlah wisatawan dan pengunjung terus meningkat setiap penyelenggaraannya.
2: Kita mulai tahun depan sudah rancang kalender tahunan untuk Hus. Kita akan mix dengan kalender pariwisata sehingga ini bisa dipromosi di berbagai media sosial maupun media mainstream untuk kemudian banyak orang atau publik bisa mengetahui lebih luas lagi, sehingga harapannya pada acara puncak nanti banyak orang, bisa ribuan orang lagi bertambah untuk bisa datang menonton perayaan Hus ini.
1: Pelaksanaan Festival Husdeo diikuti ribuan peserta, atraksi parade kuda hias, serta dihadiri oleh masyarakat lokal dan wisatawan luar negeri yang hadir menonton Festival Husdeo yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rotendo. Dari Kabupaten Rotendo, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita terakhir. Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
4: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruja Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama Popsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Popsi Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
5: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
4: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
6: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong pekan olahraga nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
4: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
7: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
4: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus Popsi Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian rangkuman NTT Sepekan, edisi Minggu 12 Juli 2026. Saya Alotani.

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan selamat hari Minggu pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana kabar? Semoga selalu semangat gitu ya, dan optimis menjalani aktivitas Anda. Ada saya Fongki yang bakalan temani Anda sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan segmen acara yang sudah beta persiapkan untuk Anda. Nanti di pukul 17.42 menit kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Yeah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

tersenyum bukan karena sedang bersandiwara, tetapi karena senyuman adalah suatu sikap. Sikap kita untuk Tuhan, sesama manusia, nasib, dan kehidupan. W.S. Rendra. Senyuman tidak hanya membawa energi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Senyum juga adalah ibadah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Nah, kabar hari ini semoga terus semangat gitu ya dengan aktivitas yang Anda kerjakan di hari Minggu malam ini, yang pastinya harus kumpul energi banyak-banyak memang. Karena apa? Karena besok semulai dengan aktivitas. Ada besok ya anak-anak yang mulai bersekolah, ada juga yang MPLS-nya sudah selesai dan atau juga yang besok akan melanjutkan dengan MPLS, yang pastinya kumpul semangat memang ini malamnya. Tidur lebih sedu, jangan terlalu mete karena besok yang sampai kerja mama tidur tertutup. Oke, pastinya pendengar Beta akan ajak Anda untuk bisa ya berkomentar, berpendapat tentang olahraga. Siapa yang son pernah olahraga? Dalam hidup ini son pernah olahraga, capek deh gitu. Yang pastinya pendengar, olahraga itu terlalu penting buat ketumpung fisik dan mental. Manfaat olahraga tidak hanya dukung ketumpung kesehatan fisik, buat ketong lebih bugar, lebih sehat, lebih semangat. Tetapi ternyata olahraga bikin ketong juga ketumpung kesehatan mental makin baik. Apalagi kalau ketong olahraga rutin, ya itu pasti bisa tingkatkan ketumpung stamina, napas lebih panjang. Ketumpung daya tahan tubuh terlalu kuat, bahkan bisa mengatasi ketumpung stres dan juga yang pasnya buat ketong hidup lebih lama gitu ya. Nah, olahraga nih apa sah? Ya, mau jalan kaki ko, jogging, lari santai-santai. Kemudian juga apa lem? Ya, olahraga jenis apapun itu yang penting bikin ketumpung badan dong ada gerakan sedikit. Mau 15 menit, mau 30 menit, 1 jam, atau misalnya mau olahraga pagi kok, olahraga sore, yang pastinya ketong harus olahraga. Durasinya mau berapa lama juga yang penting ketong harus berolahraga. Kemudian kalau ketong mau jalan kaki, mau 5.000 langkah, 10.000 langkah, intinya ketong ada gerakan gitu ya. Gerakan kaki, tangan, kepala gitu ya, badan. Ya, Beta ajak Anda pendengar, kira-kira mana yang lebih Anda suka? Apakah olahraga sendiri atau olahraga dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat ya? Menurut Anda mana yang lebih baik? Olahraga sendiri kok, olahraga dengan kawan? Boleh Anda berkomentar di line telepon 0380825444 ataupun juga bisa di 8431152 WA juga bisa ya, kasih di komentar situ ataupun juga di telepon. Kira-kira menurut Anda mana yang lebih Anda suka, olahraga sendiri atau olahraga dengan kawan? Beta tunggu.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Yang berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

ini katanya untuk semua orang. Tapi apakah benar semua orang bisa menggunakannya? Coba bayangkan ini, sebuah aplikasi yang tidak bisa dibaca oleh screen reader atau pembaca layar. Bagi kita mungkin tetap bisa dipakai, tapi bagi tunanetra, aplikasi itu seperti layar kosong tanpa suara. Tidak ada informasi yang bisa diakses, atau video tanpa subtitle. Bagi sebagian orang, itu hal kecil. Tapi bagi teman-teman tuli, itu berarti kehilangan seluruh isi pesan. Lalu, warna tulisan yang kontrasnya rendah, abu-abu muda di atas layar putih, terlihat estetik bagi sebagian orang. Tapi sulit dibaca oleh mereka yang punya gangguan penglihatan atau low vision. Ini ciri-ciri teknologi yang tidak ramah difabel, tidak serasi dengan pembaca layar, tidak menyediakan teks atau subtitle, dan desain visual yang tidak mempertimbangkan keterbatasan penglihatan. Teknologi seperti ini memang canggih, tapi belum tentu ramah difabel. Padahal, desain yang inklusif bukan soal fitur tambahan, tetapi soal kesadaran bahwa pengguna teknologi itu beragam. Di era digital, desain teknologi perlu ramah terhadap mereka yang difabel. Itu keharusan.

Yo, selamat malam pendengar. Terima kasih buat Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, ada sebuah penelitian. Jadi ini penelitian ini tentang olahraga. Salah satu jenis olahraga yang diteliti ialah jalan kaki. Wah, siapa yang di sini suka jalan kaki? Hobi sekali yang namanya jalan kaki. Di mana-mana, walaupun dekat tapi lebih memilih dengan jalan kaki. Ada yang tiap pagi, jam 5 subuh, mulai jalan kaki gitu ya. Atau yang sore-sore, jalan kaki. Ternyata dari ketemu kebiasaan jalan kaki, itu ada manfaat yang bisa kotong dapatkan. Jadi yang pastinya kalau kotong jalan kaki, itu bisa bantu kotong jaga kesehatan otak saat kotong usia bertambah. Jadi ketika kotong usia makin bertambah, kotong otak juga bekerja dengan baik. Orang yang rutin berjalan kaki dengan kecepatan yang baik, diketahui tidak ya mengalami yang namanya demensia. Jadi gangguan daya ingat ini akan lebih rendah dibandingkan dengan orang yang jarang bergerak. Selain itu, pendengar, orang yang aktif berjalan juga alami penurunan kemampuan mengingat yang lebih lambat dan juga kondisi otaknya cenderung lebih sehat. Jadi, son usah pakai olahraga yang mahal gitu ya. Son perlu tunggu alat-alat olahraga yang mahal-mahal dong. Cukup dengan kotong meluangkan waktu minimal 30 menit setiap hari untuk jalan kaki. Baik itu mau pagi ko, sore ko, yang penting kotong berolahraga. Tapi yang perlu kotong ya ingat bersama bahwa jalan kaki harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Kemudian lengkapi juga dengan makan-makanan yang bergizi, tidur yang cukup, rajin periksa kesehatan supaya badan dan pikiran tetap kuat. Ya besok masih ada waktu untuk kotong memulai hal yang baru daripada kotong menyesal di kemudian hari. Jadi dengan kebiasaan kotong ya lebih aktif, karena dengan langkah kecil ini hari bisa jadi investasi kotong pung kesehatan di masa mendatang. Ini malam belum ada yang bergabung ya, beta sudah posting ya di media sosialnya Pro 1, baik itu Instagram, di Facebook, kemudian di WA. Kira-kira dari olahraga yang sering Anda lakukan, Anda lebih suka mana nih? Olahraga dengan kawan atau olahraga sendiri? Ada yang berpikirnya begini, ih olahraga dengan kawan nih, ya ujung-ujung habis olahraga kotong makan kembali gorengan. Ujungnya habis olahraga kotong pilen tanpa begitu ya. Wow, ya pasti kalau olahraga tuh kan kasih habis kotong pun energi ya. Jadi makan makanan yang son sehat. Ada juga yang dengan olahraga dengan kawan lebih menyenangkan daripada olahraga sendiri. Tapi ada juga yang berpikir lebih baik olahraga sendiri. Mau bikin apapun son pakai perasaan gitu ya. Mau ke mana, mau jalan jauh kok, mau jalan-jalan yang apa namanya dengan langkah panjang kok, langkah pendek kok, hanya keliling lingkungan juga terserah beta gitu ya. Daripada dengkawan ini kotong, ih kemana kotong perasaan, nanti kotong jalan jauh dia bilang dia capek. Nah jadi ada banyak alasan gitu ya, kalau kotong mau olahraga sendiri kok, olahraga dengkawan, itu pasti punya alasan berbeda-beda, ada yang pro ada yang kontra. Nah kalau Anda kemana ya, kalau diberikan waktu untuk berolahraga, kira-kira Anda lebih suka olahraga dengkawan atau olahraga sendiri? Boleh Anda bisa berkomentar di Kupang sore ini. Yang pastinya Anda bisa di line telepon 0380825444 atau bisa juga di 8431152. Dan kita juga tunggu Anda di WA di nomor 0811 3820 9440.

0: sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.
1: Ayo cepat, cepat sini, cepat naik, naik ke sini, ayo makin tinggi, cepat, cepat, jangan berhenti.
2: Tunggu woi, ada ibu hamil di belakang sana.
3: Aduh, beta sudah kuat lari kakak, perlu sakit sekali ini.
4: Pegang di beta pun tangan saja ibu, tenang sah, kami akan lindungi ibu.
5: Kalau ibu hamil kelelahan dan stres, bisa bahaya untuk bayi.
0: Dalam situasi bencana, ibu hamil termasuk kelompok paling rentan. Mereka membawa dua nyawa sekaligus. Prioritaskan evakuasi dan pendampingan saat bencana.
6: Dan kalau mau dengar, dengarnya di mana nih, Mas?

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ini malam ya Kotong masih bahas soal olahraga. Dari banyak olahraga yang Anda lakukan saat ini kira-kira gitu ya, Anda lebih suka olahraga sendiri atau dengan kawan? Nah ini ada yang sudah bergabung dengan Kakak Jen. Halo Kakak, selamat malam. Kalau menurut Beta sendiri sah. Kalau dengan kawan abis dicerita ujung-ujung bukan olahraga tapi makan. Itu toh B baru bilang. Olahraganya tidak seberapa, makannya tuh. Thank you ya buat Kakak Jen yang sudah bergabung. Kemudian ada Ibu Wigati lagi nih. Halo Ibu Wigati di Wonosobo. Gimana Kakak? Gimana kabarnya? Semoga Ibu Wigati dalam keadaan sehat gitu ya. Kalau Bu Wigati di Wonosobo pilihnya olahraga sendiri. Alasannya karena faktor usia gitu ya, bisa mengatur waktu lamanya sesuai kondisi tubuh gitu. Selamat sore Kakak, terima kasih untuk Ibu Wigati yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah gitu ya. Waduh, jadi ada dua orang yang supili olahraganya itu olahraga sendiri, lebih pilih olahraga sendiri ketimbang olahraganya itu dengkawan. Alasannya, ada yang alasannya itu karena apa? Karena ya usia, kemudian ada juga alasannya karena kalau jalan dengan kawan otomatis olahraganya tidak seberapa. Ceritanya tuh, makannya tuh. Ya siapa tahu kan kalau ada rahasia yang mau perlu dibongkar. Ya olahraga mulu jalan gitu ya. Sambil jalan-jalan olahraganya dapat, rahasianya keluar. Jangan gitu ya, jangan sampai. Dengan modus-modus tertentu ya olahraga gitu ya. Kalau sejauh ini yang Beta lakukan, karena secara jujur Beta terlalu suka dengan olahraga jalan kaki. Ya kalau olahraga jalan kaki biasa dengan maitua. Kalau maitua dia ada waktu ya kotong jalan sama-sama. Tapi kalau sonde ya Beta jalan sendiri. Jadi sesuai dengan kondisi. Kalau jalan dengan maitua gas. Kalau sonde juga suka jalan sendiri juga gitu ya. Apalagi kalau su taruh headset di telinga, jalan, menyanyi, tambah dengan musik yang tambah bikin kotong semangat gitu ya. Itu pasti lebih asik lagi. Sejauh ini pendengar, kalau menurut Anda, olahraga yang sudah Anda lakukan itu biasanya Anda lebih memilih olahraganya dengan jalan dengan kawan atau olahraganya sendiri? Boleh ya, kita tunggu informasi komentar dari Anda di line telepon 0380-825-444 atau Busun Bija, ataupun juga bisa di 843-1152. Di line WA juga boleh, kita pasang status di situ, bisa langsung komen. Lebih suka mana nih, olahraga sendiri atau dengkawan? Setelah ini, kita akan hadirkan apa sih manfaat dari olahraga? Iya, Beta akan sampaikan setelah beberapa nomor lagu berikut ini. Dari JCG, Domino.

Ya, pendengar, olahraga yang pastinya kita lakukan setiap hari bikin kotor badan bukan hanya kuat ya, tapi banyak sekali manfaat yang bisa kotor dapatkan. Dengan kotor rajin bergerak, berat badan jadi bisa lebih terjaga, hati juga lebih senang, stres berkurang, tidur malam juga jadi lebih enak gitu ya. Selain itu, olahraga juga bisa bantu kotong, jaga tekanan darah dan juga gula darah tetap stabil, perkuat kotong pun jantung ya, mengurangi nyeri punggung sampai meningkatkan rasa percaya diri. Ya, jadi buat Anda yang percaya dirinya kurang, coba olahraga saya sambil baterai-baterai ya begitu. Ya, jadi sampai heran ya kalau dokter selalu anjurkan kotong untuk tetap aktif setiap harinya. Ya, yang perlu kotong lakukan ya sen perlu yang terlalu berat-berat ya, apalagi kalau dengan kondisi kotong pung tubuh. Usianya kotong memang harus disesuaikan. Jalan kaki, bersepeda. Kalau sepeda juga ke mana eh? Kotong pung topografi Kota Kupang nih agak sedikit bukit-bukit ya. Jadi ya kalau mau bersepeda deh cari jalan-jalan rata sa. Kemudian senam, bisa juga dengan berenang ataupun juga jogging ringan sekitar 30 menit itu sudah cukup gitu ya, kasih manfaat besar buat kotong pung kesehatan. Yang penting kotong lakukannya secara rutin dan disesuaikan dengan seperti yang tadi beta bilang ya, dengan kotong pung kondisi tubuh. Memang kalau misalnya awal-awal kotong olahraga, dulu kotong sempurna olahraga, terus tiba-tiba kotong olahraga, awal-awal tuh habis kotong olahraga badan sakit. Ya karena memang kotong pung otot rasa kayak terkejut begitu, wih kok tiba-tiba olahraga gitu ya. Jadi itu buat kotong pembaran awal-awal tuh pasti sakit. Tapi setelah kotong rutin olahraga, pelan-pelan kotong punya otot, kotong pung tubuh akan beradaptasi dengan kotong punya olahraga yang kotong sudah lakukan. Jadi ya jangan sampai kotong bilang, ih kebetulan olahraga ini hari biar pembaran sakit, ini kayaknya sonde ini deh, buat biar pung tubuh kayaknya son terima. Ya itu alasan. Tapi kalau besok badan sakit, kotong lanjut dengan olahraga leh, dijamin ya, itu sakit dong hilang dan kotong bisa jadi rutin berolahraga. Oke deh, pendengar, beta masih terus temani Anda dengan informasi-informasi soal kesehatan tentang olahraga yang belum sempat gabung. Beta masih tunggu sampai tuntas kebersamaan di pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Yap, dan juga yang pastinya setelah ini ya di pukul 19 beta putarkan drama radio, dilanjutkan dengan podcast bola Bolkes RRI Kupang. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Kupang.

0: antriannya panjang sekali. Kalau saya kasih uang kopi, bisa diproses duluan.
1: Uang kopi, Bu? Tapi saya kan minum teh.
0: Ya sudah, uang teh lah.
1: Bu, mau kopi atau teh, tetap saja itu suap. Lama-lama kantor ini bukan pelayanan publik. Tapi kafe berjalan.
0: Iya juga ya. Maaf Pak, kebablasan. Saya antar saja deh.
1: Nah, begitu dong. Gratis kok, tidak perlu uang minuman segala.
2: Sogokan ini punya dampak besar. Tolak suap sekecil apapun. Bersama kita lawan korupsi.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, di malam ini kami akan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Sepatu Untuk Wana, produksi RRI Samarinda. Dan nanti selepas itu juga kami akan hadirkan untuk Anda podcast bola, Bolcast RRI Kupang. Dengan judul yang kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu soal siapa yang akan memakotai Raja Gol.
2: Kamu yakin mau menerima tawaran ini?
3: Yakin, Ibu.
2: Sudah dipikirkan masak-masak, kan?
3: Sudah, Bu.
2: Walaupun gajinya nggak besar.
3: Doakan Aira aja ya, Bu. Supaya Aira tetap sehat, terus selamat dalam bertugas.
2: Ih, Ibu bakal kangen sama anak Ibu yang baik hati ini.
3: Aira juga bakal kangen banget sama Ibu.
2: Sebetulnya cuma 2 jam ya dari rumah. Tapi harus pakai kapal kecil ke sana.
3: Iya, Bu. Sayang ya, gak ada akses jalan darat. Kalau ada kan, 2 jam itu juga jadinya sebentar aja. Tiap akhir minggu, Aira juga bisa pulang.
2: Iya, Aira. Ibu juga bingung. Padahal masih terhitung dekat dengan desa kita.
3: Iya, Bu. Dan kapalnya juga berjadwal lagi.
2: Ya sudah. Kalau memang kamu mau mulai, mulailah. Jangan sampai kalah sebelum berperang.

Drama Radio Produksi RRI Samarinda, Sepatu Untuk Wana. Dengan para pemeran, Aira diperankan Sulis, Wana diperankan Sakila, Ibu diperankan Rati, Ibu Wana diperankan Mayang Kurniawan, dan

0: Alhamdulillah udah bersih. Lumayan juga kamarnya. Biarpun jauh dari keramaian, ya yang penting tempat tinggalnya nyaman lah ya.
1: Hayo pulang, sudah senja ini, masih main terus.
2: Aku gak mau pulang.
1: Mbak?
0: Iya Bu.
1: Ayo pulang.
2: Aku masih mau main Bu.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Hari ini kita kedatangan ibu guru baru. Namanya Bu Aira. Silakan memperkenalkan diri, Bu.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu Guru.
2: Mulai hari ini, ibu yang akan jadi wali kelas kalian ya.
0: Loh, kenapa kok senang betul kalian?
1: Iya, Pak.
0: Ya sudah, karena Ibu Aira baru sampai kemarin sore, besok pagi baru Bu Aira mulai tugas ya.
1: Iya, Pak.
2: Sampai ketemu besok anak-anak.

0: anak, masuk. Eh, kamu, siapa nama kamu?
1: Wana, Bu.
0: Wah, namanya bagus. Artinya hutan ya.
1: Aku nggak tahu artinya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Wana ke sekolah nggak pakai sepatu?
1: Sepatuku rusak, Bu. Kata ibu nanti kalau sudah ada uang dibelikan yang baru.
0: Oh gitu. Ibunya Wana yang kemarin lewat depan rumah kan?
1: Iya, Bu. Kemarin Wana juga lihat ibu.
0: Nah, sudah, kalau gitu sekarang Wana masuk dulu ya.
1: Iya, Bu.

0: Biasanya malam-malam gini aku lagi ngobrol sama ibu. Telepon ibu ah. Ibu, Aira kangen.
1: Jadi gimana? Kamu mau pulang aja?
0: Ya, jangan dong bu. Orang perang baru dimulai.
1: Loh, emangnya perang?
0: Enggak ibu, maksud Aira kan baru aja mulai berjuangnya.
1: Anak ibu ini semangatnya memang luar biasa.
0: Bu, ngomong-ngomong, aku ngerasa beruntung banget bu.
1: Beruntung gimana?
0: Iya beruntung. Dulu aku sekolah kan deket rumah. Mau kemana-mana juga gampang. Mau punya apa-apa juga asal punya uang bisa.
1: Alhamdulillah. Tapi kenapa kamu ngomong kayak gini?
0: Sedih bu. Masa ya, ada yang ke sekolah tadi pakai sendal. Terus sekolahnya juga banyak yang harus diperbaikin.
1: Itulah. Berarti akses dan fasilitas pendidikan belum rata ya?
0: Iya bu. Padahal 2 jam aja dari rumah. Tapi ya itu, perbedaannya lumayan juga loh bu.
1: Ya, tapi ibu yakin kok, setelah ini perhatian pemerintah akan jauh lebih baik.
0: Amin, semoga ya bu.
1: Kamu udah kangen masakan ibu belum?
0: Ya, lumayan kangen sih bu. Tapi aku kan bisa masak di sini.
1: Wah, gak sia-sia memang ibu ajarin kamu ya. Jadi perempuan tangguh.
0: Siapa dulu dong?
1: Ibunya kan?
0: Ya, bu, maaf ya. Kayaknya aku mulai ngantuk. Besok teleponan lagi ya.
1: Iya, istirahat yang cukup. Biar gak jadi ibu guru yang galak.
0: Ih, ibu, aku kan gak galak.
1: Iya, ibu percaya. Ibunya juga kan kayak gini.
0: Memang ibu ini terbaik. Ya udah bu, assalamualaikum.

0: Rumah Wana di mana ya? Kemarin waktu dijemput ibunya itu kan ke arah sana. Semoga gak jauh deh.
1: Kenapa baru pulang? Kamu ini, kalau gak dijemput gak pulang. Ibu capek tahu harus jemput kamu terus. Banyak kerjaan ibu yang lain. Kenapa diam?
2: Bu Guru.
1: Ada Bu Aira. Ada apa ya, Bu?
0: Maaf ya, Bu. Saya datang di waktu yang kurang tepat. Ini, saya cuma mau kasih ini buat Wana. Wana, diterima ya?
2: Apa ini, Bu?
0: Udah, dibuka aja.
2: Wah, sepatu baru. Terima kasih ya, Bu.
0: Sama-sama.

0: begitu ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya sadar kalau belakangan sering marah-marah sama Wana. Saya capek, Bu, berjuang sendiri. Bapaknya Wana janji kerja di luar desa supaya kehidupan kami lebih baik. Tapi nyatanya...
0: Mungkin baru dimulai, Bu. Ibu sabar ya. Tapi saya sarankan, Ibu jangan terlalu sering memarahi Wana. Kasihan, Bu. Nanti perkembangannya terganggu.
1: Saya juga aslinya gak mau marahin Wana, Bu. Tapi karena saya capek ya...
0: Iya, saya paham, Bu. Tapi saya doakan semoga kesulitan Ibu bisa diatasi ya.
1: Iya, Bu. Kalau SPP emang gak bayar. Tapi kan Wana harus punya keperluan sekolah. Kayak sepatu dan lain-lain.

0: bagus loh Bu. Tapi gak pakai marah-marah lagi ya Bu ke depannya. Kalau Ibu capek, istirahat dulu, nanti dilanjut lagi.
1: Iya Bu, makasih ya udah ngerepotin.
0: Sama-sama Ibu. Wana, gimana? Sepatunya cukup kan?
2: Cukup Bu, terima kasih ya.
0: Sama-sama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi. Mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik, dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital, karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan

Ya, pendengar, selamat malam. Gimana, sudah pada siap makan malam atau belum? Seharusnya sudah ya, ini sudah pukul 19 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, beta punya informasi tentang perlindungan anak. Jadi, Menteri Agama menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak bukan cuma terjadi di pesantren atau madrasah saja. Kekerasan bisa terjadi di berbagai lembaga pendidikan, sehingga ini jadi tanggung jawab ketong semua untuk mencegahnya. Karena itu pemerintah mengajak semua pihak, baik dari sekolah, pesantren, guru, orang tua, sampai dengan masyarakat, untuk sama-sama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, Kementerian Agama juga akan memperketat pengawasan dan tata kelola pesantren supaya ini lembaga yang beroperasi benar-benar memenuhi aturan dan juga mampu memberikan perlindungan yang baik bagi anak-anak. Ya, jadi kalau anak-anak sudah pulang sekolah dengan perubahan sikap ataupun terlihat takut, ini jangan kotong anggap itu sebagai hal yang biasa. Mungkin kotong bisa bicara baik-baik dengan anak, dengarkan dompung cerita. Ya, misalnya anak-anak dari yang biasanya dia ceria, kok tiba-tiba dia diam-diam. Nah, ini bisa kotong ajak cerita ya, dan segera cari bantuan kalau memang ada tanda-tanda kekerasan. Karena setiap anak berhak belajar dengan rasa aman, dihargai, dan juga dilindungi.

Baik, terima kasih perkenalan. Nama saya Dewianti Elizabeth Vola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Bersiaplah saat bahagia di nanti telah tiba. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini. Ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa, saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI. Semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

0: Ya, pendengar, kemarin di Bolkesku RRI Kupang kita putarkan striker yang haus gol gitu ya. Dan malam ini Beta akan putarkan untuk Anda Bolkes dengan judul yang berbeda. Siapa yang akan memakotai Raja Gol? Menurut Anda siapa? Iya, kita dengarkan bersama ya. Yang akan dipandu sama Mbak Vero ya, dan juga rekan-rekan.
1: Gitu. Kalau dulu itu memang satu gol itu
2: susah. Sampai ketong nonton ini sampai lama karena bola sebentar ketong pikir semua gol. Pak Kujusu lari-lari datang untuk mendapatkan satu gol itu sangat gampang dulu.
3: Ada yang tahu juga kemarin kan sempat masukin Madue ke tapi
2: enggak ada,
3: malah lari-lari doang.
2: Makanya maksudnya dia fungsinya ngapain?
3: Kurang effort itu. Dan terbukti itu kan lawan Meksiko tuh masuk Bukayo Saka dari awal kanan kiri sama Gordon. Nyetel lu, dapat kan gol cepat juga bisa sebagai raja gol sekalian angkat-angkat
2: ya, pro dan angkat itu Mbappe dan itu Prancis.
3: Dan ini akan cepat pulang bisa sebagai raja gol sekalian angkat-angkat pro
2: dan itu Mbappe dan itu Prancis.
3: Dan ini akan cepat pulang. Dia ini diunggulkan karena kan dia main di klub ya, klubnya kan di Inter Miami
2: ya,
3: nah kebelakangan ini kan dia di Amerika.
2: Iya.
3: Sekitar 2 tahun atau 3 tahun kurang lebih gitu ya. Jadi adaptasinya di Amerika,
2: dia
3: kan cuaca, lebih dapat sama cuaca di Amerika itu. Makanya perundingan pertama kan dia bisa hat-trick tuh.
2: Dan sekarang kalau Kotong sudah bicara soal striker tadi Kotong sudah tahu ya, dan bahkan dengan hukum poin poin gol Kotong justru tahu menuju kepada Golden Boot untuk persaingan sejauh ini kandidat terkuatnya siapa. Kalau Kotong lihat dari poin sementara masih dipegang Mbappe karena dihitung asis juga kalau aturan FIFA
3: final gol. Kalau untuk top score itu tidak dihitung dengan asis. Top score ya, itu
2: Golden
3: hanya
2: Boot, kita lagi ngomongin Golden Boot.
3: Golden Boot itu tidak dilihat juga dari asisnya,
2: dilihat
3: itu tidak ngaruh.
2: Aturan baru dari FIFA.
3: Golden Boot itu tetap dihitung bagaimana dia yang ini.
2: Golden Boot itu dari aturan baru. Coba kamu cek aja. Aturan baru dari FIFA.
3: Coba cari Golden Boot, Golden Boot.
2: Aturan baru dari FIFA Golden. Tolong cari.
3: Arum. Golden Boot.
2: Cari Golden. Aturan Golden Boot.
3: Tuh
2: kan?
3: Aturan utama Golden Boot melalui kriteria kalau ini ya, jika terdapat dua pemain atau lebih dengan jumlah gol yang sama, pemenang ditentukan melalui kriteria tiebreaker. Yang pertama jumlah asis, kedua menit bermain.
2: Sama. Yang kedua apa?
3: Kedua kalau menit sama bermain. Itu yang Beta kalau bilang. Sama, kalau sama dorong itu nih asis. Kalau tidak ada asis pun tapi dia pun gol lebih tinggi,
2: ya
3: dia
2: itu tetap dapat. Makanya tadi kan Beta omong bahwa sekarang kan lagi sama nih semuanya.
3: Ternyata
2: asis pertama Mbappe karena asisnya ada kalau nggak salah ada satu atau dua gitu di atas saat ini belum punya poin. Jadi untuk yang Golden Boot, urutan Golden Boot untuk sekarang yang baru sekarang itu yang pertama ada Mbappe, yang kedua ada Messi, yang ketiga ada Haaland kalau nggak salah ya,
3: Helena.
2: Yang keempat Harry Kane itu kalau nggak salah gitu. Jadi
3: ya, tapi kalau dihitung Haaland kedua sih karena memang baru sudah bermain. Kalau si
2: itu sudah itu yang
3: bermain,
2: paling
3: ya kan?
2: Itu yang paling terakhir tuh. Itu yang upgrade.
3: Oh iya, Messi belum bermain.
2: Nanti Messi mau mainan yang ini kan?
3: Besok kan baru ketemu Mesir. Ya. Memang kalau untuk Golden Boot memang sekarang lagi kejar-kejaran.
2: Lagi kejar.
3: Striker dulu saja sampai dong bilang memang untuk ini tahun ini untuk gol itu memang dong soalnya bisa yang prediksi bahwa lu jago di klub, lu di negara paling mentok 6-7 itu paling banyak.
2: Iya, 7 paling.
3: Bisa lihat sejarah itu namanya top score itu tidak sampai di atas 8.
2: Tapi itu
3: 8 juga 1-2.
4: Iya,
3: benar. Nah, ini kalau untuk sekarang
4: ada 3.
3: Kalau sekarang ini Piala Dunia dong bikin sama keladang main di klub ini.
2: Iya, seperti main di klub. Seperti main di klub yang berburu gol yang seolah-olah kayak mudah didapat begitu sama gitu kan.
3: Kalau dulu itu memang satu gol itu susah
2: sekali. Sampai ketong nonton ini sampai lama karena bola sebentar ketong pikir semua gol. Pak Kujusu lari-lari datang. Untuk mendapatkan satu gol itu sangat gampang dulu Tapi sekarang ini kayak banjir gol, sah betul-betul ya.
3: Kembali lagi permainan. Kalau bagus ya dia bagus. Ya contoh Mbappe mereka kenapa sekarang dia sudah 7 gol? Ya karena memang di klub di negara ini memang kayak main itu main pakai hati yang dong sama-sama ya sudah kita satu orang.
1: kita fokus satu. Tapi kalau satu nih Sonny bisa, sudah kiri kanan tengah hajar.
2: Prancis dari dulu bermain begitu. Betul, itu kita akui nah. Dari dulu.
3: Iya, si generasi emas.
1: Tapi dulu zamannya Zidane.
2: Zidane.
1: Itu tuh malah dulu orang itu tidak ada striker orang. Zamannya nah, itu.
2: Bayangkan Zidane itu tuh berarti itu sejarah juga. Dia mulai suka dia dari suka ini Prancis dari Zidane tuh.
3: Kakak ini suka semua.
2: Soalnya betul, suka semua apa hanya di Prancis sama.
3: Ah, Jerman kemarin suka semua.
2: Iya kan Jerman, Jepang, Prancis itu beberapa negara tuh.
3: Kakak konsisten ah.
2: Eh, kok konsisten ah tiga negara lu Belanda, Spanyol dengan apa?
3: Soalnya.
2: Ih, apa? Argentina.
3: Satu-satu. Apa? Itu Messi sih.
2: Ih, kemarin udah
3: Messi.
2: Belanda, Spanyol. Ini ada pakai Spanyol.
3: Tapi Messi bisa jadi top score loh kalau menurut aku loh.
2: Iya.
3: Oh
2: ya,
3: kenapa? Kalau menurut aku itu Messi dia ini di diunggulkan karena kan dia main di klub ya, klubnya kan di Inter Miami.
2: Ya,
3: nah, kebelakangan ini kan dia di Amerika.
1: Iya.
3: Sekitar 2 tahun atau 3 tahun kurang lebih gitu ya. Jadi adaptasinya di Amerika,
1: ya, dengan
3: dia kan cuaca, lebih, lebih dapat sama cuaca di Amerika itu loh. Makanya pertandingan pertama kan dia bisa hat-trick tuh.
1: Yeah.
3: Yang lainnya kan masih pada melembem.
2: Yeah,
3: Spanyol striker now. Belum ada yang ini, betul. Yang belum ada yang gacor. Cuman Messi aja kan di umurnya segitu.
1: Iya. Di umur 39.
3: Umur 39 dia pertandingan pertama aja masih bisa hat-trick.
1: Jadi perburuan ini sekarang memang yang lagi panas ini kan Mbappe,
2: Messi
1: Alan. Seharusnya digarang-garang kemarin Vini juga.
3: Iya,
2: karena Vini itu kemarin. Keluar, ya, mohon maaf, ya,
1: hanya karena ya tidak tahu itu. Kita masih sempat stres itu kenapa tadi penalti bukan dia itu.
2: Iya.
1: Mental juga.
2: Itu tes kenapa
1: kenapa tidak dia itu.
2: Ini.
3: Mental juga itu.
2: Ada yang jawab.
1: Itu dia itu. Ya seharusnya Vini juga masuk di dalam. Kalau Dembele, ya Dembele memang karena setim dari Prancis,
2: ya. Prancis kan.
1: Karena kemarin dia hat-trick itu yang memang bagus itu.
2: Karena begini sekali lagi ya, aku sih agak lebih ke Prancis. Kenapa sih untuk top untuk Golden Boot-nya pasti dari negara Prancis? Karena tadi ada dua striker yang menurut beta sih dua sangat solid sih menurut beta. Dan dua bisa mensupport, bisa kasih motivasi tim anggota tim yang lain. Itu makanya kenapa beta lebih ke Prancis. Tapi juga Haaland sekali lagi sekarang lagi di puncak jayanya dia nih. Dia lagi bersinar-bersinar sekali.
3: Lagi on fire ya Haaland.
1: Yes. Posisi ya memang karena striker yang ada di Norway dia.
3: Sama selain itu
1: Charlotte kan terakhir dipasang ya. Itu asis lagi Charlotte di belakang.
3: Dia second striker
2: untuk lebih ke support untuk asis ya kayak gitu kan.
1: Jadi memang bola Semua lari ke
3: Haaland.
2: Sama seperti Mbappe ya, bola semua lari ke Mbappe. Haaland sebagai utamanya di situ. Nah, sekarang Haaland apa? Norwegia akan melawan Inggris.
3: Ada
2: esok hari. Prediksinya seperti apa nih? Kita prediksi dulu itu ya. Karena ini berhubungan dengan striker tadi.
3: Ya, kalau
2: ini karena Inggris toh, jadi kita langsung pikir ini Mas Aufar karena nanti Inggris yang melawan
3: Norwegia.
2: Norwegia nih.
3: Kalau aku Inggris pasti lebih mendominasi ya. Kalau menurut aku mainnya seperti kayak tadi lawan Meksiko.
1: Iya, betul.
3: Dia mainnya ngepres terus dari awal sampai akhir. Pasti juga ya nanti kita lihat apa prediksi pemainnya yang dimasukin Thomas Tuchel ya. Siapa tahu sayapnya ini berubah lagi kan enggak ada yang tahu juga. Kemarin kan sempat masukin Madueke tapi
2: enggak ada,
3: lari-lari doang.
2: Makanya maksudnya dia fungsinya ngapain?
3: Kurang effort itu. Dan terbukti juga di lawan Meksiko tuh masuk Bukayo Saka dari awal kanan kiri sama Gordon. Nyetel lo dapat kan gol cepat juga.
2: Berarti memang yang ada fungsi ya.
3: Atau mungkin pemilihan pemainnya aja juga yang belum tepat.
1: Tapi memang striker sekarang striker yang tipe keras untuk berjuang
2: harus, harus.
1: Jadi tetap. Tidak yang harus bilang lu duduk tunggu sa
2: beda
3: permainan tapi kalau dilihat mainnya Messi dia jalan-jalan aja
1: jalan-jalan ringan
2: mungkin karena usia
1: bukan soal usia memang tipe kali dia seperti itu jadi jalan bukan sekedar jalan jadi jalan sambil lihat
3: sambil screening gitu lihat situasi tapi sekali dapat bola dia udah tahu posisinya harus seperti apa.
2: Dia adalah pemain kreatif makanya tadi saking kreatifnya dia jadi jalan-jalan sambil lihat bola di mana dia tahu dia mau kasih ke siapa.
1: Jadi Messi sebenarnya bukan striker semua lini dia masukannya ya mungkin pemain bertahan back saja Sonde
2: mungkin otak dari strategi gol untuk Argentina kali ya
3: Messi,
2: karena dia itu yang tahu. Oh ya makanya kenapa nggak bisa ditebak Argentina bermain susah ditebak oleh lawan nih.
4: Apakah budaya harus selalu asli?
2: Satu kelebihan dari Argentina permainan mereka tuh sulit ditebak karena suka berubah-ubah sesuai dengan si kepala otak ide
3: Messi, gitu, tergantung Messi
2: tergantung Messinya berpikir, itulah yang nanti menjadi perlawanan cukup sering untuk negara-negara lain gitu. Betul. Walaupun sempat dibikin panik sama Tanjung Verde.
3: Weiss.
2: Sempat dibikin panik itu ya, karena kipernya, sekali lagi ya, karena kipernya. Nah, tapi ke depan ini untuk berikutnya Argentina akan mempertahankan taktik permainnya seperti itu. Kalau Inggris, kalau selama yang kamu lihat kembali ke ball position untuk pemainnya.
3: Iya, formasinya.
2: Formasinya
3: itu.
2: Ya, seperti apa ya?
3: Pemilihan pemainnya.
2: Pemilihannya. Hmm. Jadi lebih ke Inggris ya?
3: Lebih ke Inggris.
2: Dengan pola permain Norwegia yang mengandalkan semua pihala nih, ini akan...
3: Haaland kan dia kan bermainnya di Inggris ya?
1: Manchester City.
3: Manchester City. Ya. Udah tahu karakter Haaland seperti apa.
2: Bumerang yang bisa Haaland ya?
1: Pemain belakang kan banyak dari City juga.
3: Itu deh, kemungkinan bisa lah deh.
1: Iya lah, ditempel mati, jadi tidak bergerak.
2: Setuju?
1: Setuju sih lah.
2: Memang kamu setuju?
1: Ya, karena Haaland kan di Inggris memang ketemu Inggris. Bukan soal pilih sih, tidak, tapi untuk permainan nanti.
3: Permainannya, ya.
2: Oke, okay,
1: prediksinya seperti itu.
2: Kita lebih ke Norwegia deh. Kayaknya Norwegia akan membabat.
1: Itu juga baca juga.
2: Kenapa? Karena Haaland pernah bermain di Inggris, bukan baca.
1: Oh, butir baca juga.
2: Semua baca abis nih.
1: Atau beli baju, ada ketemu pakai Norwegia. Masih pasangan mau kapel. Tadi kan mama anak, ini mungkin kapel.
2: Suamu sampai mana nih?
3: Golden Boot.
2: Iya, Golden Boot. Jadi kita tanya lagi, kita mau lihat pertandingan untuk Inggris dan Norwegia. Kalau kita lebih ke Norwegia, karena Haaland pernah bermain di Inggris, salah satu kelebihan dia, itu kan pemain-pemain Inggris juga yang dia kenal.
3: Iya yeah.
2: Kan? Jadi otomatis, dia sebagai ide pokok untuk strategi permainan ya, di lapangan juga.
3: Bumerang
2: juga selain menjadi efek bumerang buat dia, tapi juga bumerang buat pihak lawan, yaitu si Inggris itu sendiri. Ya, kalau kita lihat
1: pintar-pintaran lah. Pokoknya sekarang Golden Boot ini siapa yang menjauh apa langkah lebih jauh ya.
3: Betul.
1: Iya.
3: Dia yang bisa dapat.
1: Dia
3: yang
1: bisa ini. Okay. Jadi gol Golden Boot sekarang memang dulu memang gol ya begitu, sekarang ini beda sekali
2: ya, serius
1: sekarang beda. Mbappe bikin sama kayak liga, bukan piala dunia ini.
3: Iya, jadi sering ngegulin juga tuh malah.
2: Iya, betul.
3: Tapi di klub gacor di negara juga gacor ya,
1: ini memang striker-striker yang sudah tahu tempatnya, yang seharusnya lu di mana, lu di mana-mana jadi semua.
2: Oke, okay, tapi kalau Mas Sofer lihat permainannya Harry Kane. Kalau kita lihat dia ini strikernya, striker murni ya, maksudnya betul-betul
3: striker murni
2: beda murni dengan Haaland loh. Beda
1: Haaland juga sama, striker murni.
3: Sebenarnya
1: juga,
3: posisinya dia sama, cuman lebih ke apa?
2: Haaland tuh masih apa namanya, posisinya tuh dia masih, seperti aku bilang tadi, dia lebih ke khusus di
3: depan,
2: paling depan ya penalti. Nah, sementara Harry Kane sebagai striker murni, kita bicara murni, karena bisa bergerak sebagai fungsinya dia gitu. Nah, ini dua hal yang bertabrakan.
1: Ya, kalau Harry Kane kenapa dia bisa solidarnya di depan saja, tapi kadang-kadang di belakang butuh dia juga tuh.
2: Nah,
3: karena mungkin karena dia kapten kali ya.
1: Iya.
3: Pemimpin bisa jadi
1: mana-mana. Kalau kapten kan negara tidak lolos, yang paling disalahkan selain pelatih kapten.
3: Kalau Haaland kan di Norwegia kaptennya kan Odegaard. Jadi mungkin beban kapten itu sendiri.
1: Banyak yang sampai Haaland juga masih muda, yang ibarat kata main.
2: Haaland masih muda ya.
1: Kita masih bisa 4 tahun masih main.
3: Pikir ke mana?
2: Masih muda loh untuk pemain muda dia. Mbappe juga belum tua.
1: Mbappe
2: juga masih muda. Ya, ini kita akan lihat. Iya, masih
3: 25 tahun.
2: Jadi kita akan lihat di sini bagaimana para pemain muda berkompetisi nanti nih ke depan ya. Tapi omong-omong, nah Harry Kane udah cukup tua ya. Mungkin agak-agak.
1: Harry Kane 29,
3: Harry Kane 32.
1: 32 Harry Kane.
3: Sudah 32.
2: Lebih tua dari Haaland, makanya itu dia bilang. Karena posisi umur juga mempengaruhi kemampuan si striker itu. Jadi beta lebih ke Norwegia ya, Jamar ya, masalahnya.
1: Tapi memang kalau untuk ini tahun untuk Golden Boot seru.
3: Seru.
1: Ini kejar-kejaran yang tidak ada jauh yang ya jarak limit ini
3: semua negaranya lolos semua.
1: Lolos semua. Baru semua masih produktif ini.
3: Betul.
1: Kecuali contoh yang ini sudah pulang terus ya Vini sudah tidak dihitung. Haaland kalau stop ya pasti ini
3: berhenti di situ.
2: Oke. Nah, karena bosong semua sudah berpikir seperti itu, walaupun ini masih 12 besar yang masih menuju ke 10 besar dan untuk masuk ke babak semifinal ya, untuk tim yang sekarang di 12 ini, kira-kira Raja Gol tahun ini akan siapa begitu kalau bosong lihat begitu ya, yang akan angkat trofi juara untuk Raja Gol dan negara yang menang. Berarti dua hal yang berbeda nih. Apa biasanya kalau negara yang menang sudah pasti di situ ada Raja Golnya?
3: Alias biasanya gitu ya. Tapi Jerman dulu yang zaman
2: Miroslav
1: Klose itu kan bukan.
3: Enggak ya, selalu ya.
2: Enggak selalu.
3: Kalau dilihat dari tahun ini kayaknya bisa Raja Gol, bisa sebagai Raja Gol sekalian
1: angkat
2: Mbappe dan itu Prancis.
1: Dan ini akan cepat pulang.
2: Tapi sebentar.
3: Jangan sampai Prancis kalah sama Maroko loh.
2: Jangan.
3: Itu lebih.
2: Kenapa Kusung yakin bahwa akan kalah sama Maroko?
3: Ada. Maroko mainnya bagus.
1: Maroko main bagus.
2: Dari struktur besar permainan antara Prancis dan Maroko, perbedaan apa yang terlalu signifikan sampai Maroko harus
1: menang? Bertahannya bagus. Terus di situ ada Hakimi yang memang sudah tahu wataknya Mbappe, Dembele ini.
3: Pernah main bareng
2: dia. Kan dia sendiri yang tahu, belum tentu kan?
1: Ya justru saking dia tahu kan, mungkin dia rahasia.
2: Ya tapi kan
1: pasti di dalam. Weh dong begini. Laman baca.
2: Baca ya, itu kan dulu. Sekarang kan beda namanya tapi dengan
1: Maroko gila.
3: Dari belakang kiper juga bagus itu. Kiper Maroko.
2: Ya kiper Maroko.
3: Sudah terbukti kan di adu penalti sama Belanda.
1: Ya tapi kalau untuk Mbappe terus ya Haaland, memang Dodo masih gila-gilaan untuk kejar. Kalau Messi sendiri memang tidak ada niat lagi sih.
2: Aku
1: untuk
2: lihat sih Messi
1: bagaimana
2: lebih
1: untuk harus golnya. Jadi butuh bagaimana negara bisa lolos, timnya bisa lolos.
2: Messi begitu pemikirannya.
1: Nah, hanya karena memang posisi dia sebagai striker dan semua bola lari ke dia, dan memang dia harus finishing. Dan harus jadi gol.
2: Betul.
1: Dan itu memang harus dia buat. Kalau dia sudah buat kan susah.
3: Last dance-nya dia juga.
2: Tapi bicara soal para pemain-pemain ini, Beta pas mau tahu soalnya kenapa rahasia Mbappe bisa cepat dia kalau berlari dan menendang bola. Karena dia kalau makan pesan di warung lumayan.
1: Beta juga pesan. Beta mau lari dulu.
3: Kalau mau pesan online gimana?
1: Tidak bisa mau lari dari utang, gak bisa. Lari cepat nih.
2: Jadi Mbappe itu pesannya buat aku nih. Pesan tolong.
1: Oh gitu.
2: Nasi ayam bakar gitu. Plus ongkir 2000 euro.
3: Itu sampai sana ayamnya jadi hidup lagi kan?
1: Bisa jadi.
3: Prancis kan namanya ayam.
2: Ya benar kan.
1: Tapi pemali sih boleh, Prancis tidak boleh makan ayam, pemali.
2: Oh iya, boleh.
1: Dia harus makan daging, dia harus makan steak gitu.
2: Kalau kita pesan soto aja deh.
1: Karena ayam juga soto.
2: Soto daging.
1: Oh iya. Hampir soto. Ya kan soto daging betul.
2: Ya, jadi kalau Kusung mau makan, makan saja di warung lumayan ekspal apa, karena di situ menunya setiap hari itu berganti.
1: Jadi soto yang topi itu sah.
2: Soalnya aja kalau hari ini ada rawon, besok ada soto, besok ada lontong, ada gudeg, ada tahu campur, ada nasi cumi hitam suramadu. Kamu pernah makan nasi cumi hitam suramadu? Nanti kamu tambah hitam kalau makan.
1: Weh, bisa jadi sih. Karena bawang cumi hitam jadi makan bah hitam.
2: Gak apa-apa ya. Hitam hitam tapi hitam manis.
1: Atau Arum, sampai apa?
3: Minta izin dulu ya.
1: Sudah, aman toh. Cumi doang kok, cumi hitam.
2: Cumi lo enak kak. Bakso Malang buat Mas Aupa.
3: Enak lo bakso Malang.
2: Rindu sama
3: kuah-kuahnya,
1: pangsitnya. Makanya kampung halaman.
2: Oke, jadi itu memang spesial masakan Jowo.
1: Oh begitu.
3: Oh, iya. Cocok lah sama lidahmu.
2: Cocok ya sama lidahmu ya.
1: Aku sih moh. Aku
2: moh ya.
1: Iya. Jawa ya.
3: Dicoba sih ya.
2: Iya dicoba sih ya.
1: Wah suramadu aja loh.
2: Ya ya. Oke loh.
1: Oh ini loh.
2: Ya udah.
1: Nah aku loh.
2: Aku Raiso. Ya udah, dan kita bisa pesan online. Kalau mau makan, kita bisa pesan online juga, bisa offline. Kita bisa cari di Google Maps aja. Warung lumayan Ex Palapa Oe Bobo. Di situ bisa kita pilih juga, dan ada beberapa online yang bisa kita pesan. Kayak tadi kita pesan tuh.
1: Oh, nah, ikut makan. Oh ya, sudah lama ya. Sudah langsung sampai
2: tadi tuh, kita sudah langsung makan dan kenyang. Tuh cepat sekali pengantarannya. Jadi kalau lapar, pilih saja warung lumayan Ex Palapa.
4: Baik, terima kasih banyak sekali lagi Kakak Kevin. Ya, selamat malam, sukses selalu ke depannya. Iya. Salam budaya Kakak Kevin.
5: Salam budaya.
4: Iya, salam
2: budaya. Dan juga bisa pesan antar dan juga bisa bungkus-membungkus ya. Kalau ada rapat atau kita ada punya kegiatan.
1: Oh, begitu.
2: Bisa pesan langsung dibungkus makan di warung lumayan X Palapa.
1: Oi, habis ini kayaknya bisa suruh Arum bungkus saya udah mau pulang.
2: Oh, potong bungkus, potong bawa pulang.
1: Arum bisa lebih kurang nah, bisa toh? Bisa? Senyum.
2: Bisa ya?
1: Iya, fix. Jadi bagus banyak.
2: Ya, oke, bagus banyak. Oke, jadi drama penalti kemudian drama Piala Dunia 2026 ini ketemu tiga akan kembali lagi untuk beromong tentang Piala Dunia kedepannya akan seperti apa. Kita akan lihat ya bagaimana perjuangan negara-negara yang tersisa ini menuju ke babak selanjutnya. Ya, jadi yang pastinya kalau lapar makan saja di warung lumayan Expo Lapa, dan jangan lupa buat anda yang mau menonton kami bertiga lagi di podcastku Pesta Bola Dunia 2026 bisa tonton dan dengar podcastnya kita nih bertiga di mana Rogen?
1: Di YouTube-nya RRI Kupang.
2: Dan kalau mau dengarnya di mana nih Mas Ufar?
1: Di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4.
2: Dan buat dimanapun anda berada menonton kami atau mendengarkan kami bisa download aplikasi RRI Digital yang ada di Google Play Store. Oke, akhirnya kita bertiga harus pamit lagi karena kita bertiga harus bersiap-siap beli tiket menuju ke
1: Amerika.
2: Mana?
1: Amerika. New Jersey.
2: Miami ya. Karena kita mau berjemur di sana.
1: Kakak kalau hanya berjemur saya kumpang juga. Sama gue. Baru mau bilang gitu. Karena panas di sini dan sana sama juga ya.
2: Oke, maksudnya kita mau nonton di halaman TVRI Kupang dan juga buat yang mau di rumah aja. Tapi mau dengar boleh didengar barengnya RRI Kupang. Oke, kalau begitu kita bertiga pamit dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan dan
1: salam olahraga.
2: Salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
2: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, sa?
1: Beta su kinyang na, Mama.
2: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, sa anak, ke? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong sone bisa makan, karena sone ada makanan, na.
1: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
2: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Charkarforty, menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren, karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
6: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
8: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
9: PROLANI itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi

0: Salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
1: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, semakin baik, semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan.
0: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta prolanis, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
2: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
4: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
3: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
5: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya, nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasi kan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
3: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
6: Langit Pantai Parangkusumo, Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
7: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya.

0: Terus kemudian dari segi karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan tuh nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin tuh hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
1: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
2: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum pada terbang semua, jadi ya belum tahu nanti mengaca anginnya gede ya biar sudah terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
1: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan, pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengan berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Masih tetap menjadi sebuah tradisi yang sulit dihilangkan.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Rade Altoiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan asing game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Rendel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung di FM 94,4 MHz. Ya pendengar, di tengah kesibukan kerja, belajar dan juga memenuhi tuntutan keluarga hingga tekanan media sosial, banyak orang yang terbiasa mengutamakan kebutuhan orang lain, tapi dong lupa memberi perhatian pada dirinya sendiri. Nah, tanpa disadari, kotong kadang menahan lelah, mengabaikan emosi, bahkan menganggap istirahat sebagai bentuk kemalasan. Padahal pendengar, mengabaikan diri sendiri dalam jangka panjang, itu dampaknya pada kesehatan mental, kemudian hubungan sosial, dan kotong punya kualitas hidup. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi dan bagaimana juga kita mengenali tanda dan apa saja langkah sederhana untuk memulai dan juga mulai peduli dengan kotong punya kehidupan tanpa merasa egois. Kotong akan bahasnya bersama dengan narasumber malam ini. Via Zoom ada Kak Boni Ahani, MAKP Konselor, sekaligus pembina Yayasan Setitik Cahaya Gens. Selamat malam, Kak Boni.
1: Ya, selamat malam, Kak Fongki. Suara saya jelas?
0: Sangat jelas, Kak.
1: Oke.
0: Bagaimana kabar?
1: Kecilan.
0: Pas, Kak.
1: Oke.
0: Kalau di YouTube bagaimana, Kak? Aman ya? Oke. Iya. Ya kak, kesibukannya apa nih kak, kira-kira?
1: Bagaimana?
0: Kesibukannya gimana malam ini?
1: Oh kesibukannya,
0: ini?
1: Ya. Ini lagi fokus ke anak-anak remaja sekarang, ke anak SMP konselingnya.
0: Iya. Nah Kak Boni, apa saja yang melatar belakangi, kenapa malam ini kita bahasnya soal mengenali gitu ya, mengapa kita sering mengabaikan diri kita sendiri nih?
1: Jadi latar belakang dari ini sebenarnya kami dari Yayasan Setitik Cahaya Gens ada membuat satu webinar tentang kelas diri yang diabaikan. Nah kenapa? Karena ternyata rata-rata di ruang konseling itu saya dapatkan memang selain di ruang konseling juga di seminar-seminar yang pernah diadakan, ternyata banyak sekali dari orang itu yang saya lihat belum terlalu mengenal diri mereka. Nah yeah. Contoh sederhananya waktu saya membagikan kertas, coba kalian tulis kelebihan dan keterbatasanmu. Nah itu tuh biasanya sulit sekali, jadi paling cuma 1-2 apalagi ya kak gitu. Jadi itu ternyata sulit begitu ya. Dan saya lihat memang dari sebuah penelitian yang dilakukan, ternyata penelitian itu menemukan, jadi partisipannya ada sekitar 5.000-an orang. Yeah. Dan penelitiannya itu memperlihatkan 80%, itu kurang lebih 80% orang yang diteliti yang mengaku mereka mengenal tentang diri mereka, itu sebenarnya tidak mengenal diri mereka. Jadi si peneliti tanya nih, kalian cukup mengenal diri? Ya, saya sangat mengenal diri. Nah, tapi ternyata setelah ditanyakan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain, ternyata mereka tidak bisa menjawab sesuai dengan kondisi mereka gitu ya. Jadi akhirnya memang ada bias di sini. Jadi saya pikir ini sangat penting ya, Kak Fongki, karena ini akan berdampak, pengenalan diri ini akan berdampak ke self esteem atau kepercayaan diri seseorang, juga ke cara komunikasi dan juga efektif kehidupannya si orang ini gitu. Jadi yeah. Ini efek jangka panjang maupun jangka pendeknya sangat-sangat banyak kalau seseorang itu kurang bisa mengenal diri gitu. Ini yang menjadi latar belakang kenapa tema ini malam ini
0: kita angkat ya. Oke. Jadi kalau kotong mau persepsikan mengabaikan diri sendiri dari sudut pandang kesehatan mental itu kayak kemana, kakak? Apakah kotong lebih sungkan dengan kotong pung diri sendiri atau bagaimana yang dimaksud dengan mengabaikan diri sendiri ini?
1: Jadi mengenal diri sendiri, makasih ya Kak untuk pertanyaannya. Yeah. Mengenal diri sendiri itu lebih kepada bagaimana kita berelasi dengan diri kita, gitu. Jadi pertanyaan sederhananya, misalnya kita punya waktu untuk bertanya, apakah kamu sedang baik-baik saja, Boni? Misalnya gitu. Emosi apa sih yang kita rasakan hari ini? Kayak gitu. Lalu apa yang men-trigger emosi itu? Seperti itu. Misalnya, saya tuh tadi lagi merasa marah sekali, atau tersinggung, atau sedih.
0: Yeah.
1: Tapi biasanya yang kita lakukan, kita cepat-cepat, lah sudahlah.
0: Kok hanya itu, sah? Begitu ya?
1: Kalau kita mulai mengabaikan, dan kita mulai sibuk lagi dengan pekerjaan kita. Padahal, biasanya yang terjadi, ketika perasaan itu kita represi, akhirnya dia akan ada tetap di dalam diri kita, gitu Kak. Jadi, suatu saat deh seperti bom waktu ya. Oh, jadi ketika kita merepresi sebuah perasaan, menekan ya, merepresi atau menekan sebuah perasaan atau emosi, dia tidak akan hilang begitu saja. Kita pikir sudah hilang gitu dengan kita sibuk kerja, dengan kita sibuk untuk melihat fokus ke orang lain misalnya. Kita pikir kita sudah baik-baik saja, tapi ternyata dalam beberapa penelitian itu memperlihatkan kalau emosi itu tetap ada, bahkan bertahun-tahun, bahkan sampai tua pun mungkin emosi itu masih ada ketika kita tidak mengeluarkannya, gitu Kak.
0: Oh, oke, okay. Ternyata ya, sebegitu jadi parah kalau kita mengabaikan gitu ya. Sejujurnya yang kita alami itu misalnya kekecewaan, mungkin gitu ya, kita lebih ada orang yang melontarkan kata-kata yang tidak baik ke kita, lalu kita mengabaikan, kita anggap itu sesuatu yang itu biasa sah. Tapi itu justru apa namanya ya, hal yang tidak baik yang pastinya itu akan merugikan diri kita sendiri pada akhirnya ya, Kak Boni ya.
1: Iya, betul Kak Fongkin. Jadi akhirnya waktu kita tidak mempedulikan itu, kita mengabaikan perasaan-perasaan kita, pengenalan akan diri kita, justru berdampaknya mungkin orang pikir itu hal sepele gitu, karena dia sudah melakukannya bertahun-tahun, tapi ternyata ini bukan kata saya saja, tapi kata penelitian begitu ya, dan yang saya observasi di ruang konseling itu dampaknya itu bisa sampai bertahun-tahun gitu ya.
0: Yeah.
1: Waktu saya coba konseling, misalnya ada orang yang akhirnya, oh iya Kak, kenapa ya saya sering marah-marah gitu kalau orang ini, ada seseorang yang menyebutkan sesuatu ini misalnya gitu. Jadi terkait sama masa lalunya, itu kok saya bisa marah sekali padahal kalau di orang lain itu biasa saja. Nah misalnya gitu. Nah ini kita bisa lihat kalau ternyata emosi itu tidak pernah selesai gitu. Dan kenapa kita harus aware sama diri kita? Jadi yang kayak tadi kembali ke definisinya, apa self awareness itu? Ya itu relasi. Kita berelasi dengan diri kita. Sama kalau saya mau berelasi dengan Kak Fongki misalnya, saya akan lebih ingin tahu tuh menyapa Kak Fongki gitu, banyak bicara dengan Kak Fongki, berkomunikasi dengan Kak Fongki, akhirnya saya ngerti Kak Fongki itu orangnya kalau dikasih makan ini dia nggak suka nih, atau dia hobinya ini nih, saya jadi lebih mengerti gitu.
0: Yeah.
1: Nah sama dengan diri kita, kalau kita kurang berkomunikasi atau berrelasi dengan, jadinya juga nggak ngerti diri kita gitu. Jadi orang nanya, kamu sebenarnya suka nggak? Nggak tahu gitu, mau kemana kamu habis sekolah misalnya, pusing Kak, tidak tahu Kak, ikut saya bapak mama saya gitu, atau kamu sebenarnya sukanya apa sih, mau apa gitu. Terus nanti dia mungkin jawab, ya bingung nih, terserah gitu. Nah contohnya gitu ya, jadi kita kurang peka sama diri kita sendiri atau mengenal diri kita sendiri gitu.
0: Nah ini juga yang sering terjadi dalam kehidupannya Kotong. Itu Kotong lebih jaga orang lain pun perasaan. Jadi Kotong mengabaikan Kotong punya perasaan. Itu justru nebay. Jadi yang sebenarnya Kotong harus lakukan itu ketika apa ya, sesuatu yang mengganjal Kotong punya hati, itu sebaiknya Kotong omong langsung lebih baik ya, daripada Kotong diam ya kakai.
1: Kak, minta maaf, suaranya kecil bisa.
0: Suaranya kecil sekali ya?
1: Atau mungkin
0: Iya.
1: Oh, bosen, tidak ada headset lagi.
0: Oke, okay, beta ulang ya kakak. Karena biasanya kotong itu lebih jaga orang punya perasaan ketimbang kotong jaga kotong punya perasaan.
1: Ya, betul.
0: Jadi lebih baik kotong langsung omong sah. Misalnya kotong punya perasaan sonde baik dengan orang yang melontarkan kata yang sonde baik dengan kotong, kotong lebih baik omong itu ya. Daripada beta yang sakit hati, lebih baik beta omong. Beta kayaknya sonde suka dengan kakak pun cara omong seperti itu. Daripada kotong harus jaga perasaan ya, kakak Boni ya.
1: Ya. Jadi kadang-kadang juga kotong lebih peduli orang punya perasaan, kotong takut dia tersinggung, ya sudahlah. Akhirnya kotong sonde aware, ya kita tidak aware dengan diri kita sendiri ini sebenarnya saya suka atau tidak. Ya sudahlah. Jadi saya melihat gini Kak, jadi karena terlalu sering menyenangkan orang lain, terutama nih yang biasanya saya lihat itu para tokoh agama misalnya ya, karena mungkin jemaat atau umat minta untuk Pak Pendeta atau pastor atau apa ya, kiai itu harusnya standarnya begini nih, gitu, harus tetap tersenyum, harus tidak boleh terlihat marah atau emosional. Akhirnya mereka yang tadinya tidak enakan, tadinya sebenarnya tidak setuju misalnya, akhirnya mulai merepresi itu. Nah, ketika kita merepresi itu, yang saya lihat nih polanya jadinya dia terus saja pola berulang untuk menyenangkan orang lain tuh.
0: Iya.
1: Jadi pengen kok orang lihat beta ini baik-baik saja atau beta ini baik gitu, orang baik lah gitu, apalagi beta majelis misalnya ya. Misalnya boleh itu. Misalnya boleh itu kelihatan dia punya ini top kotor-kotor dong. Nah, gitu akhirnya karena pola itu bertahun-tahun, akhirnya dia tidak tahu dia ini seperti sebenarnya siapa.
0: Siapa? Gitu. Oke. Okay. Akhirnya jadi kayak manipulasi begitu ya.
1: Ya, akhirnya jadi orang melihat topeng itu tuh pribadinya dia, dan dia sendiri melihat ya topeng itu, jadi akhirnya kesulitan untuk mengenal diri. Nah, dampaknya akhirnya relasinya tuh tidak sehat. Nah, misalnya nih, saya di depan Kak Fongki karena misalnya karena saya ini public figure, atau misalnya ini contoh ya, misalnya saya pemuka agama atau saya leader gitu, akhirnya saya mau terlihat baik-baik saja di depan Kak Fongki gitu. Nah, saya represi nih perasaan saya, ketika saya marah saya tetap senyum, ketika saya kecewa sedih saya tetap terlihat baik-baik saja. Nah, akhirnya kenanya di relasi, waktu saya pulang ke rumah ada misalnya istri atau suami atau anak atau teman atau kakak adik orang tua ini coba men-trigger sedikit, lalu nih kenapa tadi model begitu, misalnya maksudnya cuma menegur, tapi kita karena sudah ada simpan marah dari kantor misalnya, dari yang sebelumnya, akhirnya marahnya kita itu bisa dua kali lipat dari yang seharusnya. Nah, misalnya gitu, akhirnya berdampak ke relasi kita yang tidak sehat, terus mulai stres, kecemasan gitu, aduh nanti saya harus ngomong apa nih biar kelihatan saya kuat atau baik. Nah, misalnya gitu, akhirnya lama-lama kepercayaan diri juga menurun. Jadi dampaknya itu sebenarnya lebih banyak daripada positifnya gitu. Kita cenderungnya melihat ya biar saya diterima orang, tapi sebenarnya justru sebaliknya ya, lama-lama dampak yang paling kena itu memang orang sekeliling kita.
0: Iya.
1: Gitu sih.
0: Jadi Kak Boni, jadi sebenarnya salah kosong deh kalau kotong kayak misalnya dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan sedih, kotong mengakui bahwa kotong ini dalam keadaan itu sebenarnya salah kosong deh. Karena banyak orang yang ketika dia dalam keadaan yang seperti itu, tapi ada budaya yang bilang selalu kuat, tidak boleh mengeluh. Nah, itu apakah itu salah sebenarnya kalau kotong menganggap bahwa kotong ini sebenarnya orangnya lemah, beta ini dalam keadaan sedih begitu, daripada dia mengabaikan bahwa dia itu sebenarnya kuat begitu sebenarnya.
1: Jadi memang sebenarnya memang belajar untuk jujur terhadap diri sendiri itu memang sulit ya Kak.
0: Iya.
1: Sulit gitu. Kita apalagi kita dibesarkan di dalam budaya yang kamu harus tampak kuat gitu. Apalagi kalau kamu laki-laki, kamu tidak boleh terlihat cengeng, menangis begitu. Menangis itu perempuan gitu ya. Yeah. Jadi itu bukan zonanya kita. Nah, memang perlu untuk tidak apa-apa gitu untuk mengakui itu yang tadi kayak Kak Fongki bilang tuh. Jadi bilang sih kalau Beta nih memang Sone lagi baik-baik saja gitu. Minta tolong ya, Beta lagi sedih misalnya. Yeah. Atau Beta lagi bisa kerjakan itu. Walaupun pasti ya misalnya kita dikasih kepercayaan apa dan kita menolak begitu, pasti orang yang dapat jawaban itu dia akan kecewa. Tapi lebih baik daripada kita berpura-pura kuat, akhirnya kita membuat diri kita semakin terpuruk dan akhirnya orang lain itu melihat bahwa kita baik-baik saja dikasih lagi pressure lagi misalnya begitu. Jadi akhirnya kita semakin lagi tenggelam gitu ya, tertekan gitu. Nah, jadi nanti ini akan efeknya kemana-mana gitu. Memang penting untuk kita belajar untuk mengakui ke orang lain, mengakui ke diri sendiri bahwa saya punya limit sampai di sini gitu. Itu salah satu self awareness yang langkah-langkah kecil yang bisa kita ambil untuk lebih mengenal diri kita dan mengasihi diri kita gitu ya. Bukan self-center juga, bukan apa ya orang bilang tuh NPD istilah sekarang, padahal itu sebenarnya istilah psikologi ke penyakit ini ya, bukan. Tapi kita mengasihi diri kita. Kalau di iman Kristen kan dibilang kasihilah sesama manusia sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau diri kita sendiri tidak kita kasihi gitu Kak. Jadi kalau kita lebih kelihatan mengasihi orang lain daripada diri kita sendiri, berarti ada yang salah.
0: Ada disitu. Yang salah. Oh, oke. Okay. Tapi Kak Boni, apakah itu tidak mengesampingkan resilience atau daya juang gitu ya? Misalnya kita kan dalam keadaan terpuruk nih. Kita kan maunya punya resilience nih, kita mau punya daya bangkit, daya juang daya nih. Apakah tahan. Dia daya tahan? Apakah itu tidak mengesampingkan seperti itu kalau kita mau jujur li bahwa Beta ini sedang dalam keadaan sonde baya-baya, jadi bosan jangan ganggu-ganggu Beta lo gitu. Kak Boni.
1: Kadang-kadang itu diperlukan memang istirahat dulu baru bangkit lagi ya. Kalau di kacamata saya gitu. Jadi ada di bukunya Seven Habits punyanya Stephen Covey, dia bilang ada dua orang pergi untuk membabat hutang gitu. Dan dua orang ini dikasih waktu yang sama. Yang satu orang si A ini dia tidak kenal istirahat, dia babat terus, dia bilang, saya bisa, gitu. Dia pukul terus itu pohon dongko, dia tebang satu persatu. Yeah. Tapi yang si B ini, dia pukul beberapa, terus setelah itu dia istirahat. Nah, hasilnya ternyata waktu berakhir, si B ini yang dapat paling banyak dan yang paling bagus, gitu. Jadi, ada saat dimana memang kesimpulannya ada saat memang kita istirahat atau kita mengakui kalau kita itu ada keterbatasan belum berarti kita itu tidak mampu atau tidak bisa bangkit lagi gitu. Oh, kita hanya mengambil waktu untuk take a break gitu ya. Jadi beristirahat dulu untuk menghimpun tenaga untuk kedepannya. Mungkin itu bisa menjawab gak Kak?
0: Siap.
1: Maksudnya resilience itu tidak selalu kita dan mengidentifikasi dengan kita harus terus bergerak begitu ya. Jadi kalau dari kacamata saya, resilience itu kamu bisa jatuh tapi nanti kamu diam sebentar, lalu kamu bangkit melentingnya lebih tinggi gitu. Daripada melenting-melenting akhirnya
0: pusing.
1: Dia tidak melenting-melenting, melentingnya itu kurang tinggi kan. Biasanya kalau kayak katapel itu kan dia harus mundur dulu, ya kan?
0: Betul, daya jangkaunya.
1: Dalam baru dia melenting lebih tinggi daripada yang begini-begini dan cuman sedikit sah.
0: Siap, siap, siap. Dipun daya bantingnya kuat gitu, belum kuat ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, Kak Boni, kita akan lanjut lagi ya di sesi yang kedua ini. Beta ajak pendengar yang mau ya cerita-cerita gitu ya, terkait dengan hal mengabaikan diri sendiri, boleh ya, ada Kak Boni di sini yang bantu Anda untuk bisa memberikan pencerahan gitu ya, terkait dengan mengabaikan diri sendiri. Ternyata ternyata kalau koton terlalu mengabaikan diri itu dampaknya tidak bagus ya, tidak baik seperti yang tadi Kak Boni katakan. Nah, beta ajak Anda untuk bisa bergaung bersama Kotong ini malam di line telepon 0380825444 atau 8431152 setelah pariwara berikut ini.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kemarin adik ada cerita kalau dia capek dengan dia pun hidup. Sepertinya dia pun kesehatan mental terganggu.
4: Ah, mungkin itu cuma drama anak muda.
3: Ih, mama terlalu banyak nonton sinetron, makanya semua hal dianggap drama. Nanti kalau kakak terjadi apa-apa baru mama percaya.
4: Kakak pun maksud?
3: Mama, kesehatan mental bukan tentang kurang iman, kurang kuat, atau cari perhatian. Kadang kakak hanya butuh mama dengar. Coba mama bawa omongin kakak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Yang pastinya malam ini Anda tidak kesepian seperti lagunya Fiera tadi, karena Beta dan juga Daka Boni temani Anda kali ini dalam rangkaian Ngobras Ngobrol Bersama Komunitas. Kita bahas soal mengapa kita sering mengabaikan diri sendiri. Tadi sudah terjawab sama Kak Boni, ternyata bahwa mengabaikan diri sendiri itu ada begitu banyak dampak negatifnya. Ya Kak Boni, jadi sebenarnya kalau ya kita mau lihat bahwa ada juga ya pengaruh dari media sosial nih terhadap kecenderungan membandingkan diri dan juga mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan pribadi. Nah, sebenarnya dari Kak Boni sendiri menilai seberapa besar sih pengaruh dari media sosial ini, Kak Boni?
1: Ya, jadi makasih Kak. Jadi memang pengaruh media sosial saat ini membuat hidup kayak dikejar-kejar juga ya, kayak kita melihat oh ini ada berita ini kita ikuti, terus misalnya yang suka scroll media sosialnya artis, misalnya kita lihat oh dia lagi punya tas branded baru misalnya, atau ada isu apa, jadi kita sibuk untuk melihat sesuatu di luar diri kita gitu. Jadi informasi pribadi orang lain, gitu. Kita sibuk menilai, menghakimi juga mungkin kadang-kadang gitu. Segala sesuatu tentang orang-orang atau peristiwa di sekeliling kita, tapi kita tidak aware dengan diri kita nih. Kita akhirnya kesulitan untuk bertanya pada diri sendiri, berkomunikasi dengan diri sendiri, apa sih yang saya rasakan, apa yang saya butuhkan saat ini, saya butuh istirahat atau tidak. Kita kejar karir kita misalnya, kita ingin mencapai standar tertentu, terus kita waktu istirahat kita bukannya refleksi diri, tapi kita sibuk untuk melihat diri orang lain. Nah ini akhirnya memang kesulitan, jadi saya lihat memang perkembangan semakin kesini, semakin sulit orang untuk bertemu dengan diri mereka sendiri gitu, apalagi kalau ada trauma atau luka-luka gitu. Sama kayak fisik, kalau kita terluka kan kita tidak suka ya, itu kok kayaknya nggak enak gitu, tidak enak gitu, soalnya enak. Jadi akhirnya kita kalau di luka fisik karena kelihatan, kita cepat mengobatinya, tapi karena di luka psikis tidak terlihat, jadi kita mencoba untuk mengabaikan dan berharap itu akan berlalu. Padahal yang tadi, semakin kita menekan atau membiarkan emosi itu ada, dia bukannya hilang, walaupun ada waktu yang akhirnya memisahkan juga, yang akan berlalu, tapi emosi atau luka itu akan tetap ada gitu. Jadi memang apalagi generasi sekarang disebut generasi strawberry lah, nah, apalah ya, kalau saya perhatikan ya itu karena seringkali mengabaikan diri sendiri dan sudah tidak punya waktu untuk diri ya, jadi lebih kepada sesuatu di luar dirinya.
0: Baik.
1: Fokusnya.
0: Iya. Jadi Kak Boni, kita sudah mengetahui tentang mengabaikan diri ya. Lalu bagaimana nih kira-kira cara sederhana untuk mulai kita mengenali kotompung diri dan juga memenuhi setiap kebutuhan diri tanpa merasa egois nih Kak Boni?
1: Oke Kak. Tadi saya tidak terlalu ini, bagaimana cara untuk mengenal diri ya?
0: Iya, bagaimana cara untuk ya kau mulai mengenali kotompung diri dengan memenuhi kebutuhan diri tanpa merasa egois begitu?
1: Ya, jadi bangunlah batasan yang sehat itu. Ya. Yang Beta sering perhatikan, khususnya di Kupang ya, di NTT, yang Beta tidak tahu ya kalau yang di luar itu, ya pasti ada juga gitu isu-isu batasan itu. Ada yang bertanya, batasan itu apa Kak? Jadi kalau batasan itu bicara tentang, kotong tahu kotong punya batas kemampuan tuh sampai di mana, dan apa yang tidak boleh dan apa yang boleh kotong lakukan untuk orang lain. Gitu. Apa yang menjadi kotong pun tanggung jawab dan apa yang bukan menjadi kotong pun tanggung jawab. Nah misalnya saya kasih contoh, kayak anak punya PR gitu, lalu mamanya yang mengerjakan. Nah itu kan walaupun orang tua, tapi itu mengambil tanggung jawab dari anak. Si anaknya. Misalnya itu contoh sederhana ya.
0: Iya.
1: Jadi akhirnya batasan si anak diterobos, orang tua akhirnya yang menjadi batasannya, dia menerobos. Boleh menolong tapi bukan mengerjakan. Nah, misalnya gitu, itu hal sederhana. Ada juga yang misalnya

0: mencatat hari ini misalnya beta merasa kok beta rasa ini Sony jelas begitu marah, Sony jelas kenapa. Nah coba ingat-ingat apa yang membuat kita itu tersulut emosinya gitu, mencatat gitu ya. Saya punya aplikasi, aplikasinya itu bisa untuk nanti dia tanya gitu, emosi kamu hari ini apa? Nah, itu sangat membantu. Jadi misalnya bahagia, atau bingung, atau kecewa, atau apa. Nah, kalau yang belum ada aplikasinya bisa juga gitu, catat, journaling gitu ya.
1: Kenapa, jadi, Kotong? Kenapa,
0: kita
1: Kak?
0: Semakin...
1: Kak Boni, ya, Kak? Kenapa Kotong harus mencatat, kayak tadi Kak bilang, dalam bentuk jurnal itu? Seberapa pentingnya, Kak, buat Kotong punya kesehatan mental? Apakah dengan Kotong mencatat itu, Kotong mencurahkan semua Kotong punya seluk-beluk dong di dalam itu jurnal?
0: Iya, bisa. Bisa, Kak. Jadi, Kotong menuangkan Kotong perasaan di situ. Kotong sebelum, misalnya kita belum dapat orang ini yang... kayaknya Kotong belum percaya orang lain untuk bercerita, ya ceritalah pada jurnal itu. Dan yang kedua, itu akan menolong Kotong untuk yang tadinya abstrak di dalam otak saya Kotong pikir, terus Kotong abaikan. Nah kalau Kotong tulis kan Kotong lebih konkret gitu ya, Kotong lebih lihat, oh iya ya, beta tuh tadi rasa bingung gitu. Tadi tuh beta rasa bingung waktu orang bertanya tentang ini, kenapa ya? Padahal itu jawabannya sederhana ya, misalnya begitu ya. Jadi jurnal itu membuat konkret apa yang abstrak yang kita pikirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Kotong juga bisa dengan sadar menuangkan perasaan-perasaan gitu. Walaupun memang belum sepenuhnya, tapi setidaknya Kotong ada wadah begitu untuk mencurahkan Kotong punya unek-unek atau emosi gitu. Yang suka menulis jurnal biasanya nanti dia kasih narasi lebih panjang gitu. Tapi kalau yang tidak suka menulis, dia hanya tulis poin-poinnya, it's okay. Tapi poin pentingnya, Kotong mulai belajar untuk mengenal, berelasi dengan Kotong sendiri, dengan bertanya pada diri, apa sebenarnya yang beta rasakan hari ini. Itu akan sangat-sangat menolong. Kelihatan sepele ya, Kak, tapi itu akan sangat menolong untuk mengenal diri, untuk aware sama diri sendiri. Oh ini beta nih kayaknya dari tadi nih gampang marah nih, kayaknya dia lagi stres nih, dia berhenti dong. Ya gitu, akhirnya pergi misalnya self healing. Misalnya ada yang suka hobinya menanam, ya menanam lah gitu. Kalau sudah muncul hal-hal itu ya, misalnya gampang marah, susah tidur, nah itu kan bisa diketahui kalau kita punya waktu dengan diri kita sendiri gitu. Jadi ambil waktu untuk mencatat, lalu mulai oh iya ya, kayaknya sudah mulai burn out nih, mulai stres nih, mulai depresi nih. Nah lakukan yang menjadi hobi, jadi ada me time dengan diri sendiri gitu. Itu bisa kalau journaling sih, Kak.
1: Baik. Lalu di posisi seperti apa, Kak Boni, Kotong harus cari bantuan dari konselor atau tenaga profesional?
0: Jadi, ya Kak, jadi ketika Kotong tuh sudah terluka dan akhirnya Kotong sudah bisa kenal ya Kotong sendiri itu. Gitu. Okay. Jadi Kotong bingung ini kenapa bisa sering marah-marah. Ada tuh saya pernah punya pengalaman teman saya, hamba Tuhan gitu. Dia 3 bulan tuh tidak bisa tidur gitu ya. Jadi kenalah dirimu gitu. Jangan hanya mengabaikan, subiasa nih ada orang tuh sana bisa tidur ke beta. Misalnya jangan gitu. Karena biasanya berawal dari itu. Ya, jadi hati-hati. Jangan abaikan apapun, walaupun gejalanya kelihatannya sedikit berubah, tapi menurut kita itu sepele, itu tidak sepele gitu ya. Misalnya susah tidur, mulai mudah tersinggung, mulai mudah marah begitu. Yang harusnya tidak marah kita jadi marah gitu, dan orang kasih feedback, kenapa kalau mulai suka tersinggung nih, atau kenapa kalau mulai suka lupa-lupa nih ya. Lupa-lupa itu bukan faktor U juga ya, sebenarnya bukan ya, itu bisa juga karena
1: faktor lain.
0: Coba lihat ya, perhatikan diri kita, biasanya ada stres tuh biasanya jadi gampang lupa. Tadi kunci motor di mana? Ntar lebih simpan kunci di mana ya, padahal atau kacamata di mana padahal ada pakai.
1: Ntar di kepala.
0: Atau bulpen di sini. Taruh bulpen, simpan bulpen di mana?

0: Nah, itu contoh-contoh. Itu sebenarnya ada bagian dari diri kita yang sudah kasih alarm tuh. Kamu lagi tidak baik-baik saja, dan itu bisa ditolong cepat kalau kita peka. Nah, tapi kalau kita tidak peka, kita anggap itu biasa, lama-lama akhirnya ke depresi, dan itu memang butuh untuk datang ke profesional. Nah, kami punya kelas, yang kelas konseling ini kami berharap nanti para pendengar yang tertarik, ya saya dorong untuk mengikuti kelas ini, karena di kelas ini ada kurikulum-kurikulum yang akan menolong kita untuk mulai mengenal diri kita, misalnya inner child. Apa sih inner child saya yang terluka itu di bagian mana, lalu genogram misalnya, apa sih yang menjadi pola yang berulang dalam keluarga besar yang terulang di dalam keluarga baru saya, atau yang berdampak hingga saya dewasa gitu. Lalu self-awareness itu apa? Lalu bagaimana cara meningkatkan self-awareness? Nah, ini beberapa poin sudah saya buka di Ngobras ini, tapi kawan-kawan yang mau ikut, mau lebih mengenal, itu ada di kelas counseling, itu sangat menolong untuk terutama kita yang menjadi penolong, misalnya guru atau untuk yang pemimpin. Waktu kita berrelasi dengan orang lain, mau menolong orang lain, kita akan lebih maksimal ketika kita mengenal diri kita.
1: Okay.
0: Kita akan lebih mudah mengenal diri orang lain waktu kita mengenal diri kita sendiri.
1: Dan terakhir nih,
0: gitu,
1: Kak Boni, terakhir ya, apa pesan Kak Boni kepada pendengar ini malam yang merasa, aduh, beta nih lelah dengan semua situasi, kehilangan semangat, terlalu sibuk urus orang lain hingga lupa menjaga depung diri sendiri nih, Kak Boni.
0: Bagaimana, Kak?
1: Iya, pesan apa yang perlu disampaikan kepada pendengar? Oh. Kalau misalnya ini malam dong rasa kayak kehilangan semangat, terlalu sibuk dengan urusan orang lain ketimbang dia jaga depung diri sendiri nih, Kak Boni.
0: Ya, mulai untuk coba jujur sama diri sendiri ya. Coba ambil waktu dulu sebentar, rehat sejenak gitu. Karena saya lihat memang ada juga pola-pola yang kalau istirahat tuh kayak dianggap berdosa, atau istirahat itu dianggap tidak baik begitu, harus kerja terus kayak gitu. Padahal tidak ya, kalau iman Kristen kan kita lihat polanya Tuhan 6 hari bekerja, 1 hari istirahat gitu. Padahal dia Tuhan. Terus kita nih kadang-kadang lebih mau jadi lebih dari Tuhan gitu. Hari Minggu pun kerja misalnya kayak gitu ya. Tidak ada waktu untuk diri sendiri. Nah, jadi kalau sudah burn out, merasa stres, coba ambil waktu sendiri. Nah, kalau memang butuh orang untuk sharing, dan kawan-kawan dong bingung kalau mau curhat di ini nanti dia tapi orang lain, cerita ke orang lain. Nah, bisa hubungi Ketong di Titik Cahaya Gens di 08 133 77 0355. Kita ulangnya 08 133 77 0355. Ini Ketong punya WA atau DM ke setitikcahaya.kupang. Dan kami punya kode etik itu ya, Kak. Jadi kode etik profesional untuk sebagai konselor, psikolog, itu tidak memberikan bocoran tentang apa yang diceritakan ke orang lain. Jadi bisa dipercaya gitu ya. Jadi jangan khawatir, rahasia Anda akan di keep begitu. Okay. Jadi kakak-kakak dong, adik-adik dong yang merasa mulai sudah cemas, kena panic attack begitu, jangan sepelekan ya. Mulai self-awareness-nya dibangun dari sekarang. Coba lihat diri sendiri, Betani lagi rasakan apa, apa yang men-trigger, emosi yang dominan tuh apa. Ini Beta sebetul ke sonde. Jadi terus bertanya 5W itu ya. Jadi kenapa, mengapa, apa gitu, itu akan membantu Ketong untuk mulai aware dengan Ketong sendiri, mulai membantu Ketong untuk berelasi dengan Koto sendiri, dan itu akan sangat menolong untuk Koto memaksimalkan potensi yang Tuhan sukasi di Koto, karena Koto lebih tahu tentang siapa Koto kayak gitu. Nah, kalau memang sulit, bisa join di Setitik Cahaya, bisa juga teman-teman dong daftar di acara kami di konseling diri yang diabaikan ya. Jadi seringkali kita mengabaikan bagian-bagian diri kita itu. Nah, bisa ya tanggal 28 Juli online kok. Jadi online, nanti pembicara-pembicaranya itu ada konselor dan psikolog. Dan kami berharap ini bisa menolong kawan-kawan atau para pendengar setia RRI Kupang untuk lebih mengenal diri, lebih aware terhadap kesehatan mental. Karena hari-hari ini memang kesehatan mental tuh booming. Kenapa? Karena itu ya, ritme teknologi yang semakin cepat gitu. Kita harus percepatan, misalnya harus ikut pace-nya atau kecepatan dari teknologi, kita lupa akan diri sendiri, kita lupa untuk melihat diri kita sendiri. Jadi bagi kakak-kakak dong, jangan sungkan-sungkan, nanti bisa langsung klik di TikTok-nya Setitik Cahaya atau Instagram, atau hubungi di nomor WhatsApp tadi untuk mendaftarkan diri.
1: Oke, Kak Boni, terima kasih banyak ya buat cerita-cerita ini malam. Luar biasa, Kak. Semoga kita semakin menjaga kesehatan mental kita gitu ya, dengan tidak mengabaikan ya diri kita sendiri hanya untuk kesenangan orang lain. Terima kasih Kak Boni, selamat malam, sampai jumpa lagi di cerita-cerita berikutnya.
0: Terima kasih Kak Pongki, selamat malam semua.
1: Ya, jadi pendengar, mengasihi dan merawat diri sendiri bukan berarti egois ya. Justru ketika kita sehat secara fisik, mental, dan emosional, kita akan lebih mampu mengasihi, melayani, dan juga memberi yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Dan ya, kami mengucap terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di Ngobras malam ini. Dan jangan lewatkan, after this ada Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Halo, selamat malam pendengar. Kembali lagi Beta hadirkan untuk Anda ini malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan sudah beberapa hari ini kita lebih dulu memulai ruang rindu yang biasanya kita mulai di jam 9 malam, ya, sorry, di jam 10 malam. Untuk kali ini kita kasih mundur sedikit di setengah 10 sampai di jam 11. Otomatis Anda punya banyak waktu untuk bergabung bersama Pro 1 malam ini di ruang rindu sampai

0: Itu dia, lagu yang pertama dari Mayang Sari. Kemudian lagu yang kedua dari koleksinya Nike Ardila yang bakalan mewarnai malam minggu Anda.
1: Kekasih yang telah pergi.
0: Nike Ardila dengan judul lagunya Cinta Diantara Kita. Selanjutnya pendengar, ada Ebit GAD yang bakal juga temani Anda di malam ini dengan judul lagunya Cintaku Kandas di

Dan satu lagu lagi yang Beta bakalan putarkan untuk Anda dari koleksinya Hetikus Endang, judul lagunya Katakan Sejujurnya.

Jadi itu dia pendengar lagu-lagu yang bisa Anda nikmati malam ini di Ruang Rindu edisi hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Sekali lagi beta sampaikan beberapa line yang bisa Anda hubungi di Pro 1 malam ini. Line telepon 0380-825-444 atau juga bisa di 843-1152. Dan di WA juga bisa di nomor 0811-3820-9440 untuk Anda pendengar yang malam ini lagi beristirahat, yang lagi duduk-duduk santai sambil membaca buku mungkin, ataupun juga yang lagi duduk merenung gitu ya, seperti apa kegiatan besok ya, ataupun juga situasi ujian besok, ataupun apalah yang semua Anda kerjakan besok hari, semoga berjalan dengan lancar. Satu koleksi lagu beta putarkan dari koleksinya Mayang Sari dengan Seberkas Sinar untuk Anda sambil menemani aktivitas dan juga menunggu atensi Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Dulu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ya, itu dia. Pendengar, dua lagu Beta sudah putarkan untuk Anda malam ini dari koleksinya Mayang Sari dan juga Yuni Syara, Kau Selalu di Hati. Ya, pendengar, bicara soal selalu di hati itu otomatis kita langsung ketebak bahwa yang selalu di hati itu adalah orang yang terbaik. Ya, seringkali kita mengabaikan hal yang seharusnya tidak perlu kita taruh dalam hati gitu ya. Padahal yang selalu di hati adalah hal-hal yang tentunya baik. Karena tadi dari perbincangan di Ngobras ya, sesuatu yang kita simpan di dalam hati, hal-hal negatif itu juga berpengaruh terhadap kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi yang pastinya bahwa hal-hal yang kita taruh dalam hati itu adalah hal-hal yang baik, yang positif, yang membawa energi positif bagi diri kita. Ya, biar itu juga bisa jadi insight buat kita masing-masing. Baik, pendengar, Beta masih terus putarkan untuk Anda lagu-lagu nostalgia. Dan Beta masih ajak Anda untuk bisa bergabung malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, Beta masih punya lagu dari Niki Ardila dengan judul lagunya Cinta Di Antara Kita. Ebit GAD, Cintaku Kandas di Rerumputan. Obi Mesak Natalia, kemudian Tantu Yahya dengan Kasih Kembalilah. Dan terakhir ada lagu dari Hetikus Endang dengan judul lagunya Katakan Sejujurnya. Silakan buat Anda pendengar yang mau bergabung, 3 line telepon, 1 pesan singkat, Beta masih tunggu, yang mau bergabung silakan di 0380-8254-44 atau 843-1152. Dan juga bisa di WA 0811-3820-9440.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kasih, setelah kepergianmu baru kusadari begitu berartinya kau.

0: Ya, bre, kita lanjut lagi ya di Ruang Rindu malam ini. Beta sudah putarkan beberapa nomor lagu untuk Anda yang masih terus bersama Pro 1 RRI Kupang. Dan untuk lagu-lagu yang belum sempat beta putar, beta akan putarkan untuk Anda. Jadi yang mau bergabung silakan di line telepon 0380-825-444 atau WA juga bisa di nomor 0811-3820-9440. Seperti biasa ada lagu dari Ebit GAD, Obi Mesak, Tantu Wiyahya, dan juga Hetikus Endang. Dan yang sudah bergabung, langsung saja beta menyapa. Halo, selamat malam, selamat. Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Kak Fongki.
0: Malam ini juga. Ini Kak Fongki
1: yang paling unik.
0: Apa kabar kakakku di bumi dan di sorga?
1: Di bumi dan di sorga, di langit bagaikan di bumi juga tetap aman dan terkendali. Baik kakak.
0: Iya kakak, puja. Ini malam ya. Beta ada lagu dari Ebit GAD, Cintaku Kandas di Rumputan. Ada Obi Mesak, Natalia. Kemudian Tante Wiyahya, Kasih Kembalilah, dan Katakan Sejujurnya dari Hetikus Endang. Kira-kira yang mana?
1: Ini yang nomor 2 tadi siapa?
0: Itu ada Ebit GAD.
1: Lain lagi, satu lagi.
0: Oh, Obi Mesak Natalia.
1: Iya, Obi Mesak. Lagu ini sama salam buat semuanya saja tanpa terkecuali. Spesial buat Fungki yang lagi bertugas, sukses selalu. Jangan lupa ya like TikTok supaya kita lagi bergabung. Selamat malam dan bye-bye.
0: Bye, terima kasih orang Bintuni. Kakak Puja di sana yang sudah bergabung. Selanjutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Tau Fongki.
0: Halo, selamat datang.
2: Ruang Mari. Rindu, berbagi rindu dengan Tau Fongki yang ganteng, tidak sombong, rajin menabung, dan rajin berdoa.
0: Amake. Ini tak lalu ini.
2: Iya, boy.
0: Ini dengan Bung Miller, eh?
2: Iya, betul.
0: Kermana kabar, Bapak? Sehat, kok?
2: Hai, kotong di sini dingin, kakak. Memang, puji Tuhan, saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun doa dan harapan dari kami sekeluarga. Semoga Tau Fongki tetap sehat dan diberkati Tuhan dalam semua aspek kehidupan ini.
0: Kata amin. Saya,
2: iya. Dan tetap semangat, kakak.
0: Pasti.
2: Tadi beta ada hanyut ini, kakak putar Meriam Belina tadi tuh.
0: Oh iya, siap. Kotong semulai dari jam 9:30 tadi.
2: Oh begitu, betul. Saya pikir ini

0: ini kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah. Yang kedua ini ada kakak Ferry di Soe. Yang ketiga ini ada Itok Ria di Jakarta. Yang keempat kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah, kakak.
1: Iya.
0: Dan terakhir untuk Bapak Yahuda di Oniko, kakak.
1: Oke. Okay.
0: Yang lain nanti bisa besok le kakak di 9:30.
1: Iya.
0: Terima kasih kakak.
1: Terima kasih bapak.
0: Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Shalom.
1: Shalom. Terima kasih bapak Miller di Oepura yang sudah bergabung. Dari Oepura kita terbang langsung ke Kampung Aman Soe. Ada kakak Ferry di sana. Selamat malam kak Ferry.
2: Selamat malam kak.
1: Iya. Kemana kabar kakak, sehat?
2: Makasufuk
1: do, awe, tak lalu ya ma. Nah, kakak mau lagu yang mana? Siapa?
2: Obi Mesak.
1: Oke, ini lagu buat siapa?
2: Salam pertama untuk aku jadi bintang nomor lewat. Bapak Miller di Oepura nomor lewat. Bapak Emi Moni pada saya jadi desa.
1: Iya.
2: Ala-ala yang kesini di Mentasi.
1: Iya.
2: Untuk ke Pongki, Shalom.
1: Shalom. Orang Soe, ada kakak Ferry di sana. Sudah bergabung. Beta menyapa Anda lagi ini malam, yang mau bergabung silakan di WA saja, karena sepertinya dua nomor kantor ini ada error gitu ya. Bisa bergabung saja di 0811 3820 9440 untuk Anda pendengar yang malam ini mau bergabung. Oke. Beta kembali putarkan dua nomor lagu langsung ya, dari Natalia koleksinya Obi Mesak dan Ebit Gade.

0: saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.
4: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Ya, dua lagu sudah beta putarkan dari Obi dan juga dari Obi Mesak dan juga dari kakak dengan Ebit GAD, dan itu otomatis masih ada beberapa lagu lagi yang bisa Anda gabung malam ini. Oke. Halo, selamat malam.
1: Malam, Kak Fungkelete.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Andesko.
0: Bapak Andesko.
1: Ya.
0: Apa kabar, Bapak?
1: Kabarnya baik, buruk, sama berjalan.
0: Asik. Desa dong ke mana? Aman-aman.
1: Biasa-biasa.
0: Ya, Bapak Andes, kotong ini malam, bukan ini malam, beberapa hari ini kotong ruang rindu suka sih mundur sedikit di setengah 10 ya, sampai jam 11.
1: Betul, setahu.
0: Setahu mau diam-diam saya.
1: Iya, nanti kita pakai telinga dulu.
0: Oke, silakan mau pilih lagu yang mana?
1: Ikutan, sah.
0: Oh, lagu ikutan.
1: Ya.
0: Mau kirim salam buat?
1: Tapi begini, kotong ke?
0: Ya.
1: Landasan idil berkilau terus siang malam untuk generasi yang masih ini. Kalau bisa, landasan konstitusional juga ikut berpartisipasi landasan idil supaya generasi yang masih bisa tahu. Salamnya untuk semua para pendengar semua. Umilar Kausapura, selamat malam. Apa ini ditilang, bagaimana ini pendidikan non formal di sana, di apa ini sana.
0: Iya.
1: Yang berikut mengenang di Cawang Ragnamo, Ibu Dinda di Bogor,
0: iya.
1: Kakak Ayu di Maluku Tengah, dan semua pendengar setia RI Net di seluruh penjuru Nusantara, selamat malam saja, salam sejahtera untuk semua.
0: Oke.
1: Dan Kak Pungki yang bertugas, Tuhan lindungi sampai akhir siaran.
0: Amin. Halo. Makasih, shalom, selamat malam untuk Bung Andesko yang baru saja turun. Yap. Kita sudah melangkah di pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, dan beta lanjut lagi yang sudah bergabung. Selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Pongki.
0: Halo, Aldo. Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Sisilia, Kak Pongki.
0: Kakak Sisil, apa kabar?
2: Baik. Tadi malam saya mau gabung karaoke, tidak bisa. Oh. Tuh, nanti punya nama, tidak bisa. Nah.
0: Kenapa?
2: Tadi malam saya mau gabung karaoke tuh, tapi line telepon itu tidak bisa masuk. Nah.
0: Line telepon yang mana yang?
2: Line telepon yang nomor 380 tuh.
0: Oh iya.
2: Dua nomor itu yang tadi yang tidak bisa masuk itu.
0: Son bisa ya?
2: Iya.
0: Oh, nanti kita kesampaikan ya.
2: Bawahnya jaringan mungkin kalau mungkin.
0: Iya.
2: Saya okay. Pro 1, pro 4 coba gitu nah.
0: Oh
2: jadi, ya, kalau di nomor biasa ini, nomor HP ini bisa.
0: Bisa ya. Iya.
2: Ya, kalau yang nomor rumah itu ada mungkin terganggu kali.
0: Baik, nanti kita sampaikan.
2: Kemarin kan dengan Maerika saya gabung ada masuk itu, tapi kenapa dari tadi sore saya telepon Kak Pero dan masuk, tadi malam juga gitu sama-sama masuk.
0: Iya, siap.
2: Ya, oke, itu informasinya dari saya.
0: Makasih banyak sudah kasih info. Ya. Lanjut ya, Kak.
2: Lagu apa?
0: Ada lagu dari Tanto Wiyahya, kemudian Hetikus Endang, dan Rati Purwasi.
2: Yang terakhir tuh, Kak. Wah.
0: Boleh, siap.
2: Salam buat teman semua, sah. Oke, buat Kakak Pongki, selamat bertukar pelajar. Ya, makasih, selamat malam.
0: Malam juga, terima kasih. Kakak Sisil di Mantasi. Selanjutnya, ada Ibu Natalia. Selamat malam, Ibu Natalia.
3: Selamat malam, Bang Pongki.
0: Selamat hari Minggu. Apa kabar?
3: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Bang Pongki gimana nih?
0: Puji kabar? Tuhan sehat juga. Ibu Natalia, di mana nih? Lagi di Palu, di Toli-Toli atau di Manado?
3: Ada di Toli-Toli ini, Bang Pongki. Tapi sudah lama lagi ini mau pergi ke Palu. Ada Vera mau panggil, dikata mau ke Surabaya, mau temani. DP anak lagi yang kakak yang paling besar.
0: Jadi bapak tukar begitu.
3: Oh, bapak tukar dia kata mau ke Surabaya biasa. Terus nanti mama berteman dengan
0: siap. Begitu sehidup.
3: Begitu kalau jadi oma.
0: Toh. Itu dia. Begitu sehidup.
3: Jadi itu anak-anak, bapak jalan-jalan, dompet mama, dompet suruh jaga, dompet anak.
0: Itu dia. Yang penting, transportasi jalan ya, berarti gas.
3: Oh, sudah lancar. Yang penting pasti lancar, loh.
0: Iya.
3: Jadi dia bilang, mama, tunggu kita calling, mama, semua kapal. Tenang, beres.
0: Siap, siap, gitu? Siap. Iya, jadi ada
3: lagu apa?
0: Lagu dari Rati Purwas, Tante Wiyahya dengan Hetikus Endang.
3: Oh, Tante Wiyahya, coba bagus. Mm-hmm. Lagunya apa judulnya, Bang Kongki?
0: Kasih Kembalilah.
3: Oh, itu, Jo.
0: Siap, Jo.
3: Saya mau kasih salam spesial ini, Bang Kongki.
0: Boleh,
3: Mama
0: Dang.
3: Ima tadi mau gabung di berkasih, nak. Mama Ima, selamat ulang tahunnya hari ini. Genap 65 tahun, kalau tidak salah, Mama Ima, atau 64.
0: Mm-hmm.
3: Happy birthday ya, Mama Ima. Semoga sehat selalu. Bahagia selalu juga bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Iya.
3: Terus ada Pak Emi bersama Oma, selamat malam. Ada Pak Freddy bersama Ibu Utri. Ada Kakak Diona.
0: Mm-hmm.
3: Terus ada Bung Valdes, ada Pak Haris, dan semua-semua sudah yang lagi monitor. Bang Pongki tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Mm-hmm.
3: Doa terbaik buat Bang Pongki dan keluarga yang ada di rumah.
0: Siap.
3: Oke, ini dulu ya Bang Pongki, selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih untuk Ibu Natalia di Toli-Toli yang malam ini sudah bergabung di line WA Pro 1. Ya, seperti yang informasi yang disampaikan Kakak Sisil bahwa line telepon kantor kita lagi error gitu ya. Dan tadi saya coba cek, betul tidak bisa ditelepon ternyata. Jadi buat Anda pendengar yang mau bergabung, nanti bisa gabung sah di 0811 3820 9440.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Ya, berikan terima kasih banyak untuk Anda di malam ini yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, minta maaf untuk Ibu Dinda yang ada di Bogor, Jawa Barat. Teh Dinda, untuk line teleponnya lagi ini, lagi bermasalah sehingga tidak bisa digunakan. Kita juga baru dapat info dari pendengar, ada Kakak Cecilia di Mantasi yang juga mengeluhkan hal yang sama. Terima kasih ya buat Anda yang masih terus bersama kami di program 1 RRI Kupang. Tersisa masih ada 3 lagu ya yang bakalan beta putarkan dari koleksinya Hetikus Endang, Katakan Sejujurnya. Kemudian lagu dari Rani Simbolon, Jangan Salah Menilai. Setelah itu ada, masih di Kupang malam ini, Mimbar Agama Kristen bakalan kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ini.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Ya, dan pendengar, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen dengan judul Dusta dan Suap yang disampaikan oleh penyuluh agama Kristen Yayang Dewi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Salam pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Yayang Dewi, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Pada saat yang indah ini kita akan merefleksikan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Yalah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa pencipta pemelihara kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan untuk hari baru yang masih Engkau percayakan kepada kami ya Bapa. Pada saat yang indah ini ya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kami mohon Engkau berikan roh-Mu yang kudus kepada kami. Biarlah apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman untuk kami hari lepas hari. Nah, doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 28 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Dusta Mahkamah Agung. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk kita adalah dusta dan suap. Dusta dan suap. Dalam ayatnya yang ke-15a dikatakan bahwa mereka menerima uang itu dan berbuat

uang, kedudukan, bisnis, dan lain-lain. Banyak orang yang melakukan dusta dan menerima suap tanpa merasa bersalah. Namun sebagai orang Kristen, kita harus memiliki standar yang lebih tinggi. Kita harus menghindari dusta dan suap dalam kehidupan kita, karena itu adalah dosa yang sangat besar di mata Allah. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dusta adalah dosa yang sangat besar di mata Allah. Dalam Matius 28 ayatnya yang 11 hingga ayatnya yang ke-12, kita melihat bagaimana imam-imam kepala dan orang-orang tua Yahudi melakukan dusta untuk menyembunyikan kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Mereka membayar prajurit-prajurit untuk berbohong dan mengatakan bahwa murid-murid Yesus telah mencuri tubuhnya. Dusta adalah dosa yang sangat besar, karena itu adalah penipuan terhadap orang lain dan terhadap Allah. Cara ini dipakai untuk melenyapkan Yesus sebagai penebus. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para pemimpin Yahudi menggunakan cara dusta untuk menjerat Tuhan. Pada waktu pagi, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi membuat rencana untuk membunuh Yesus. Matius 27 ayat yang pertama. Dusta akan menghasilkan dusta untuk merusak iman Kristen dan menghilangkan berita kebenaran. Semua yang terjadi di dalam kehidupan Yesus Kristus selama dia berada di dunia masih terjadi sampai dengan saat ini. Dusta, fitnah, benci, dan lain sebagainya. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suap juga adalah dosa yang sangat besar di mata Allah. Dalam Matius 28 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15, kita melihat bagaimana imam-imam kepala dan orang-orang tua Yahudi membayar prajurit-prajurit untuk berbohong tentang kebangkitan Yesus. Suap juga merusak integritas dan kepercayaan orang lain. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menghindari dusta dan suap, kita harus memiliki integritas dan kejujuran dalam kehidupan kita. Kita harus berani mengatakan kebenaran, bahkan jika itu tidak populer atau tidak menguntungkan kita sendiri. Kita juga harus berani menolak suap dan tidak menerima uang atau hadiah untuk melakukan sesuatu yang salah. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, milikilah standar yang lebih tinggi, karena kita adalah anak-anak Allah yang hidup dalam kebenaran dan keadilan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan menutup perenungan firman Tuhan di dalam doa kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami ya Tuhan untuk tidak berdusta dan tidak menerima suap, karena dusta adalah dosa yang sangat besar di mata Allah, dan suap adalah dosa yang sangat Tuhan benci di mata Engkau ya Tuhan. Ampuni kami jika dalam kehidupan kami masih menyakiti hati-Mu. Biarkanlah kami memiliki standar yang lebih tinggi, karena kami sadar bahwa kami adalah anak Allah yang hidup dalam kebenaran dan keadilan. Amin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi. Memaafkan berarti kita melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Ingatlah, dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita

0: Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Brian Tracy.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Pendengar Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki dan Calvin, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Senin 13 Juli 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94.4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, hari Senin, tanggal 13 Juli tahun 2026. Saudara, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Berdoa dan bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Ibu bapak, saudara-saudari pencinta mimbar agama Katolik di mana saja berada. Selamat pagi, salve dan salam jumpa lagi dengan saya, Maxi Musobe, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Hari ini, Senin tanggal 13 November tahun 2023, saya hadir lagi membawakan renungan iman Katolik dengan judul Melayani dalam kuasa kasih. Kita akan membaca dan merenung firman Tuhan yang diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Akan tetapi lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilemparkannya ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu orang dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara itu, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara dan saudari pencinta mimbar agama Katolik yang terkasih, di mana saja berada, Tuhan Yesus menyampaikan beberapa nasihat dan peringatan kepada murid-muridnya bahwa kekuatan pendorong apa yang ada dalam hidup Anda? Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Saudaraku yang terkasih, Yesus berbicara tentang 2 kekuatan yang sedang bekerja dalam hidup kita, yaitu kuasa pencobaan untuk berbuat dosa yang menyebabkan kerusakan dan kuasa iman untuk mengatasi segala rintangan dan kesulitan yang senantiasa menghalangi kita untuk mengasihi Allah dan sesama. Kata Yunani untuk godaan adalah skandalon, sama dengan kata bahasa Indonesia skandal, yang sebenarnya berasal dari kata bahasa Inggris skandal. Dan arti asli skandal adalah jebakan atau batu sandungan yang menyebabkan seseorang tersandung atau jatuh. Saudara-saudariku yang terkasih, Alkitab memperingatkan kita tentang jerat atau bujukan untuk menjadikan kita tersesat dan melakukan apa yang jahat. Sementara Yesus memperingatkan akan bahaya memberi contoh yang buruk dan yang menyebabkan skandal. Yesus juga menunjukkan kekuatan iman untuk mengatasi rintangan dan godaan untuk berbuat dosa dan kesalahan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, Tuhan tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara, apa yang Yesus maksudkan ketika ia mengatakan bahwa iman kita dapat memindahkan pohon dan gunung juga? Istilah pemindahan gunung digunakan untuk seseorang yang dapat memecahkan masalah dan mengatasi kesulitan besar dalam hidupnya. Iman kepada Allah adalah kunci untuk menghilangkan atau mengatasi rintangan dan kesulitan yang senantiasa membuat kita tidak sanggup untuk melakukan kehendaknya.
Saudara-saudariku yang terkasih, kita ini adalah milik Allah dan hidup kita bukan milik kita sendiri. Sukacita dan hak istimewa kita adalah mengikuti Tuhan Yesus dan melayani dalam kuasa kasih, kebenaran, dan kebaikannya. Tuhan Yesus senantiasa siap untuk bekerja di dalam dan melalui diri kita untuk kemuliaannya. Dan agar iman kita lebih efektif, maka iman itu harus dikaitkan dengan kepercayaan dan kepatuhan atau ketaatan. Kepatuhan aktif kepada Allah dan kemauan yang kuat untuk dapat melakukan apa saja yang diperintahkan Allah kepada kita. Selanjutnya, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sanggup percaya kepada rahmat dan kekuatan yang diberikan Allah dengan bebas agar membantu kita melawan godaan dosa dan mengatasi segala rintangan dalam melaksanakan kehendaknya? Mari kita coba bangkit dari kerapuhan kemanusiaan kita. Dan kelak, atas pertolongan rahmat Allah Bapa, kita boleh diperkenankan untuk turut menikmati kebahagiaan kekal dalam kerajaan surgawi. Semoga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi. Memaafkan berarti kita melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Ingatlah, dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita.

Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152

0: waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Kami juga mengharapkan kawan-kawan yang ingin nonton silakan datang ke TVRI karena itu memang gratis. Kami menyediakan khusus untuk masyarakat NTT yang ada di kota Kupang ini.
2: Program Adem ini dari kementerian, terus diluncurkan ke daerah 3T. Jadi anak-anak syaratnya itu anak-anak berprestasi.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Senin 13 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya, Kepala LLDikti Wilayah 15, Profesor Dr. Adrianus Amheka menegaskan, mahasiswa harus memandang persoalan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya di Kota Kupang sangat menikmati suasana nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Mendengar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Usfunan menekankan bahwa hak asasi manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum. Berikut laporan Aris Lake.
4: Rektor STIKUM Profesor Dr. Doktorandus Yohanes Usfunan menyampaikan bahwa hak asasi manusia merupakan bagian dari hukum. Karena itu, negara wajib hadir untuk melindungi HAM. Hal tersebut disampaikan Rektor STIKUM saat rapat Senat Terbuka Wisuda Sarjana Hukum keempat di Nasi Panaf Penfui, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang.
5: HAM oleh Jeremy Bentham bilang, hak itu anaknya hukum, karena itu eksistensi hukum dalam melindungi hak asasi manusia. Oleh Jeremy Bentham tadi disebut, hak itu anaknya hukum, mau anak kandung, mau anak tiri, pokoknya anak. Karena itu harus dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh negara hukum.
4: Selain itu, Rektor STIKUM mendorong semua pihak untuk mengawal supremasi hukum agar tujuan negara, yakni mensejahterakan rakyat, dapat tercapai. Sementara itu, perwakilan lulusan baru, Sirli Yantibana, menyampaikan apresiasi kepada dosen dan pimpinan STIKUM yang telah membimbingnya selama masa perkuliahan.
6: Hari ini, kita tidak hanya merayakan kelulusan, tetapi kita sedang mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih untuk para dosen yang selalu membimbing kami, mendampingi kami dalam menjalankan setiap tugas yang kami jalankan. Di mana di sini kami dibentuk, kami diproses secara baik. Tempat kecil ini, di mana orang bilang di sini kecil, tapi kami merasa di sini sangat luar biasa. Di alma mater merah kami, didukung oleh dosen-dosen kami, pimpinan kami, percaya bahwa kami dibentuk, kami ada di sini, di tempat yang kecil, untuk membentuk sesuatu ada, bukan untuk melihat apa yang sudah ada.
4: Lebih lanjut, Sirli berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menjadi tempat berbagi selama kuliah. Ia berjanji akan menjaga nama baik kampus dan menerapkan ilmu untuk mengabdi ke masyarakat. Tak lupa ia menyampaikan terima kasih kepada orang tua yang selalu mendoakannya sehingga bisa mencapai gelar sarjana. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 2.319 mahasiswa peserta program mahasiswa berdampak KKN, tematik gerakan NTT Sehat, Kuat, dan Inklusif atau Gentaskin, diingatkan agar tidak hanya menjalankan kegiatan seremonial, tetapi mampu menghadirkan solusi nyata bagi persoalan yang dihadapi masyarakat di desa. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 15, Profesor Dr. Adrianus Amheka menegaskan, mahasiswa harus memandang persoalan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Menurutnya, di balik data tersebut terdapat kehidupan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian yang konkret. Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, kemudian merancang program yang benar-benar menjawab persoalan di lapangan, sehingga pelaksanaan KKN memberikan dampak nyata bagi pembangunan desa. Ia mengatakan mahasiswa harus menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan masyarakat.
7: Pada kesempatan yang baik ini, tentu kami mengisi beberapa poin kepada para mahasiswa yang akan melakukan KKN yang nanti ini. Pertama,
3: Selain menghadirkan solusi, mahasiswa juga didorong membangun pemberdayaan masyarakat melalui kompetensi, kreativitas, dan kolaborasi dengan pemerintah desa maupun berbagai pihak terkait. Program mahasiswa berdampak KKN tematik Gentaskin Batch 2 tahun 2026 ini diharapkan mampu melahirkan mahasiswa yang tidak hanya mengabdi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi agen perubahan yang menghadirkan solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Kita beralih ke berita berikutnya. Program Afirmasi Pendidikan Menengah atau ADEM buka peluang siswa Rotendao raih pendidikan berkualitas. Lengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
8: Sebanyak 20 siswa asal Kabupaten Rotendao resmi menerima program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM tahun 2026. Mereka akan menempuh pendidikan di sejumlah SMA dan SMK unggulan di Kota Kupang melalui program beasiswa pemerintah. Staf pendidikan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ina Tokan, mengatakan program ADEM diperuntukkan bagi siswa berprestasi dari daerah tertinggal, terpencil, dan terluar atau 3T dengan latar belakang ekonomi yang membutuhkan dukungan pendidikan.
2: Program ADEM ini dari kementerian, terus diluncurkan ke daerah 3T. Jadi anak-anak, syaratnya itu anak-anak berprestasi, tetapi itu difokuskan untuk di daerah terpencil. Syarat-syarat itu ada yang mungkin orang tuanya petani, terus rumah yang mungkin tidak layak huni, salah satu, dan yang terlebih anak-anak itu dia berprestasi.
8: Ina menjelaskan seluruh kebutuhan pendidikan peserta selama 3 tahun telah disiapkan pemerintah, mulai dari biaya sekolah, asrama, perlengkapan belajar, hingga kebutuhan sehari-hari ditanggung melalui program tersebut.
2: Dalam program ini, kementerian menyiapkan semua hal terkait keseharian anak ini sepanjang 3 tahun belajar, sampai kepada seragamnya. Hanya mereka dari sini cuma membawa pakaian seadanya, dan semua itu disiapkan oleh sekolah. Mereka ada dana juga, tetapi itu pun kalau memang ada kelebihan dari keseharian mereka, bisa dikasih untuk pulsa misalnya.
8: Sebelum memasuki sekolah tujuan, para siswa akan mengikuti pembekalan selama 2 hari di Kota Kupang. Setelah itu mereka ditempatkan pada 10 sekolah unggulan sesuai hasil seleksi dan penetapan pemerintah.
2: Untuk sekolah unggulan untuk di Kota Kupang, baik SMA, SMA swasta, dengan SMK. 10 sekolah terfavorit di Kota Kupang. Untuk penempatannya, kami dari sini besok itu kami menginapkan mereka di Hotel Pelangi selama 2 malam. Nanti itu mereka pembekalan. Nanti setelah pembekalan itu baru mereka tahu bahwa penempatannya di mana-mana. Nah, dari situ kami menghubungi kepala sekolah untuk menjemput mereka.
8: Program ADEM diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda Rotendao untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mencetak sumber daya manusia yang unggul. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya di Kota Kupang sangat menikmati suasana nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung sejak Juni kemarin. Menurut sejumlah pihak, masyarakat sangat menikmati nonton bareng yang dimaksud baik disabilitas maupun non-disabilitas. Selengkapnya, Lotani melaporkan.
1: Jadi kami dari awal Juni kemarin nonton bareng memang luar biasa antusias masyarakat. Mereka juga mengucapkan terima kasih ke TVRI sudah menyiapkan layar dan juga ada berapa UKM sudah siapkan untuk sekedar cemilan.
9: Menurut Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, masyarakat Kota Kupang sangat antusias mengikuti Pesta Bola Dunia dalam bentuk nonton bareng yang digelar TVRI NTT di Kota Kupang maupun tempat-tempat lainnya sejak Juni hingga final Piala Dunia pada 20 Juli 2020. Ia menjelaskan, di kompleks TVRI sendiri selalu disediakan nobar yang dirangkai dengan kegiatan ekonomi oleh pelaku UMKM. Menurutnya, masyarakat sangat menikmati nonton bareng Piala Dunia baik di lingkungan masing-masing maupun di tempat-tempat khusus yang disiapkan.
1: Kami juga mengharapkan kawan-kawan yang ingin nonton silakan datang ke TVRI karena itu memang gratis. Kami menyediakan khusus untuk masyarakat NTT yang ada di Kota Kupang ini bisa berkumpul bersama, bisa menikmati siaran Piala Dunia kelas dunia dan sama-sama ngumpul. Terutama tanggal 12 kami mengadakan nobar besar bersama dengan CSI dari Jakarta dan beberapa undangan Prokopimda. Tanggal 12 itu pertandingan antara Inggris lawan Norwegia dengan Argentina melawan Swiss. Kami adakan nobar ada game-game, ada hadiah, dan juga ada UMKM untuk mendukung kegiatan nobar bersama.
9: Ketua Pertuni Nusa Tenggara Timur, Pratama Rizky Jelodo, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada RRI yang telah menghadirkan siaran langsung bola Piala Dunia 2026. Ia mengaku sangat menikmati suasana dengar bareng bersama teman-teman tunanetra karena RRI menghadirkan komentator-komentator hebat berbahasa Indonesia sehingga para penyandang disabilitas tunanetra dapat menikmati siaran bola dengan gembira dan menyenangkan.
10: Kami bersyukur bahwa tahun ini RRI memfasilitasi kami menyediakan komentator dengan menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Lalu dalam hal mendeskripsikan jalannya pertandingan itu sangat akurat. Sehingga teman-teman netra juga walaupun tidak bisa melihat, tapi sangat paham dan sangat mengetahui proses pertandingan yang sedang berlangsung. Dan itu kami sangat senang sekali.
9: Wakil Sekjen PSSI Nusa Tenggara Timur, Peter Fomini, meyakini bahwa tempat-tempat nonton bareng akan semakin ramai dipadati pencinta olahraga sepak bola, terutama pendukung yang tim kesayangannya masih terus bermain hingga babak semifinal. Menurutnya, nonton bareng tersebut tentunya menunjukkan bahwa masyarakat sangat menikmati pesta bola dunia dan karena memang benar bahwa sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang mendunia dan sangat diminati masyarakat dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satres Narkoba Polres Sumba Timur edukasi bahaya narkoba kepada pelajar. Berikut laporan Yunia Boling.
11: Satres Narkoba Polres Sumba Timur menggelar sosialisasi bahaya narkoba di SMA Katolik Andaluri Wengapu yang diikuti 285 siswa. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur, Ibtu IGD Putu Parwata menyatakan kegiatan selama satu jam tersebut mendapat antusiasme tinggi dari para pelajar, ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait bahaya penyalahgunaan narkotika dan upaya pencegahannya di lingkungan sekolah.
12: Kami dari Satres Narkoba Polres Sumba Timur melakukan sosialisasi di SMA Katolik Andaluri Wayangapu Sumba Timur. Di hadapan 285 orang siswa, kami memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba dengan tema bahaya narkoba atau bahaya nafsa di lingkungan satuan pendidikan. Kegiatan yang berlangsung kurang lebih satu jam mendapat antusias dari para pelajar yang mengikuti kegiatan sosialisasi. Ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para siswa. Kegiatan sosialisasi ini juga kami lakukan bertujuan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan serta mengajak para siswa untuk turut aktif berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Di samping itu pula, kegiatan sosialisasi terhadap pelajar ini kami juga mengajak seluruh siswa untuk bisa dan berani mengatakan tidak terhadap narkoba.
11: Melalui sosialisasi ini, Satres Narkoba mengajak para siswa berperan aktif dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika, serta berani mengatakan tidak terhadap narkoba. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi tagline Satres Narkoba Polres Sumba Timur Tanam Marapu Bersih Narkoba, dengan harapan dapat membentuk generasi pelajar yang sehat, berprestasi, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah Kota Kupang di tahun 2026 mendapat kuota 629 program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS dari pemerintah pusat untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah tidak layak huni. Setiap penerima bantuan stimulan perumahan swadaya mendapatkan bantuan senilai 20 juta rupiah. Dan ini akan dibagi untuk membeli bahan bangunan seharga 17,5 juta dan upah tukang senilai 2,5 juta rupiah. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas PRKP Kota Kupang Bustaman kepada RRI menjelaskan program bantuan stimulan perumahan swadaya ini merupakan bagian dari target nasional 3 juta rumah yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Dan untuk Kota Kupang, dari 629 unit rumah tersebut tersebar di 51 kelurahan di Kota Kupang.
13: Kota Kupang mendapat alokasi 500 unit. Kemudian dalam perjalanan ternyata kita ditambah lagi 100 menjadi 600. Dan dalam perjalanannya ternyata masih ada lagi kuota tambahan 20 unit dari kemudian 5 unitnya dari Kementerian Kesehatan dan 4 unit dari Kementerian Kebudayaan. Jadi kita Kota Kupang mendapat alokasi 629 unit.
3: Untuk kelancaran penyaluran program bantuan perumahan tersebut, pemerintah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sedang mempercepat proses pengusulan nama-nama calon penerima manfaat sebelum batas yang ditetapkan pemerintah pada 11 Juli 2026. Menurut Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas PRKP Kota Kupang Bustaman, Kota Kupang termasuk salah satu daerah yang memiliki rumah rakyat tidak layani huni yang kurang lebih mencapai 6.000 lebih masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni. Baik, ke berita berikutnya. Institute for Essential Service Reform atau IESR mendorong percepatan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS sebagai solusi untuk memperluas akses listrik, menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel PLTD, serta mendukung transisi energi nasional. Dalam media briefing Indonesia Solar Summit ISS 2026, IESR menilai PLTS yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi mampu meningkatkan keandalan pasokan listrik terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T yang masih sering mengalami pemadaman akibat gangguan pasokan bahan bakar diesel. Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Penyimpanan Energi ISR Hiz Muhammad Bintang mengatakan PLTS bukan hanya meningkatkan porsi energi terbarukan, tetapi juga menekan biaya operasional pembangkit diesel yang semakin mahal serta memperkuat ketahanan energi nasional. ISR juga menyoroti sejumlah kendala pengembangan PLTS seperti belum optimalnya regulasi PLTS atap, keterbatasan kuota bagi sektor industri, serta lambatnya pembangunan PLTS skala utilitas. Karena itu, pemerintah didorong memperbaiki regulasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan memperkuat sistem jaringan serta penyimpanan energi agar potensi PLTS dapat dimanfaatkan secara maksimal. Baik, mendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepala LLDikti Wilayah 15 Profesor Dr. Adrianus Amheika menegaskan mahasiswa harus memandang persoalan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, sangat menikmati suasana nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik di samping.

0: samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda, nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau

Terima kasih benar-benar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi. Saat ini sudah 36 menit lepas dari pukul 6 pagi. Selamat pagi buat semuanya dan happy Monday. Selamat hari Senin buat semuanya yang katanya benci hari Senin. Karena hari Senin udah mulai beraktivitas lagi. Tapi mari kita coba ubah pola pikir kita. Yang mana hari Senin itu adalah hari di mana kita memulai segala sesuatu, mulai dari pekerjaan kita. Dan tentunya ini menjadi semangat baru buat kita dong, bukan menjadi sesuatu yang menjadi beban, tetapi menjadi semangat baru lagi untuk memulai aktivitas di pagi hari ini dan sepanjang hari ini dengan penuh positif thinking begitu ya, dengan semua hal yang positif kita kerahkan di hari Senin ini. Semangat hari Senin untuk kita semua. Selamat pagi dulu nih buat yang saat ini lagi bersiap-siap, baru selesai sarapan pagi, mungkin siap-siap untuk mau mengantarkan anak ke sekolah, karena sekarang udah pada sekolah nih ya, beberapa sekolah khususnya sekolah negeri hari ini tanggal 13 sudah pada sekolah, masuk sekolah lagi. Tapi untuk beberapa sekolah lain mungkin masih sampai di tanggal 16 ya. Ada yang hari ini sudah mulai sekolah, semangat ke sekolahnya adik-adik. Semangat ya anak-anakku tercinta. Semangat bersekolah, yang nganterin juga hati-hati di jalan. Jangan lupa sarapan pagi dan jangan lupa mengalih segala sesuatu dengan doa ya. Oleh dengan doa dulu nih sebelum keluar dari rumah biar tibakan dengan selamat di tempat tujuan. Beberapa informasi akan Vero hadirkan dari portal resmi kami www.radio.co.id dan juga dari antaranyusnet.com. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Vero juga membuka kesempatan bagi Anda pendengar ya di line WhatsApp 081138209440. Line telepon sementara sedang kami coba cek dulu karena sudah beberapa hari ini memang line telepon 2 ini tidak bisa dihubungi. Yang telepon masuk gak bisa, bahkan telepon keluar pun juga sulit ya. Ini masih bermasalah untuk kedua line telepon ini ya. Jadi untuk citizen journalism yang mau berbagi informasi bisa melalui chat saja atau voice note di 0811 38 20 9440. Kita mulai terima dari sekarang sampai nanti di Halo RRI akan kami hadirkan juga untuk Anda mendatang ya. Baik. Itu dia beberapa informasi pagi yang bisa Vero hadirkan untuk sementara. Nanti akan Vero akan balik lagi untuk berbagai informasi lainnya dan berita-berita lainnya dari dalam negeri, luar negeri maupun seputar Kota Kupang dan sekitarnya untuk kita. Lagu-lagu semangat juga masih akan terus Vero hadirkan. Salah satunya seperti Groove Box Story dengan Hey Kamu ini.

0: Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak ya. Satu kebiasaan pertama yang perlu ketong.
1: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link seperti broadcast ajakan mengisi.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk

Tadi ada Dewa 19 featuring Virsa Elo dengan Angin. Ya, dan pendengar, informasi kali ini mengenai Piala Dunia ya. Pelatih tim nasional Argentina Lionel Scaloni menganggap pertemuan negaranya dengan Inggris di babak semifinal Piala Dunia 2026 hanyalah sebatas laga sepak bola antara dua tim yang tengah memburu tiket final. Scaloni mengabaikan anggapan bahwa pertemuan Inggris-Argentina ini syarat rivalitas di luar lapangan, termasuk konteks konflik politik ya. Dan Argentina akan menghadapi Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada hari Kamis tanggal 16 Juli pukul 2 waktu Indonesia Barat atau jam 3 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Albi Celeste melaju ke 4 besar setelah menyingkirkan Swiss dengan skor 3-1 melalui babak perpanjangan waktu. Sedangkan Inggris memastikan tempat di semifinal usai mengalahkan Norwegia 2-1. Pertemuan Argentina dan Inggris selalu menjadi perhatian ya, karena syarat sejarah di Piala Dunia, Inggris pernah mengalahkan Argentina pada perempat final Piala Dunia di tahun 1966 sebelum Albi Celeste membalas pada perempat final Piala Dunia 1986 lewat laga yang dikenang berkat gol tangan Tuhan Diego Maradona. Nah, kedua tim kembali bertemu pada babak 16 besar Piala Dunia 1998 ketika Argentina menang melalui adu penalti. 4 tahun kemudian Inggris membalas lagi dengan kemenangan 1-0 di fase grup Piala Dunia 2002 lewat gol David Beckham, hasil yang turut menggagalkan langkah Argentina. Nah, di luar sepak bola, hubungan jadi mereka imbang ya. Nah, di luar sepak bola ini, hubungan kedua negara juga seringkali dikaitkan dengan konflik kepulauan Falkland atau Malvinas di tahun 1982. Isu ini kembali mencuat selama Piala Dunia 2026 setelah sejumlah supporter dan pemain Argentina menyanyikan lagu yang menyinggung Malvinas, Diego Maradona, dan Lionel Messi. Penyerang Argentina Jose Manuel Lopez mengakui laga melawan Inggris ini memiliki nilai historis yang besar. Ini mereka imbang lagi ya. Namun yang memastikan seluruh pemain akan tetap bersikap profesional saat berada di lapangan. Kalau kemarin Inggris sudah membalas kemenangan di 2002 dan ini pertemuan keempat mereka. Jadi Inggris, Argentina, terus sekarang Inggris lagi yang kemarin ya sudah membalas kemenangannya, membalas Argentina. Apakah sekarang Argentina lagi? Karena mereka menang kalah terus nih ya. Nah, kalau prediksinya Vero sih Argentina lagi sih, ini prediksinya Vero. Ya, jadi biar adil gitu. Sementara Argentina tiba di Piala Dunia 2026 sebagai juara bertahan ya dan melaju hingga semifinal melewati sejumlah pertandingan yang syarat kontroversi sejak di babak penyisihan grup hingga menghadapi Mesir di 16 besar maupun Swiss di perempat final. Karena kalau prediksinya Vero, yang akan bertemu di babak final adalah Argentina dan Perancis. Ini prediksi Vero ya. Argentina dan Perancis. Jadi kalau Argentina dan Inggris, Vero lebih ke Argentina sih. Karena dari sejarah kemarin kan mereka udah tuh 2002 kemarin Inggris sudah tuh, kan mereka gonta-ganti aja tuh Argentina-Inggris. Nah, sekarang saatnya Argentina lagi gitu. Ini sejarah ya, kita belajar dari sejarah seperti itu ya. Apakah sejarah akan terulang lagi di 2026 ini? Ya, kita akan nantikan saja di tanggal 16 Juli mendatang nih. Tidak sabar juga untuk menonton beramai-ramai, nobar bersama-sama, nonton bareng di halaman TVRI maupun juga dengar ya melalui RRI Kupang. Ya, informasi lain akan Vero hadirkan lagi untuk Anda, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan cahaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora, seperti siput kerucut, memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

0: kembali yang tadi saya mati. Tetangga itu atau orang yang saya sudah pindah barangnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, mendengar Isak Octavian seharusnya aku. Kembali pada berbagi informasi lagi, Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan bahwa pihaknya akan mulai mempertimbangkan wacana Piala Dunia 2030 diikuti 64 tim karena menurutnya semakin banyak negara yang layak mendapat kesempatan untuk mewujudkan mimpi tampil di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Dan menurutnya setiap negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di Piala Dunia, sehingga penambahan jumlah peserta juga harus dipertimbangkan. Dan ia menilai format Piala Dunia 2026 yang untuk pertama kalinya diikuti 48 tim telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan sepak bola dunia. Karena itu ia optimistis jumlah peserta masih bisa kembali ditambah pada edisi 2030. Pendengar jangan lewatkan sesaat lagi ya, tepat di pukul 7.30 kami akan hadirkan untuk Anda wawancara pagi. Dan untuk wawancara pagi kita kali ini memang kita akan berbicara tentang pendidikan ya. Kita bicara tentang pendidikan, ini berhubungan dengan pendidikan. Dan ini juga terkait mengenai Sekolah Rakyat Kupang yang ada gedung baru serta tantangan baru. Kami akan menghadirkan juga untuk Anda Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang nanti akan bersama dengan kami sesaat lagi ya di pukul 7.30 dalam wawancara pagi RR Kupang. Oleh karena itu tetaplah bersama kami.

101.1 RRI Kupang, FM 94.4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: 101.4
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kupang pagi ini
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, terima kasih pendengar yang setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi, dan saya Vero juga masih menemani Anda untuk wawancara pagi kita dengan topik mengenai Sekolah Rakyat Kupang, Gedung Baru dan Tantangan Baru. Pendengar, pendidikan ini merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas generasi masa depan, dan pemerintah terus berupaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Nah, salah satunya melalui pembangunan dan pengembangan sekolah rakyat sebagai wadah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak, berkualitas, dan berkarakter. Nah, di Kabupaten Kupang, sekolah rakyat kini hadir dengan gedung baru yang tentunya diharapkan mampu memberikan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan representatif. Tapi tentunya hadirnya fasilitas baru juga membawa berbagai tantangan baru, mulai dari kesiapan tenaga pendidiknya, pengelolaan sekolahnya, hingga upaya untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang benar-benar berdampak bagi peserta didik. Lalu bagaimana kesiapan sekolah rakyat terintegrasi satu Kabupaten Kupang dalam memanfaatkan fasilitas baru ini, dan apa saja sih tantangan yang dihadapi, dan bagaimana juga strategi sekolah dalam menjawab harapan masyarakat. Dan untuk membahasnya, telah hadir bersama dengan kita di ujung telepon Ibu Felipping Agustina Kal, SPD MPD, yang merupakan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi satu Kabupaten Kupang. Langsung saja Vero menyapa. Halo, selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi, Bu Vero.
2: Iya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Tadi saya sempat hubungi, kayaknya masih sibuk ya Bu ya. Tapi boleh kami minta waktunya sebentar untuk ngobrol-ngobrol sejenak ya Bu ya?
3: Ya, Ibu.
2: Baik, baik, kita langsung saja kalau begitu Bu. Tentunya yang pertama perasaan Ibu lah ya, melihat Sekolah Rakyat Kupang yang kini sudah menempati gedung permanen nih. Gimana nih Bu? Dan tentunya juga maknanya ya, makna dari gedung baru ini bagi perkembangan Sekolah Rakyat Kupang ke depan. Silakan.
3: Oke, jadi dengan perasaan saya ya takjub, kagum, karena di tengah-tengah kita, khususnya Kabupaten Kupang, berdiri satu gedung yang sangat megah, sangat mewah, dan peruntukannya jelas untuk anak-anak yang dari desil 1, desil 2, anak-anak yang kurang beruntung. Jadi selama ini fasilitas yang seperti itu hanya dimiliki oleh kaum DHEV, tapi kali ini pemerintah mengarahkan perhatiannya benar-benar kepada kaum yang selama ini terpinggirkan, tak terdata, ataupun tidak terjangkau. Dan gedung ini sangat bermakna ya, bukan hanya sebuah gedung, tetapi dia memiliki makna yang sangat luar biasa, bahwa pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya NTT, Kabupaten Kupang, itu bukan hanya sekedar ada dalam mimpi. Pendidikan inklusif bukan hanya sekedar mimpi, tetapi benar-benar nyata untuk kita semua, khususnya untuk masyarakat yang masyarakat rentan. Itu Vero.
2: Maknanya sangat berarti sekali ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi perubahan ya Bu ya, apa saja sih perubahan yang paling dirasakan dibandingkan saat sebelumnya, saat sekolahnya sebelumnya masih menggunakan fasilitas yang lama?
3: Kalau sekarang sih anak-anak belum masuk ya, hari ini baru mereka moving. Yang pasti gedung-gedung kami itu banyak sekali, fasilitasnya banyak sekali. Di dalam satu gedung sekolah SD, SMP, SMA itu memiliki ruang-ruang khusus yang sangat banyak. Misalkan labnya saja lengkap, lab IPA, fisika, bahasa, komputer, dan lain-lain. Itu sudah ada, bahkan untuk UKS saja dipisahkan antara putra dan putri. Kemudian ruang BK juga seperti itu, putra dan putri. Ruang perpustakaan yang sangat bagus, itu yang cukup ada perbedaannya. Dalam jumlah gedung, fasilitas, jelas berbeda sekali dengan rintisan yang ada sebelumnya.
2: Ini kan gedungnya cukup besar dengan kualitas yang kalau dibilang sudah lengkap lah begitu ya. Setelah memiliki gedung yang lebih representatif seperti sekarang nih, apa tantangan terbesar yang justru muncul sekarang?
3: Ya, tantangan terbesarnya ya bagaimana kita menjaga gedung yang ada, terus pemeliharaannya. manajemen operasional dan pemeliharaan atau maintenance dari gedung yang ada ini, termasuk kebersihannya, kebersihan fasilitas, semua fasilitas yang ada. Ini pasti akan menjadi tantangan terbesar juga. Bagaimana menjaga anak-anak dengan keadaan yang seperti ini? Kita tahu bahwa anak-anak ini semua baru datang. Semua fasilitas yang ada juga bukan hanya bagi anak-anak, bagi kita yang ada di sini juga baru. Nah, bagaimana menjaga ini tetap kondusif, tetap aman, dan ini merupakan tantangan bagi kami juga. Kebersihan ya, Kak, ya.
2: Betul, betul. Pemeliharaan ya, kebersihan, pemeliharaan, ini tantangan juga ya, Bu ya. Nah, oke, okay, kalau dari sisi fasilitas gedung juga sudah bagus, sudah ada begitu. Tapi tentunya ini kan harus juga diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan nih, Bu. Nah, bagaimana Ibu dan teman-teman dan sekolah ini juga bisa memastikan hal itu?
3: Ya, yang pasti kami akan memaksimalkan semua potensi SDM yang ada untuk mengawal anak-anak ini.
2: Apa ada sedikit strategi yang berbeda begitu dari sekolah untuk membangun budaya belajar dan karakter siswa di lingkungan yang baru, apalagi kan mau penerimaan siswa baru nih, apakah ada yang berubah begitu?
3: Ya, kalau untuk yang siswa baru ya, karena yang siswa existing itu mereka akan masuk tanggal 31, ada sedikit pola yang berbeda, jadi anak-anak di asrama tidak sendiri. Kalau yang di existing ya memang di satu gedung, tetapi wali asuh, wali asramanya ada sendiri, ada kamar sendiri. Yang untuk sementara kami tidak akan memanfaatkan kamar itu tinggal terpisah, tetapi mereka akan berada dalam satu ruangan yang sama dengan anak-anak untuk memastikan kenyamanan, keamanan mereka, dan membiasakan dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi akan dikawal, kami sudah lakukan pemetaan dalam setiap kamar itu pasti didampingi oleh bukan hanya tendik ya, wali asuh, wali asrama, tetapi ada guru juga. Dan karena jumlah siswa kami yang masuk kali ini lumayan banyak, dari pihak sentra Evata juga membackup kami dengan tenaga kesehatan, juga para wali asuh, wali asrama yang akan diperbantukan untuk sementara, untuk 2 minggu ke depan saat MPLS. Nah, untuk pendampingan belajar pasti kami akan lakukan seperti kali lalu. Tapi perlu diketahui, di sekolah rakyat kami tidak langsung mulai pembelajaran ya. MPLS kami itu dimulai nanti besok. Besok itu sampai dengan 31 Juli. Nah, untuk 3 hari ke depan itu dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis dulu untuk memastikan apakah anak-anak ini cukup sehat atau mengidap penyakit tertentu untuk dilakukan tindakan lanjutan. Nah, seperti itu, Kak. Okay. Sedangkan untuk pembelajaran belum, nanti di September dulu karena masih ada matrikulasi. Matrikulasi ini sangat penting karena kita perlu melihat, mengecek apakah memang anak-anak ini berada pada jenjang misalkan SMP, SMA sesuaikah level kemampuan akademiknya dengan level sekolahnya atau tidak. Jangan sampai ada anak-anak yang ada di bangku SMP, SMA tetapi juga belum tahu baca. Nah, itu pentingnya matrikulasi yang dipersiapkan. Wow, gitu, Kak.
2: Menarik ya itu, tapi itu bagus ya. Jadi memang betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan mereka yang benar begitu ya. Apa materi yang mereka dapatkan disesuaikan juga dengan yang mereka terima selama ini begitu. Untuk matrikulasi tadi ya, Ibu. Nah, kalau kita bicara soal inovasi dalam proses pembelajaran yang mungkin akan diterapkan memasuki tahun ajaran baru ini, apakah ada yang juga sudah disiapkan begitu perubahan?
3: Ya, yang pasti anak-anak ini akan kami petakan ya, karena setiap anak pasti memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, pas kami lakukan asesmen untuk mengetahui kesiapan para peserta didik ini masuk dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya. Ini memang tidak mudah. Dan seperti yang kami lakukan sebelumnya, kami lakukan petakan dulu, kira-kira kebutuhan seperti apa yang mereka butuhkan, yang perlu lakukan pendampingan. Seperti kali lalu juga kami dapat 27 siswa itu ternyata tidak bisa baca. Nah, kami tidak gabungkan dalam satu kelas, tetapi satu siswa didampingi oleh satu tenaga pendidik, bukan guru. Nah, karena jumlah kami ini sangat terbatas, hal seperti ini juga akan kami lakukan, pendampingan inklusif, dan kami lakukan ini berkesinambungan. Termasuk dengan kalau tendi kami, kalau lalu wali asrama itu, dia sistem shift-shiftan, 3 shift, tetapi kali ini kami sudah bersepakat, absennya saja yang kami lakukan secara shift-shiftan, tetapi pendampingan 1x24 jam tetap kami lakukan. Nah, itu untuk yang awal dulu, Kak. Untuk persiapan MPLS dan matrikulasi dan lain.
2: Oke, di awalnya seperti itu pendampingan. Tadi juga sempat Ibu menyinggung bahwa akan diperbantukan untuk guru asuh ya, kalau tidak salah ya. Membantu siswa untuk beradaptasi dulu nih dengan lingkungan dan fasilitas baru ya. 2 minggu ya, Bu ya, tadi ya.
3: Iya, oh iya, dari Sentra Evata. Ya.
2: Baik, kalau kita bicara pengelolaan sekolah berasrama yang mayoritas siswanya kan berasal dari keluarga kurang mampu, ada tidak tantangan terbesar lah untuk pengelolaan sekolah ini begitu, apalagi sekolah berasrama ya. Ini apa, hal apa yang menjadi tantangan yang mungkin sampai sekarang masih dicarikan solusinya juga nih, Bu?
3: Ya, nggak mudah ya tinggal di asrama. Bukan karena kami bukan hanya sekedar mengatasi masalah akademik, tetapi yang paling dibutuhkan perhatian dan energi besar adalah masalah-masalah psikososial. Jadi anak-anak ini kami tahu bahwa banyak dari mereka tuh yang ya seperti itulah, Kak. Tinggal di asrama itu butuh pendampingan benar-benar, tidak sekedar hadir tetapi memberi hati untuk anak-anak. Seperti kita mengaca pada kejadian yang tahun lalu bahwa ada murid yang ternyata suspek TB. Kami berhadapan dengan mereka ya. Dan itu kami lakukan selama awal, tahap pemeriksaan awal, didapati ternyata ada yang suspek TB, maka pihak Sentra Evata bersama tim kesehatan melakukan pendampingan sampai siswa tersebut sembuh, baru diikutsertakan dengan belajar bersama teman-teman. Nah, ini masalah yang di asrama ini, bagaimana kita mengkondisikan anak-anak bisa menyatu dengan teman-temannya. Kita belum ngomong tentang bagaimana kebersihan diri mereka. Yang kita tahulah, kalau dari kita yang kurang beruntung, pasti ada plus minusnya. Misalkan tahun lalu, banyak yang harus selama 4 bulan awal itu kami berkutat dengan kebersihan diri. Kutu-kutunya, yang ada skabies, yang ada koreng, yang ada segala macam penyakit. Nah, kita bereskan itu dulu. Nggak mudah itu, Kak.
2: Betul.
3: Sangat tidak mudah. Dan ini jumlahnya bukan sedikit. Jumlah sedikit, apalagi dengan jumlah kami yang masih sangat terbatas karena menunggu guru dan tendik baru yang akan mulai masuk di bulan September setelah melakukan mengikuti seleksi ya. Mereka sementara ikut seleksi sekarang. Nah, untuk sementara ya kami dibantu oleh tim Sentra Evata dan kami maksimalkan semua kekuatan kami, guru dan tendik.
2: Oke, baik. Kalau boleh tahu ada berapa banyak total murid yang ada atau siswa yang ada dan pelajar yang ada, dan sekalian nanti penerimaan baru ini ada berapa banyak nih?
3: Oke, kalau siswa existing kami ya 100, tetapi akan masuk kembali tanggal 31 Juli. Sedangkan siswa yang baru ini dialokasikan 270 dengan jenjangnya 90 setiap jenjang SD, SMP, SMA. Tetapi untuk sementara, untuk sekarang, karena kuota untuk SD-nya hanya mampu 1 kelas, maka ada pengalihan SMP, SMA menjadi 4 kelas.
2: Begitu ya. Jadi 4 kelas saja ya pengalihannya ya. Oke.
3: Okay. 4 kelas untuk yang baru ya. 4 kelas SMP.

0: RRI Plus 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kupang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Info cuaca hari ini.
3: Ya, benar begitu, kami hadirkan informasi cuaca hari ini langsung dari BMKG Lestari Kupang yang akan disampaikan oleh Pak Tulus. Langsung saja Pak Tulus, silakan informasinya.
4: Ya, selamat pagi Bapak Ibu Sobat BMKG. Berikut informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada Senin 13 Juli 2026. Pada pagi hari ini, perkiraan cuaca cerah hingga berawan, siang hingga sore hari, cerah berawan hingga berawan, malam hari cerah berawan, dan kondisi pada dini hari cerah berawan. Dengan potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa, Borong, dan Ruteng. Kondisi suhu udara di NTT 15 hingga 30 derajat Celcius. Dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya 12 hingga 25 derajat Celcius. Angin berhembus dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 25 sampai 35 km per jam. Dan kami juga memberikan peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Sabu Rainjua. Sekian perkiraan cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur pada hari ini.
3: Terima kasih Pak Tulus untuk informasinya dan selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Lestari Kupang dengan RRI Kupang.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk